0: segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
1: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi

0: berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengkaadmi, Badan Tanggung Jalan Nasional dan Daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita

0: Guru harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
2: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
1: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
4: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
5: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
6: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program Matika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3, kali ini kami hadirkan untuk Anda untuk arus lalu lintas ya, pantauannya kira-kira seperti apa. Kami sudah terhubung bersama dengan Bribka Tria Indrawan dari Satlantas Polres Karanganyar. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Pak Tria, selamat pagi.
1: Ya, halo, selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Pak Tria ya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Pak Tria, boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang sedang berada di titik mana dari wilayah Karanganyar saat ini?
1: Baik, kami sampaikan, kami Bribka Tria Indrawan dari Satlantas Polres Karanganyar. Kami informasikan saat ini kami di Simpang 4 Pegadaian Karanganyar. Dapat kami laporkan ya untuk arus lalu lintas dari arah Solo menuju objek wisata Tawangmangu terpantau saat ini cukup landai. Untuk cuaca sangat cerah. Demikian.
0: Baik.
1: Mbak Ima dilaporkan dari.
0: Apakah ada untuk perbaikan jalan maupun pengalihan arus saat ini, Pak?
1: Untuk perbaikan jalan saat ini ataupun pengalihan arus lalu lintas dari arah Solo mau ke Tawangmangu objek wisata saat ini tidak ada, Pak.
0: Baik, nihil
1: jadi
0: ya.
1: Jadi cukup padat. Siap.
0: Baik. Yang terakhir, Pak Tria, boleh untuk memberikan himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi kami menyampaikan untuk pendengar RRI Pro 1 Semarang, kami himbau untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang mau melaksanakan wisata ke Tawangmangu, kami himbau untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas serta petunjuk petugas yang berada di lapangan agar berhati-hati. Tidak lupa untuk menyiapkan surat-surat kendaraan biar aman di jalan. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Tri atas informasinya. Tetap berhati-hati setelah ini, setelah menjalankan tugas. Selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Baik, terima kasih Mbak Imas. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda untuk pantauan arus lalu lintas ya untuk di wilayah Polres Karanganyar bersama dengan Bribka Tria Indrawan Satlantas Polres Karanganyar dalam program Live Traffic untuk Anda.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Semarang Menyapa akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Topik pagi hari ini Senin 25 Agustus 2026, Selasa maksud kami ya, menjaga produktivitas petani di tengah musim kemarau. Nanti akan kami bahas bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, ada Pak Sugiharto. Dan di segmen berikutnya akan kami hadirkan bersama dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Kendal, ada Pak Tardi. Nanti di segmen 1 dan kedua, bagi Anda ingin bergabung bersama dengan Pak Sugiharto dan juga Pak Tardi ya, boleh untuk line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024 8316 686, juga WhatsApp kami di 081 6666 8886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan kami ingatkan untuk tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital. Dialog Semarang Menyapa edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 akan kami hadirkan tepat pukul 8 lebih 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi pastikan jangan berpindah channel dulu pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Anakmu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden meminta jajaran segera mendatangi lokasi tersebut dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor dapat menjadi salah satu sumber

0: Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo memastikan ketersediaan air bersih selama musim kemarau 2026 masih aman dan stabil. Hingga saat ini belum ada penurunan stok air secara signifikan meski permintaan masyarakat meningkat. Direktur PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, Hermawan Wahyu Utomo menyebut, kondisi distribusi saat ini masih terkendali. Pasokan air masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
1: Info Pro 1.

0: Dialog Semarang menyapa pagi hari ini hadir untuk Anda pendengar menjaga produktivitas petani di tengah musim kemarau. Pagi ini kami akan bincangkan bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Ada Pak Sugiharto yang sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Bu Ima.
0: Kabar baik dan sehat selalu, Pak Sugiharto.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita berkesempatan pagi hari ini untuk membincangkan mengenai produktivitas petani di tengah musim kemarau ya, Pak. Memang kita tahu musim kemarau tahun ini diprediksi akan cukup panjang dan pastinya berdampak pada ketersediaan air pertanian di seluruh wilayah begitu. Tapi kalau di Pati sendiri, pertanian dan produktivitas petani apakah sudah mulai terdampak, Pak Sugiharto?
1: Baik Bu Ima, dengar adik-adik sekalian, selamat pagi. Jadi memang kondisi pertanian di Kabupaten Pati saat ini memang menghadapi tantangan berat akibat musim kemarau yang panjang, sehingga terjadi penurunan drastis ketersediaan irigasi. Jadi berikut kami sampaikan beberapa hal terkait kondisi di Pati wilayah. Jadi Pati ini untuk daerah pertaniannya ini ADK-nya terbagi atas dua daerah. Jadi wilayah selatan, Pati wilayah selatan dan Pati wilayah utara. Ini pemisahnya yaitu Sungai Juwana atau Silukogo. Terkait dengan wilayah tersebut. Kalau wilayah Pati bagian utara ini relatif masih katakanlah tertolong lah dengan ketersediaan ada dua waduk yaitu Gunung Rowo dan Waduk Gembong Selomo. Nah, kemudian yang selatan inilah yang memang di daerah-daerah kecamatan Sukolilo, Kayen, kemudian Jakenan, Jabus, Juara ini memang memanfaatkan air hujan atau aliran sungai Silubonggo. Jadi ini yang sementara ini yang mengalami katakanlah dampak terkait dengan kekeringan tersebut. Itu.
0: Ya. Kalau Dinas Pertanian dari Pati sendiri pastinya sudah memetakan wilayah yang beresiko begitu ya Pak ya. Tapi apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan tanaman hingga saat ini?
1: Ya, sementara ini begini Ibu sekalian. Jadi pada saat ini utamanya yang terdampak dari kekeringan tersebut, terutama di daerah selatan, yaitu untuk komoditas padi. Ya, ada ribuan hektar. Ya, sekitar kalau angka kemarin, kami minggu kemarin sekitar 4.619 hektar yang memang tanaman padi tersebut masih membutuhkan air. Jadi mulai dari fase vegetatif sampai pembungaan yang sekali lagi rentan terhadap kekurangan pasokan air. Jadi dampaknya atau resikonya adalah apabila kalau air tersebut tidak dan kunjung datang dalam waktu dekat, ya ini ya, terancam gagal kusuh. Kalipus juga mengenai hal yang lain. Jadi kami juga berusaha memetakan wilayah-wilayah tersebut yang risiko, ya. Kemudian juga mengenai langkah-langkah penyelamatan, ya tentunya untuk jangka pendek ini kami juga masih memanfaatkan pompanisasi. Ada beberapa ratusan titik untuk pompanisasi untuk menyedot sumber air yang terdekat dari sungai ataupun dari sawah yang kalau memang memungkinkan. Sekaligus juga kami juga berusaha lewat bantuan pemerintah, lewat swadaya ini juga memperbaiki infrastruktur irigasi teknis ya, terutama di tersier. Sekaligus juga untuk membersihkan saluran-saluran air agar kalau memang ada sumber-sumber yang masih aktif itu dapat ke sawah tanpa terbuang di apa di jalan intinya begitu.
0: Iya. Ini juga tadi sempat saya baca Dinas Pertanian Pati ini sebelumnya mengajukan perpanjangan waktu untuk aliran air di irigasi dari Waduk Kedungombo begitu ya Pak ya. Sebenarnya seberapa penting pasokan air dari waduk ini untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian yang ada di Pati selama kemarau ini?
1: Ya, baik itu seperti yang kami sampaikan bahwa terutama Waduk Kedungombo ini memang kami aliran dari Waduk Kedungombo ini memang kami memang sangat-sangat apa harapkan karena memiliki arti yang sangat krusial dan menentukan ya untuk wilayah-wilayah yang tadi kami sebut wilayah Pati Selatan. Jadi kami sebut tadi kami ulang ada di daerah Sukolilo, Kajen, kemudian ada yang apa Anjakan, kemudian ada Pati juga, Anggabus, sekaligus juga Juwana. Jadi arti pentingnya adalah jadi tadi sudah sampaikan bahwa ada ya padi terutama tanaman padi ini memang beberapa tempat ini memang apa membutuhkan air karena pada saat itu ada sekarang yang fase pembungaan ya iya. Kemudian pengisian bulir padi. Jadi apabila katakanlah airnya tidak ada, yang terbayang adalah di depan mata tanaman tersebut bisa menjadi gagal panen atau busuk. Ya. Oleh karena itu tadi kemudian kami bersama-sama dengan petani kemudian mengajukan apa ke BPWS ya. Balai Besar Wilayah Sungai untuk Pemali Juwana ya. Kemudian agar ini menggelontarkan air lah punya atau membantu petani di Pati-pati seperti itu. Ya agar apa? Agar pertama adalah karena biar tidak terjadi gagal panen. Kemudian yang kedua adalah agar ini mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Sekaligus juga petani atau pendapatan petani ini bisa tetap terjaga. Sekaligus juga Bapak Ibu sekalian pendengar RRI bahwa di Kabupaten Pati ini adalah kabupaten yang penumpang pangan atau lumbung pangan penting di Jawa Tengah. Jadi Pati ini, Kabupaten Pati ini adalah pemasok produksi untuk padi lima besar di Jawa Tengah. Setiap tahunnya kurang lebih dari hitungan kami ini Pati, Kabupaten Pati surplus 200 ribu ton beras. Ini yang apa yang tidak kami gunakan yang nanti bisa dipakai untuk menopang apa pangan yang nanti bagi pemerintah atau bagi apa provinsi Jawa Tengah dan nasional. Jadi sekaligus apabila ini nanti air ini memang saat ini juga sudah alhamdulillah sudah mulai di lapangan digelontorkan ini juga nanti bisa katakanlah istilahnya adalah menjaga jadi ketahanan pangan di provinsi dan nasional sehingga tetap aman pasokan beras regional dan beras di tingkat nasional begitu itu.
0: Jadi bukan hanya ketahanan pangan di Pati saja tapi ini kaitannya dengan ketahanan pangan untuk wilayah Jawa Tengah juga bahkan nasional begitu ya Pak. Tapi di sejumlah wilayah ini beberapa waktu lalu kami juga sempat berdialog begitu ya, petani ini mulai mempertimbangkan perubahan komoditas atau pola tanam begitu ya, yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Tapi kalau di Pati sendiri sampai saat ini seperti apa?
1: Ya, sama itu. Jadi apa di Pati ini juga sudah mempertimbangkan, sebenarnya sudah kami dari dinas ke beserta petugas penyuluh lapangan, PPL, terus-menerus menyampaikan informasi terkait yang pertama adalah mengenai diversifikasi komoditas. Ya. Misalnya kalau untuk yang tahan kering, misalnya ada pilihan-pilihan komoditas palawija. Ya, misalnya tanaman jagung, tanaman kedelai, kacang hijau, bahkan sekarang yang sedang ngetren di daerah-daerah selatan ini juga mulai mengusahakan tanaman tembakau. Jadi yang relatif tahan terhadap ketersediaan atau jumlah air yang terbatas ya pada saat ini. Kemudian selain itu juga kami juga menyampaikan ke teman-teman petani bahwa kalau misalnya untuk antisipasi kekeringan ini, misalnya sebelum mulai tanam, pilihlah tanaman yang ginjah atau yang umurnya pendek, sehingga yang keberhasilan untuk panen lebih terjaga. Misalnya varietas-varietas dari M70D untuk padi, kemudian juga varietas-varietas yang Pajajaran dan beberapa varietas yang lain.
0: Baik, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Akan saya sapa terlebih dahulu ya, Pak Sugiyarto ya. Halo, selamat pagi, ada Pak Sugiyarto.
2: Silakan. Selamat pagi, Mbak Ima. Selamat pagi, Bapak narasumber.
1: Pagi, Bapak.
2: Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya menyimak dengan saksama, Bapak. Apa yang Bapak katakan tadi, untuk menghadapi musim kemarau panjang, petani biasanya melakukan 5 strategi ya. Mengubah pola dan waktu tanam, menanam varietas tanaman yang tahan kering, menggunakan pompa air atau sumur bor atau irigasi, justru ini menerapkan sistem penairan bergilir ataupun memilih varietas yang tahan kering itu sendiri. Nah, kalau kita melihat seperti itu, Bapak, memang menjaga produktivitas petani ini tengah musim kemarin dapat dilakukan melalui pengolahan air ada yang efisien. Nah, bagaimana strategi utama menjaga produktivitas di dalam menangani yang dilakukan petani di musim kemarau itu sendiri, Pak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Bapak. Jadi
0: Halo, terdengar Pak? Ya.
1: Halo, ya.
0: Halo, terdengar.
1: Terima kasih Bapak.
0: Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Sugiyarto atas pertanyaannya tadi. Jadi petani-petani kami ini memang saat ini memang untuk jangka pendek memang mengusahakan untuk air ini memang cara yang tercepat yaitu memang pompanisasi ya. Jadi sungai-sungai yang ada air-air yang ada di panjang sungai itu atau katakanlah ada beberapa kalau embung atau ada beberapa memang dari sumber air tanah permukaan yang bisa diambil itu adalah yang cara tercepat intinya begitu. Tapi juga ada usaha-usaha yang memang dilakukan. Nah, ini petani juga mulai juga lewat katakanlah pendampingan dari pemerintah baik PPL atau dinas itu sudah mengusahakan air-air yang memang sumber-sumber air yang lain misalnya dari dam parit atau long storage sekaligus sudah membersihkan saluran-saluran air, memperbaiki irigasi tersier ya yang ada di lamotanis yang ada di wilayah sawah tersebut seperti itu.
0: Baik, itu pertanyaan dari Pak Yarto tadi, semoga terjawab ya Pak Yarto. Dan saya masih penasaran tadi mengenai pertimbangan perubahan komoditas begitu Pak Sugiyarto. Apakah baik, sudah ada penyuluhan dari Dinas Pertanian di Pati ini sendiri untuk teman-teman dari petani?
1: Ya, terkait dengan perubahan komoditas itu kami dengan RTL sedang juga melaksanakan terkait dengan alternatif-alternatif untuk perubahan komoditas lewat timplot ya atau beberapa penyuluhan ya terkait itu. Misalnya kami sudah mulai beberapa tahun yang lalu setelah NT kedua ini bagi daerah-daerah yang memang katakanlah relatif kekurangan airnya atau airnya kurang tersedia untuk tanam padi ini bisa kami anjurkan ini tanam selain palawija tadi padi jagung kedelai kacang hijau ini juga bisa tanam tembakau. Jadi kemudian hal yang lain ini juga bisa tanam untuk daerah-daerah utara, yaitu juga bisa tanam tanaman hortikultura itu. Misalnya tanam bawang merah, kemudian ada beberapa kemarin di daerah-daerah khusus di sana itu tanam melon gitu. Seperti itu. Jadi apa? Dan ini petani-petani biasa kami adalah mempunyai pilihan ya, selain tanaman padi seperti itu.
0: Baik, kalau pada akhirnya petani tetap memaksakan begitu menanam saat air terbatas, apa resiko terbesar yang akan dihadapi oleh petani, Pak Sugiarto?
1: Yang jelas risikonya tadi Ibu, kalau tanam padinya yang pertama adalah apabila tanam padi apa memakai tanam padi yang katakanlah yang umur apa katakanlah 120 hari ya, katakanlah itu seperti itu yang sekarang hari 32 ini risikonya juga di depan mata pasti kekurangan air kalau pada saat ini. Nah, karena itu juga kami selalu menganjurkan tanam yang umur pendek yang M70D yang bisa apa panen 70-75 hari lah, intinya begitu. Seperti itu Bu. Sebenarnya untuk kejadian di padi itu kami sebenarnya dibantu atau terbantu oleh istilahnya Bung Kembang Kempis itu Bu di daerah Bungasrejo. Karena kemarin itu kenapa sampai kami apa ada kekurangan air khususnya di Selogong itu karena beberapa waktu yang lalu di bulan Juli akhir pertengahan itu ada ini Bu apa yang karetnya ini pecah jadi kerusakan. Jadi sehingga air yang semula tertahan di embung Kembang Kempis itu akhirnya tidak tertahan tetapi langsung mengalir ke laut sehingga mengenai cadangan atau katakanlah air yang ada di panjang sungai Juwana yang biasanya dipakai untuk mengaliri air di kanan-kiri dari sungai tersebut memang sedikit berkurang. Disitulah memang salah satu pemicu kenapa semakin besar tantangan ketersediaan air di tahun ini khususnya di bulan-bulan Juli Agustus ini seperti itu.
0: Baik, karena memang waktunya tidak banyak Pak Sugiarto, mungkin ada sebagai penutup ya, bagaimana kemudian strategi jangka panjang dari Dinas Pertanian Pati agar petani tidak hanya mampu bertahan pada musim kemarau 2026 ini saja, tetapi juga nantinya akan lebih adaptif untuk menghadapi perubahan pola iklim ke depan. Silakan Pak.
1: Ya, begini, jadi memang kami sampaikan bahwa kami sedang terus memikirkan bagaimanakah pada saat-saat seperti sekarang ini katakanlah ini tidak seperti katakanlah ada kejadian terus kemudian langsung kita istilahnya kalau sekarang trennya pemadam kebakaran gitu ya, kemarau baru kita cari juga. Kami sudah sampaikan tadi jangka pendeknya tentu kita sudah memanfaatkan sumber-sumber yang air ada lewat data, lewat katakanlah pompa, kemudian lewat beberapa penerapan katakanlah teknologi yang ada tadi. Kemudian yang di jangka panjang ini kami mendorong agar petani lebih adaptif terhadap atau pergeseran pola iklim ke depan, yaitu kami berusaha ini dengan pemerintah daerah, kabupaten ya, ini dengan pemerintah provinsi, kemudian katakanlah pusat ini mulai juga menginventaris mana-mana yang masih bisa katakanlah untuk membangun ya, intinya begitu ya. Misalnya katakanlah jaringan embung bisa, kemudian untuk parit, penampung air hujan, serta long storage di sentra-sentra produksi pertanian. Kemudian yang kedua ini kami juga selalu ini berusaha untuk memperbaiki rehabilitasi jaringan irigasi tersier ya, supaya irigasi yang rusak ini distribusi air yang tadi bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah kami berusaha juga memodernisasi pertanian, ya. Kemudian efisiensi air. Yang pertama adalah tadi disebutkan oleh Bapak yang pertama tadi memang Pak Suyarto tadi penanya, kami juga sudah memperkenalkan dan secara masif juga mendorong agar petani ini menggunakan khusus untuk padi ini penggunaan air secara berselang ya, untuk padi. Jadi menggunakan air pada saat memang dibutuhkan fase-fase pertanaman padi tersebut. Karena tanaman padi ini sebenarnya bukan tanaman yang tanaman air, jadi butuh air tapi tidak selalu terus. Jadi kalau fasenya memang tidak membutuhkan ya tidak usah diisi air, tetapi juga kalau fase membutuhkan misalnya pertumbuhan vegetatif sekaligus sudah pembukaan atau pengisian ya memang harus ada, sehingga air yang digelontorkan ke lahan-lahan sawah pertanian lebih efisien. Di samping itu juga kami juga menggunakan atau memberi contoh juga misalnya untuk pesian air ini yang relatif tidak banyak, misalnya untuk tanaman hortikultura ini kami juga sedang juga mengembangkan ya greenhouse ya. Ya misalnya greenhouse, jadi greenhouse itu kan memang budidaya tanaman sementara ini di hortik ya, buah dan sayuran ini relatif tidak banyak menggunakan air ya, karena dengan teknologi seperti itu. Dan yang lain ini juga kami juga dengan data-data dari BMKG ini juga sedang berupaya kedepannya nanti bagaimana kami dorong agar sekolah lapang iklim ya ini bisa lebih masif ke petani, agar petani benar-benar bisa mengikuti perubahan alam iklim global tersebut ya. Juga akan diajari membaca pada data curah hujan, anomali iklim, dan peta zona musim secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya kami juga terus mengembangkan dan mensosialisasikan varietas-varietas terutama untuk padi ya. Misalnya katakanlah tadi kami sebut N70D, kemudian katakanlah Cakrabuana, Pajajaran, yang kami anjurkan untuk ditanam di daerah-daerah yang memang kekurangan air ya. Baik setelah awal hujan atau katakanlah menjelang musim kemarau, sehingga faktor ketersediaan air ini betul-betul bisa lebih dikatakanlah bisa dipersiapkan gitu ya, agar keberhasilan panen ini bisa lebih terjaga begitu itu.
0: Baik, terima kasih Pak Sugiarto sudah meluangkan waktu ya untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Sukses ya selalu, kapan-kapan kita sambung obrolan dengan tema berikutnya ya Pak Sugiarto.
1: Ya, amin Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih pemirsa RRI sekali.
0: Baik. Telah kami hadirkan untuk Anda pendengar menjaga produktivitas petani di tengah musim kemarau dalam dialog Semarang Menyapa pagi ini bersama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Ada Pak Sugiarto.
3: Adis, nih aku kasih burger. Kamu kan jarang makan kayak gini. Soalnya bapak kamu kan petani. Beda dong sama bapakku.
4: Kakak salah kalau bapakku petani. Bapakku kan juga berjasa bagi negeri ini.
5: Bella, tidak boleh mengolok profesi atau kerjaan orang tua temanmu. Apapun itu, yang penting kerjaannya halal. Coba kamu pikir, kalau tidak ada petani, terus kita mau makan nasi dari mana? Petani itu kan sangat berjasa untuk kita semua. Karena mereka pahlawan pangan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mereka bekerja keras untuk menyediakan bahan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Petani merupakan tulang punggung ketahanan pangan. Jadi, jangan remehkan jasa

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan info terkini untuk Anda bersama dengan reporter kami, ada Bahtiar, yang akan menyampaikan informasi mengenai wartawan PWI Jateng juarai turnamen biliar antar wartawan di Depok. Bahtiar, silakan informasi selengkapnya. Halo, Bahtiar.
1: Iya, Ima dan pendengar, laga final yang super ketat menyajikan aksi memukau dari wartawan PWI Jawa Tengah Hermansyah Dio Bakri. Tampil impresif sepanjang laga, Dio sukses memboyong gelar juara dalam turnamen biliar 9 bola atau 9 ball antar wartawan yang digelar PWI Depok di Canon Biliar Margonda Kota Depok pada minggu lalu. Pertarungan puncak berlangsung sengit saat Dio harus menghadapi pebiliar tuan rumah Amrin yang merupakan anggota PWI Kota Depok. Lewat kendali permainan yang tenang dan presisi, Dio yang disiapkan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027 tersebut akhirnya menumbangkan Amrin dengan skor tipis 4-3. Atas kemenangan tersebut, Dio berhak atas plakat juara dan uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Posisi runner-up diisi Amrin mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Sementara peringkat ketiga dan keempat diraih Anton Pulung serta Leo dari PWI Depok yang masing-masing menerima uang pembinaan sebesar Rp500.000. Turnamen yang dibuka langsung oleh Ketua KONI Kota Depok, Heri Suprianto, diikuti 48 wartawan dari berbagai daerah, mulai dari PWI Depok, Bogor, Bekasi, DKI Jakarta, Banten, Cirebon, hingga Jawa Tengah. Dan disampaikan oleh Ketua PWI Kota Depok, Rusdi Nurdiansah, bahwa turnamen ini merupakan kali ketiga PWI Depok menggelar turnamen biliar antar wartawan. Sukses menyabet gelar tidak membuat Dio berpuas diri, meraih medali perak nomor bola 9 single di Perwanas 2024. Kalsim ini menegaskan komitmennya untuk terus mengasah kemampuan menjelang Perwanas 2027 di Lampung. Ia mengaku akan terus mengasah diri dan tidak berpuas diri, dan terus berikhtiar, terus lakukan disiplin berlatih untuk mengikuti berbagai kejuaraan sebagai sarana tryout. Pencapaian gemilang tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, dan ia berharap kemenangan Dio menjadi pemantik semangat bagi atlet biliar PWI Jawa Tengah lainnya. Senada dengan hal itu, Koordinator Cabang Biliar Siwo PWI Jawa Tengah Alan Henry mengaku bangga atas konsistensi Dio. Sebagai bentuk kesiapan tim Siwo PWI Jawa Tengah, berencana menggelar acara peresmian manajer tim biliar PWI Jateng yang baru, yaitu Fritz Johannes yang merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Jawa Tengah. Dan agenda tersebut akan dimeriahkan dengan laga eksebisi antara Dio dan Fritz Johannes serta ditutup dengan fun game antara tim biliar PWI Jawa Tengah bersama sedulur biliar Semarang atau SBS. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan selamat pagi. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan wartawan PWI Jateng juarai turnamen biliar antar wartawan di Depok, disampaikan oleh reporter kami Bahtiar Rifai.

Pernahkah Anda berpikir betapa pentingnya profesi petani bagi kehidupan kita? Petani bukan hanya sekedar profesi biasa. Mereka menduduki peran penting dalam dunia pertanian dan memiliki kontribusi yang signifikan. Namun, tahukah Anda? Kata petani di Indonesia sebenarnya memiliki kepanjangan yang unik, yaitu penyangga tatanan negara Indonesia. Kepanjangan ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tahun 1952. Awalnya, kepanjangan ini merupakan bagian dari retorika Soekarno untuk mengambil hati para petani. Meski begitu, kepanjangan tersebut dinilai cocok dengan profesi petani sebagai penyangga negeri ini. Karena tanpa petani, rakyat Indonesia akan mengalami krisis pangan yang mengancam tatanan negara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Kembali kami hadirkan untuk Anda untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, menjaga produktivitas petani di tengah musim kemarau. Kali ini di segmen kedua akan kami bincangkan bersama dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Kendal. Ada Pak Tardi yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Tardi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat Pak Tardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat ini Mbak Ima.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini Pak Tardi, kami ingin mendengar langsung dari petani. Kira-kira seperti apa produktivitas petani? Apakah terganggu atau tidak di musim kemarau saat ini Pak Tardi? Silakan.
1: Yeah. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Dengan adanya musim kemarau, tentunya petani ada yang terganggu, ada yang justru mendapatkan berkah kalau di Kendal. Yang terganggu bagi petani padi yang kebetulan saluran irigasinya tidak lancar, sehingga sawahnya tidak bisa teraliri, itu ya ini terganggu. Tapi bagi petani yang sekarang budidaya tembakau, ini berkah untuk mereka, itu Mbak.
0: Baik, jadi memang ada yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif, seperti itu. Kali ini kami ingin menyoroti yang terdampak negatif terlebih dahulu, Pak Tardi ya. Untuk di Kendal sendiri, memang kan ini dilaporkan rawan kekeringan begitu. Tapi kalau dari pantauan teman-teman dari HKTI wilayah dan juga jenis lahan, seperti apa saja yang memang paling rentan mengalami penurunan produksi begitu saat ini?
1: Lahan-lahan yang tentunya jauh dari jangkauan bendung atau irigasi, yang khususnya kalau di pesisir, ya di pesisir utara Kendal ini, khususnya dari mulai dari Kaliwungu sampai dengan Weleri, itu karena khususnya yang utara jalan raya itu kan jauh dari bendung, karena posisi bendung itu di sana di daerah selatan mendekati pegunungan itu, jadi jangkauannya cukup jauh, sehingga ketika kering karena debit airnya itu kecil, air tidak nyampe ke sawah-sawah yang di pesisir ini. Ditambah karena alirannya tidak lancar, sehingga ketika ada giliran itu habis di jalan di irigasi itu. Ini Mbak Ima, yang dirasakan oleh teman-teman petani seperti itu ketika kering seperti ini.
0: Baik, itu. Kalau tidak mendapatkan air, apa yang akan terjadi pada tanaman dari teman-teman petani?
1: Kalau yang terjadi sekarang itu yang sudah mulai katakan sudah saat pengisian bulir padi atau gabah, karena tidak ada aliran dan kering, penuaan cepat sekali sehingga produk aktivitasnya rendah. Karena apa? Ketika butuh air pada pengisian bulir itu tidak ada air, kering, itu justru batangnya mati, sehingga penuaan cepat, produktivitasnya rendah sekali, yang terjadi di Kendal saat sekarang itu.
0: Baik. Rendah dan juga pastinya akan kurang baik daripada saat ada air yang memang bisa digunakan seterusnya begitu ya. Tapi ada bantuan dari pemerintah juga berupa pompa dan sumber air alternatif. Apakah ini memang benar-benar dirasakan oleh teman-teman petani dari Kendal saat ini?
1: Yeah. Jadi ada daerah-daerah yang bisa pompa itu bisa bermanfaat untuk untuk nolong ya. Walaupun membutuhkan biaya yang cukup tinggi ini, Mbak Ima, karena pompa-pompa yang jenis alkon yang kecil pakai sumur dangkal itu biayanya cukup tinggi, bisa tapi biayanya cukup tinggi. Karena apa? Karena petani pakainya BBM itu yang non subsidi, karena tidak bisa beli BBM subsidi yang pakai jerigen ke pom bensin itu. Jadi iya, harus beli ya. Pertamax yang harganya mahal sampai dengan 16.000 lebih itu. Itu Mbak, sehingga biayanya cukup tinggi. Namun begitu kalau tidak dibiayani itu justru akan rugi besar karena tidak akan panen itu Mbak Ipa.
0: Malah rugi artinya. Saya tertarik juga dengan masih membicarakan mengenai tingginya biaya produksi apalagi di musim kemarau seperti ini. Pastinya petani mengeluarkan biaya tambahan. Tadi yang sempat Pak Tar disebutkan pompa untuk pengairan begitu ya. Sebenarnya boleh digambarkan seberapa besar beban tambahan yang dirasakan oleh petani dan tentu saja sebaiknya dukungan seperti apa dari pemerintah untuk teman-teman petani. Barangkali ada yang mendengarkan pagi hari ini. Silakan Pak.
1: Yeah. Jadi biaya yang dibutuhkan katakan setengah hektar ya, setengah hektar petani punya garapan setengah hektar dengan menggunakan pengairan pompa atau sumur dangkal yang dipompa itu durasinya sampai 3 hari 3 malam itu Mbak, 3 hari 3 malam kemudian sehari semalam itu habis BBM-nya kurang lebih di angka 20 liter. Kalau 20 liter kali 16 itu ya sudah kira-kira 300 lebih ya. Itu sekali pompa rata setengah hektar. Kemudian kalau seminggu sekali, karena ini mulai kering itu di bulan Juli sampai Agustus ini, berarti 4 kali, satu bulannya 4 kali pompa, kalau 2 bulan berarti kira-kira ya sampai dengan 6-7 kali pompa dari sumur dalam itu. Sehingga ya kira-kira kalau 3 kali 8 itu berarti kan sudah untuk beli BBM saja sudah 2 juta tengahan itu. Belum tenaga, belum lain-lain yang diperlukan, harus beli selang dan lain sebagainya, itu kan juga biaya yang cukup memberatkan bagi petani. Namun begitu kalau tidak diupayakan akan rugi 100%, tapi kalau diupayakan minimal nek wong tani bali modal gitu udah. Mbak Ima.
0: Harapannya seperti apa? Pemerintah bisa mendukung seperti apa?
1: Harapan kami sekarang itu kan di pemerintah itu ada kebijakan atau keputusan yang diambil. Pengairan itu dibagi ada tiga kelompok tanggung jawab ya Mbak. Kalau sungai itu tanggung jawabnya pemerintah pusat, kemudian irigasi sekunder itu tanggung jawabnya provinsi, kemudian kalau tersier itu tanggung jawabnya kabupaten. Lah, ketiga-tiganya ini selama ini tidak ada sinkron. Contohnya di Kendal itu ada bendung-bendung yang ada di Kendal itu. Sekarang itu di bendung depan pintu air itu ada penumpukan batu dan pasir, itu tidak ada upaya pengerukan sehingga menghambat aliran sungai. Ini contoh yang di bendung di pusat sana itu tanggung jawabnya pusat gitu. Kemudian di saluran sekundernya itu tanggung jawabnya provinsi. Provinsi di Kendal itu tidak ada provinsi yang aktif untuk mengawasi ini. Sehingga ya non sewu, ya sekarang itu kalau dimasalahkan oleh petani, wah ini tanggung jawabnya provinsi, ini tanggung jawabnya pusat, ini tanggungnya kabupaten. Nah dengan cara itu sehingga bagi sawah-sawah yang jauh dari bendung, itu yang akan menjadi korban kalau tidak ada perbaikan ini Mbak Ima.
0: Baik. Jadi harapannya nanti semoga saja nanti pemerintah yang bertanggung jawab mengenai hal ini ya, nanti akan mendengarkan juga bisa mengevaluasi begitu. Karena bagaimanapun teman-teman petani ini yang pertama terdampak mengenai hal ini begitu ya Pak ya?
1: Yeah. Jadi gini Mbak Ima, harusnya komponen yang bertanggung jawab itu kalau mau kemarau itu ya minimal duduk bersama, kemudian di kabupaten itu ada kelompok-kelompok organisasi yang menaungi petani, yang menaungi pengguna air, P3A dan lain sebagainya, itu ada duduk bersama. Seperti ketika dulu masih di satu bendera di PU pengairan, itu semuanya clear Mbak. Sekarang karena sudah ada PSDA, provinsi, pusat, kabupaten, itu ya nusewu ini yang menjadi dampak adalah petani ketika musim kemarau seperti ini.
0: Apalagi ini nanti kaitannya dengan ketahanan pangan seperti itu ya, jadi pastinya dampaknya akan semakin luas. Nanti akan coba kami komunikasikan ya Pak mengenai hal ini dengan dinas-dinas terkait, semoga saja dapat mendapat jawaban yang memuaskan. Nanti akan kami update informasinya di rri.co.id begitu Pak. Kami akan lanjut mengenai kami akan lanjut mengenai HKTI ini, melakukan penyesuaian ya untuk pola tanam atau memilih varietas yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Apakah HKTI melakukan hal ini, Pak?
1: Jadi gini, Mbak. Sekarang itu di lapangan itu banyak sekali jenis-jenis varietas tanaman yang ditanam oleh teman-teman petani. Petani sekarang itu sudah cerdas dan juga tahu mana padi yang menguntungkan buat mereka. Jadi kalau ada padi baru atau padi lama pun tidak apa-apa, yang penting mudah dibudidaya dan juga produksinya tinggi hingga bisa mencukupi minimal biaya hidup yang selama ini dibutuhkan oleh petani itu Mbak. Jadi sekarang itu sudah, ini ada tanaman antar, bahkan ada teman-teman petani yang beli benih itu yang lewat online, yang sehingga mendapatkan yang bagus, itu ada seperti itu. Jadi sekarang itu tidak, justru petani itu jarang-jarang mendengarkan penyuluh ya, mohon maaf. Ini sudah lewat online, lewat dan lain sebagainya, ini sudah dengan pemikiran dan juga keinginan mereka untuk mendapatkan produksi yang tinggi.
0: Baik.
1: Termasuk ini Mbak, musim sekarang itu kan juga teman-teman juga sudah paham kalau panennya di bulan Juli, Agustus itu rendemennya masih rendah. Itu juga paham, sehingga diharapkan panen itu di bulan September, walaupun kering tapi justru rendemennya yang bagus. Ini sudah kawan-kawan kami sudah paham seperti itu. Itu Mbak.
0: Baik, ini karena memang waktunya tidak banyak ya Pak Tardi, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tapi boleh sebagai penutup, ini masih mengenai tantangan begitu bagi teman-teman petani. Selain menghadapi dari kekeringan, ada juga persoalan alih fungsi lahan begitu. Kalau kondisi di Kendal saat ini seperti apa, dan juga sebagai penutup harapannya kepada pemerintah mengenai alih fungsi lahan ini seperti apa? Silakan Pak Tardi.
1: Terima kasih Mbak Emma. Jadi harapan kami itu pemerintah, khususnya kabupaten maupun pusat, itu jangan sampai semudah melepas sawah yang sekarang produktif, walaupun dengan dalih ini kuning bisa dikeringkan ini. Karena apa? Kemarin ketika kami juga kebetulan kami di DPRD Kendal, kami sampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semudah memberikan izin alih fungsi lahan. Harapan kami, karena ini sudah ada perlindungan, tentunya perlindungan harus kita hormati, kita laksanakan, jangan sampai karena dibutuhkan untuk mendukung perumahan itu semudahnya untuk mengalih fungsikan lahan itu Pak. Harapan kami betul-betul dilindungi dan sawah yang ada itu jangan sampai dialih fungsikan. Boleh yang difungsikan kalau memang betul-betul diperlukan oleh pemerintah, yang pertama. Yang kedua, sawah yang sekarang sudah terdampak rob atau abrasi yang ada di pesisir pantai utara. Itu boleh, monggo. Karena sekarang sawah-sawah yang kena rob itu tidak bisa dibudidaya tanaman padi. Sekarang sudah pada alih fungsi ke tambak. Itu monggo, itu dialih fungsikan tidak apa-apa. Karena tidak bisa memproduksi khususnya padi. Itu, Mbak.
0: Jangan sampai nanti untuk perumahannya ada, tetapi untuk ketahanan pangannya jadi guncang begitu ya, Pak Tarno ya.
1: Jadi sekarang itu lebih diutamakan pangannya dulu daripada rumah. Kalau tidak punya rumah pun, kalau perutnya kenyang pasti akan tenang. Tapi kalau punya rumah tapi perutnya kosong, pasti akan bergejolak. Itu Mbak Ima. Baik, itu harapan kami dari pemerintah agar betul-betul disiplin dan juga tidak semudah untuk melepas alih fungsi itu. Itu Mbak Ima, harapan dari kami.
0: Terima kasih Pak Tardi sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak Tardi ya dengan topik yang lain.
1: Ya, terima kasih Mbak Ima. Sugeng siang, sugeng melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tardi. Demikian pendengar ya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal, ada Pak Tardi, menjaga produktivitas petani di tengah musim kemarau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi akun WhatsApp mengaku sebagai wakil Bupati Garut, Lutfiani Saputri Karlina. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan pejabat publik dengan nomor 0838-7746-2906 yang mengaku sebagai wakil Bupati Garut, Lutfiana Nisa Putri Karlina. Faktanya nomor tersebut bukan milik wakil Bupati Garut. Dilansir dari @garutsaberhoax, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap akun atau nomor tidak dikenal yang menggunakan foto profil pejabat untuk melakukan penipuan. Jangan mudah percaya pada pesan, telepon atau tawaran mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat publik maupun instansi pemerintah. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, ada kabar seru ya buat kita semua, mungkin yang punya putra-putrinya dari SMA, SMK sederajat, juga Madrasah Aliyah Negeri atau MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Boleh, barangkali ada yang mendengarkan dari Bapak Ibu Guru juga, boleh ya siswa-siswinya untuk diberikan akses untuk mengikuti RRI Semarang DokuFest ini 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, nanti kalian akan diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan pastinya juga inspiratif. Informasi lebih lengkap pendengar ya, mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya ini dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya kamu di DokuFest RRI Semarang. Hari

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ini masih bulan Agustus, suasana untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini masih terasa ya. Di jalan-jalan juga saya yakin Anda semua melihat masih ada bendera-bendera perayaan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan begitu ya, identiknya ini dengan gotong royong antar warga. Mulai dari acara bersih-bersih, acara untuk memasang bendera dan lain sebagainya. Dan memang gotong royong ini menjadi kekuatan penting ya dalam menjaga keamanan sekaligus juga mendorong kemajuan Kota Semarang. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Kota Semarang Iswar Aminuddin ini, bahwa memang untuk kekuatan bangsa kita adalah gotong royong antar warga. Menurutnya peringatan kemerdekaan di tingkat lingkungan ini tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, pendengar ya. Momentum kemerdekaan ini dapat dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi dan juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Nah, ini apakah juga terasa di lingkungan Anda, pendengar? Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondisi Kota Semarang yang aman, kondusif dan juga stabil di tengah berbagai dinamika yang ada di global ya. Selain persatuan, pentingnya mempertahankan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini kebersamaan warga juga modal sosial untuk mempersiapkan lingkungan yang aman dan mendukung peningkatan kesejahteraan dari seluruh masyarakat di Kota Semarang. Begitu kiranya, semoga saja kita juga masih merasakan ya untuk gotong royong di sekitar kita. Tidak ada salahnya untuk kita saling tolong-menolong dan bergotong royong sesama dengan warga, saling membantu tetangga kita yang membutuhkan.

0: Apa strategi yang harus diterapkan demi peningkatan ketahanan pangan? Berikut penuturan Ibu Sri Brotorini SPMP dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
1: Dalam rangka meningkatkan produktivitas, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menerapkan inovasi-inovasi teknologi baru, inovasi yang tentunya bisa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, antara lain penggunaan benih bibit unggul yang tentunya bisa menjamin peningkatan produktivitas, menerapkan pola pertanian modern yang dulu petani kita itu mencangkul, mengolah tanah dengan tenaga hewan, sekarang sudah menggunakan alat-alat mesin sehingga mampu meningkatkan produktivitas dengan lahan yang terbatas, tentunya seperti itu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman. Bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang sudah ada Prakirawan Sedianto yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Sedianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Oke, matur nuwun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang cerah berawan, angin dari tenggara dengan kecepatan maksimum 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 65% sampai dengan 75%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 38 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan khusus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Sedianto. Tadi sudah kami hadirkan pendengar ya, untuk Anda informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar dalam Semarang pagi ini. Banyak sekali program-program yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekarang saatnya saya, Ima Arya, dan juga yang bertugas hari ini pengarah acara kami ada Marnisa. Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk ya pendengar. Peluk diri sendiri dulu. Kesempatan kali ini sudah bangga dengan diri sendiri yang bisa menyelesaikan segala permasalahan, ya kan? Bisa menghadapi segala situasi dan lain sebagainya. Jadi pendengar, siang hari ini saya akan temani Anda menyemangati diri sendiri agar bisa lebih kuat menghadapi apapun ya. Mungkin di depan ada tanjakan, mungkin ada lubang, mungkin ada apa. Nah, nanti kita akan temani Anda sampai kapanpun. Karena sebetulnya kalau kita sudah dilahirkan di dunia ini, berarti kita sudah siap dan sudah bisa menghadapi segala cobaan yang ada. Kesempatan siang hari ini, 25 Agustus 2026, saya Silvi Ansori akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung.

Biasanya pendengar kalau di Maulidan ya kita sebutnya ya, atau kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kan ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satunya saya sempat lihat di teman-teman saya begitu ya, statusnya ada yang melakukan safari Maulid Nabi hingga hari ke-7. Nah, bagaimana mungkin Anda melihat ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, pendengar, Anda melakukan kegiatan apa untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW? Boleh ya, kita saling sharing pada kesempatan siang hari ini, pendengar. Kami tunggu di WhatsApp maupun di komen live chat RRI Digital pada kesempatan siang hari ini, 081-6666-886. Ada mungkin yang menggunakan kegiatan ini untuk menyambangi panti asuhan, ya kan, untuk mengelus kepala adik-adik yang kurang beruntung karena yatim piatu. Karena memang kita tahu Nabi Muhammad SAW ini juga mengalami hal yang sama begitu ya. Nah, bagaimana mungkin cara-cara Anda yang tepat? Boleh saling sharing, saya tunggu.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

Bintang Radio 2026 RRI Semarang ya. Kami nanti akan hadir ke sekolah-sekolah untuk mengaudisi para peserta di wilayah tersebut. Kemarin kita sudah sempat ke Universitas Semarang, pendengar, dan besok rencananya juga kita akan datang ke SMA Negeri 10. Besoknya lagi kita juga akan datang ke SMA Karangturi. Jadi bagi Anda mungkin yang pengen audisi offline begitu ya, bisa juga merapat ke sana, pendengar, dan Anda bisa simak informasinya di mana aja, jam berapa begitu ya, di Instagram resmi kami @RRI_Semarang. Jadi coba cek dulu nih para calon-calon bintang radio Indonesia 2026, barangkali kalian salah satu pemenangnya.

0: Anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan.
1: Mau!
0: Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih. Tanaman apa? Siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung.
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

Jatuh Cinta dengan Prosator RI Semarang. Jadi jatuh cintanya tidak bertepuk sebelah tangan ya pendengar ya, karena kami juga akan setia menemani aktivitas keseharian Anda. Nah, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.

0: Atención clara y la ambición de ir a por el partido.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Nah, jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Pendengar, pada kesempatan siang hari ini, Jaga Aspirasi Damai Polda Jateng ajak warga bijak bermedia sosial. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, beragam informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian Polda Jawa Tengah. Masyarakat diimbau untuk menyikapi dengan tenang dan bijak, serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Polda Jawa Tengah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi. Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat lain. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto dalam keterangannya. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Media sosial telah menjadi ruang komunikasi yang sangat terbuka, setiap informasi dapat tersebar dengan cepat dan diterima oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. Karena itu masyarakat diharapkan dapat lebih cermat sebelum meneruskan atau mengikuti suatu ajakan. Kombes Pol Yulianto menambahkan Polda Jawa Tengah akan terus mengikuti perkembangan informasi maupun situasi di masyarakat. Pihaknya juga mengedepankan komunikasi dan langkah-langkah yang persuasif. Demikian informasi yang saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selama bertugas. Ada informasi satu lagi untuk Anda, pendengar, ada kabar seru untuk Anda yang suka belanja produk lokal. Kebiar diskon di Kranasda Store hadir dalam momen spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi Jawa Tengah. Nikmati diskon sampai dengan 30% periode 15 hingga 31 Agustus 2026. Ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak produk menarik lainnya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah. Langsung kunjungi Dekranasda Store di lantai 1 Kantor Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Gebiar diskon Dekranasda Store, belanja produk lokal, makin bangga, makin hemat. Sebagai informasi juga, pendengar, azan duhur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Sembari itu kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
3: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Atik CB, Risau.
2: Raisa, Dila.
3: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Liodra, Teganya Kau.
2: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
3: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Tulus, Teh Hijau.
2: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Afgan, Lestari Merindu.
2: Marcel, Firasat.
3: Glenn Fredly, Kau.
2: Mike Mohede, Terbaik.
3: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
2: Butet, Batak.
3: Kicir-kicir, Betawi.
2: Sueora Jamu, Jawa.
3: Es Lilin, Sunda.
2: Cik-cik Periuk, Kalbar.
3: Sipatokan, Sulut.
2: Wayawai Windawe, Papua.
3: Bolelebo, NTT.
2: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran. Kilau

PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 6 Yogyakarta menutup perlintasan Sebidang tak terjaga JPL 140 di KM 85 plus 3/4 Petak Jalan Sumber Lawang Salem, Kelurahan Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Penutupan dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat di sekitar jalur rel.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.

Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Saatnya kita update kembali, pendengar. Kita coba jalan-jalan siang hari ini ya ke wilayah Magelang. Bagaimana informasi ketertiban masyarakat di sana? Kita sudah tersambung dari Polresta Magelang, Bribda Ahmad Sulhani, STRPT, Babin Desa Tegal Rejo. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Sulhani.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Sulhani ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini di Semarang panasnya luar biasa. Kalau di Magelang masih ada udara-udara sejuk kah, Pak Sulhani?
1: Alhamdulillah, matahari juga terik. Alhamdulillah, tapi ada angin-angin sepoi-sepoi.
0: Ada anginnya ya. Oke, hari ini mungkin sebagian masyarakat ada yang tidak bekerja karena tanggal merah begitu ya. Bagaimana ketertiban masyarakat ya di wilayah Desa Tegal Rejo? Pak Sulhani, silahkan.
1: Siap, mohon izin melaporkan untuk Desa Tegal Rejo dari wilayah Polsek Tegal Rejo, Polres Magelang. Hari ini banyak masyarakat yang libur dikarenakan tanggal merah, tanggal 25 Agustus berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian izin melaporkan pada hari ini juga ada kegiatan besar di wilayah Desa Tegal Rejo, yaitu kegiatan Jalan Sehat dan Pentas Seni di lapangan Tegal Rejo yang melibatkan dari berbagai pihak, Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor NU, dan warga Nahdlatul Ulama Desa Tegal Rejo, begitu Mbak.
0: Mm-hmm. Tapi kalau mungkin yang harus diwaspadai masyarakat di beberapa waktu ini, tepatnya di Desa Tegal Rejo, apa saja nih Pak Sulhani?
1: Untuk akhir-akhir ini dikarenakan cuaca yang sangat terik dan kadang anginnya sangat besar, menjadi dingin, malam sangat dingin, siang sangat panas, itu kesehatan Mbak, seperti itu. Untuk masyarakat harus menjaga kesehatan dari perubahan cuaca yang berubah-ubah tersebut.
0: Jadi harus permasalahan kesehatan ya. Boleh terakhir ini himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Desa Tegal Rejo. Pak Sulhani, silahkan.
1: Siap. Untuk himbauan kepada warga Desa Tegal Rejo, khususnya dan sekitarnya untuk wilayah Polsek Tegal Rejo maupun Polres Magelang, berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi dan juga perayaan di desa-desa, di dusun-dusun berkaitan dengan kegiatan Agustusan, Karnaval, dan lain sebagainya, kami himbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan saat ada dalam keramaian, menghindari miras ataupun alkohol agar tidak menjadi persinggungan antar kelompok, kemudian waspada terhadap copet maupun yang lain, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Sulhani pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Demikian tadi program Babin Kamtibmas ya, 25 Agustus 2026, Bribda Ahmad Sulhani, STRPT, Babin Desa Tegal Rejo, Polresta Magelang. Nanti kita update lagi informasi lainnya. Sudah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kita update dulu informasi kembali ya dari reporter Kambi, ada Bowo Wiranto yang akan menginformasikan mengenai warga Pakopen temukan bayi perempuan hidup dalam bungkusan plastik. Bowo, informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Silvi. Pendengar, warga desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan yang masih hidup dalam sebuah bungkusan plastik pada Senin sore kemarin. Bayi tersebut ditemukan di bawah pohon mahoni di kawasan depan makam desa Pakopen, Jalan Raya Jimbaran, Lemabang, Dusun Pakopen pada pukul 16 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian barat. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh Slamet berusia 73 tahun merupakan warga setempat yang saat itu sedang mencari kayu bakar dan botol bekas di sekitar lokasi. Saat melihat bungkusan plastik berwarna putih, saksi ini mendekat dan mendapati seorang bayi berada di dalamnya. Kapolsek Bandungan, Ibtu Subendi, mengatakan bahwa saksi Slamet ini sempat hendak melaporkan penemuan tersebut kepada kepala desa. Namun karena sejumlah warga sedang melakukan kerja bakti di lapangan desa Pakopen, informasi tersebut selanjutnya diberitahukan terlebih dahulu kepada warga sekitar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian memberikan pertolongan dan membawa bayi ke tempat praktik bidan desa yang bernama Nur Endang Sulastri. Bayi selanjutnya mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis dari bidan tersebut. Bidan desa Nur Endang Sulastri mengatakan bahwa kondisi bayi saat ditemukan cukup baik. Dari pemeriksaan awal, bayi tersebut diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Setelah menerima laporan, jajaran Polsek Bandungan langsung mendatangi lokasi penemuan untuk melakukan pengecekan dan meminta keterangan dari sejumlah warga. Polisi juga melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua serta pihak yang meninggalkan bayi tersebut. Hingga kini bayi masih dalam penanganan pihak terkait, sementara kepolisian terus mengumpulkan informasi dan keterangan untuk mengungkap kronologi serta pihak yang bertanggung jawab atas penemuan bayi tersebut. Polres Marang mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi terkait penemuan bayi tersebut agar segera melapor kepada kepolisian dengan menghubungi layanan darurat 110. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bapak Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan warta berita untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini ya. Sudah kami siapkan informasi-informasi untuk Anda bersama reporter RRI Semarang untuk menghadirkan berbagai informasi yang sangat berguna untuk Anda di hari Selasa ini, 25 Agustus 2026.

Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Karena produk-produk mereka bisa ditampung oleh cold storage Undip, packing di Undip, kemudian bisa diekspor.
3: Standby 24 jam. Tim kami kita bagi 3 regu, 3 sip, 4 regu, 3 sip, sip pagi, siang sampai malam, malam sampai pagi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Rektor Undip memastikan mitra binaan Undip telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Lahan tebu di Kudus selama Agustus mengalami kebakaran, BPBD Kudus beserta Satpol PP menyiagakan armada pemadam kebakaran. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Rektor Undip memastikan mitra binaan Undip telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan berdampak bagi perekonomian masyarakat pesisir. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Jadi alhamdulillah Undip bisa membantu ratusan
2: Universitas Diponegoro memastikan mitra binaan Undip telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat pesisir. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, melalui Marine Science Technopark di Jepara, Undip hadir membangun kolaborasi dengan industri melalui CVK

0: Arif menjelaskan, para pekerja tersebut berperan pada sektor penyortiran, pembersihan, pengeringan, dan menyiapkan produk sesuai mutu ekspor. Ia juga menegaskan dengan kolaborasi tersebut, Undip telah membantu 1.260 masyarakat pesisir yang terlibat dalam rantai produksi. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Kampus Jepara Undip, Profesor Dr. Agus Subagio mengatakan, Trinasi telah mampu diekspor ke Jepang dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan nelayan. Kedepan pihaknya tidak hanya mengekspor trinasi, namun juga udang.
1: Kita mencoba untuk yang kecil dulu, untuk dengan trinasi itu kita bisa ekspor dan itu memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat sekitar maupun nelayan, karena sumber daya alam itu kita tidak bisa lepas dari nelayan.
0: Lebih lanjut, Prof. Agus menjelaskan, Undip memiliki tambak-tambak udang yang merupakan program pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Pihaknya juga terus berkomitmen untuk memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah lahan tebu di Kudus selama Agustus mengalami kebakaran. BPBD Kudus beserta Satpol PP telah menyiagakan armada pemadam kebakaran dengan dibantu oleh perusahaan swasta di Kudus. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
3: Itu kebakaran untuk lahan itu 43 kejadian, rumah ada 2, gudang tebu ada 4.
4: Saudara, memasuki musim kemarau di Kudus, sejumlah kebakaran di lahan tebu beberapa kali terjadi, termasuk sejumlah gudang gula tumbuh juga beberapa kali terbakar. Ini akibat dari percikan api saat proses produksi gula tumbuh yang kemudian jatuh ditumbukan daun kering tebu, sehingga terjadi kebakaran. Kepala Satpol PP Kudus, Budi Waluyo, yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 armada pemadam kebakaran dengan 2 armada supply dan 1 armada pemukul. Petugas di armada kebakaran Satpol PP telah menyiagakan petugas selama 24 jam. Ini juga untuk membackup BPBD Kudus dalam menangani kebakaran.
5: Kami kan punya satu pos di Kudus, jadi untuk standby-nya kami standby 24 jam. Tim kami kita bagi 3 regu, 3 sip, 4 regu, 3 sip, sip pagi, siang sampai malam, malam sampai pagi. Jumlah armada kita yang aktif 3. Satu pemukul, 2 suplai.
4: Sementara itu, Kasih Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kudus, Ahmad Munaji, mengatakan pihaknya sejak bulan Mei sudah melakukan rakor untuk mengantisipasi puncak musim kemarau. Selain itu, pihaknya juga melakukan himbauan kepada petani tebu khususnya agar tidak melakukan pembakaran ladang tebu. Dijelaskan selama bulan Agustus ini terdapat 49 kejadian hutan dan lahan yang terbakar sebanyak 43 kasus, rumah 2 kasus, dan gudang tebu 4 kasus dengan kerugian sekitar 500 juta rupiah. Kejadian bulan Agustus 2026 naik hampir 50-60% dibandingkan bulan sebelumnya.
3: Bagaimana masyarakat ini untuk bisa menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan agar tidak sembarangan membakar, karena membakar ini di saat ada super El Nino atau El Nino sangat kuat ini itu sangat berbahaya. Itu kurang lebih hampir ya ada jumlahnya 49 ya, kalau kebakaran lahan hutan dan secara umum itu kebakaran untuk lahan itu 43 kejadian, rumah ada 2, gudang tebu ada 4. Di bulan Agustus itu hampir naik antara 50-60% di bulan dibandingkan dengan bulan Juli.
4: Musim kemarau dengan puncaknya di bulan Agustus di Kudus menjadikan kasus kebakaran lahan tebu terbanyak terjadi. Ini butuh kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun secara sembarangan. Walau ditunggui, kasus kebakaran yang terjadi di ladang tebu sulit dikendalikan. Heri Sulisterso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Potensi kebakaran di musim kemarau meningkat. Banyak upaya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melakukan pencegahan penanganan ketika terjadi kebakaran. Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono.
6: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang Bapak Tantri.
8: Selamat siang Pak Sam.
7: Bapak Tantri, mengapa musim kemarau biasanya meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, Bapak?

0: musim kemarau menyebabkan kondisi lingkungan yang lebih kering, sehingga rumput, semak, lahan, dan material mudah terbakar. Kemudian, suhu yang tinggi, angin, dan rendahnya kelembapan dapat membuat api lebih menyebar. Jadi, aktivitas manusia seperti masyarakat membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan juga menjadi faktor pemicu itu, Bapak.
1: Untuk wilayah seperti apa yang paling rawan mengalami kebakaran di musim kemarau, Bapak?
0: Jadi ya, untuk yang wilayah yang rawan terjadinya kebakaran itu adalah wilayah yang lahan kering, semak belukar, kemudian kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar, lahan kosong, kemudian TPA, serta pemukiman padat dan memiliki akses terbatas untuk mobil pemadam kebakaran. Kemudian di wilayah perkotaan, kawasan yang menggunakan bahan mudah terbakar juga perlu mendapatkan perhatian. Seperti itu, Pak.
1: Bagaimana langkah damkar dalam menangani kebakaran yang terjadi di lahan atau pemukiman saat musim kemarau, Bapak?
0: Jadi kami melakukan respon cepat setelah menerima laporan. Jadi begitu ada laporan, respon time kami adalah 15 menit dari sampai ke lokasi. Kemudian setelah menerima laporan, kami melakukan pemetaan lokasi dan sumber api, kemudian mengamankan masyarakat, menentukan strategi pemadaman, dan melakukan penyekatan agar api tidak meluas. Serta juga melakukan pendinginan dan pemeriksaan ulang setelah selesai pemadaman api yang dipastikan api itu tidak akan menyala lagi. Jadi proses pendinginan ya, seperti itu.
1: Terakhir Bapak Tantri, untuk pesan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran terutama di pemukiman seperti apa, Bapak?
0: Jadi kami pesan kepada masyarakat seluruh Kota Semarang adalah agar jangan panik. Segera evakuasi ke tempat yang aman misalkan terjadi kebakaran. Kemudian jangan mendekati lokasi kebakaran. Dan segera melaporkan kepada kami kalau ada melihat terjadinya kebakaran. Kemudian saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah, kemudian lahan yang sembarangan itu ya, memastikan kompor dan peralatan listrik itu aman, Pak, untuk di kondisi di rumah.
1: Siap.
0: Okay. Serta menyediakan akses yang cukup bagi kendaraan pemadam. Jadi sekarang ini banyak masyarakat yang kalau ada terjadinya kebakaran itu kita kadang kesulitan akses untuk waktu mau masuk karena banyak masyarakat yang melihat video dan seperti itu. Maksud kami jangan di video dulu, pastikan dulu kami diberikan, nanti masyarakat itu membantu kami untuk mengatur lalu lintas yang misalkan adanya terjadi kebakaran, seperti itu, Pak. Tapi kebanyakan di lapangan sekarang ini ya seperti itu masyarakat, jadi melihat di video terus di upload di medsos. Ya, maksud saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengupload dulu ya. Jadi memastikan dulu bahwa terjadinya kebakaran ini sudah pasti dari kami, akses mau masuk ke lokasi itu mudah. Kadang kesulitannya yaitu banyak masyarakat yang berkumpul melihat seperti itu, Pak. Siap. Jadi kami mengimbau masyarakat untuk membantu kami dalam mengatur lalu lintas.
1: Siap. Terima kasih Bapak Tantri atas waktunya untuk pendengar RRI Semarang.
2: Kita beralih ke informasi lain. Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara di Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, resmi dibatalkan. Warga mendesak Polri segera mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada pemerintah desa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
3: Teman-teman hadir di sini menyampaikan ini sudah.
4: Warga Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati mendesak Polri segera mengembalikan sertifikat tanah eks proyek Rumah Sakit Bayangkara kepada pemerintah desa. Aksi ini dipicu pembatalan resmi pembangunan rumah sakit tersebut belum lama ini. Koordinator aksi Tambah Mulyo Bersatu, Dewi Susilowati, menyampaikan tuntutan warga agar tanah tersebut segera dikembalikan status milik Pemdes.
5: Ya, keinginan warga ya dari awal perjuangan kami, warga ya, biar lapangan itu kembali lagi, beraktivitas kembali, nggak terganggu dengan itu tanah milik Polri. Waktu itu ada plang tanah milik Polri dengan nomor seri sekian-sekian. Saya pengennya itu ada plang lagi tanah milik warga Desa Tambah Mulyo dengan nomor seri sertifikat sekian-sekian dan beraktivitas untuk lapangan lah kembali. Sepak bola lah, dan lain-lain.
4: Dewi menegaskan warga menginginkan lahan tersebut kembali difungsikan sebagai fasilitas umum seperti sebelumnya. Ia mencontohkan keinginan warga agar plang kepemilikan diganti menjadi milik desa dan lapangan sepak bola bisa dipakai kembali. Kepala Desa Tambah Mulyo, Eka Kurniawan Sejati, membenarkan proyek rumah sakit Bayangkara batal dibangun sejak 31 Mei lalu.
6: Karena ini punya banyak sejarah, punya banyak kenangan, dan punya banyak manfaat untuk masyarakat Desa Tambah Mulyo. Batalnya rumah sakit itu tanggal 31 Mei itu anggaran 15 miliar yang sudah dikucurkan dari Mabes Polri ke Kabidokes itu sudah batal.
7: Betul.
6: Sudah kembali ke pusat. Jadi sudah tidak bisa diperdebatkan terkait pembatalan ini.
4: Eka menjelaskan anggaran proyek senilai 15 miliar rupiah telah dibatalkan dan dikembalikan ke pemerintah pusat. Pemerintah desa telah menempuh audiensi dengan Polda Jawa Tengah namun belum mendapat kepastian waktu pengembalian aset tersebut. Pemerintah desa berkomitmen terus mengawal proses pengembalian tanah bersejarah tersebut kepada Pemdes Tambah Mulyo. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMA Negeri Satu Wonotunggal terus memberikan kebermanfaatan bagi sesama dengan menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu di lingkungan sekitar. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
8: Di usia ke-19 tahun, SMA Negeri 1 Wonotunggal terus memberikan kebermanfaatan bagi sesama dengan menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako terutama bagi warga kurang mampu di lingkungan sekitar. Bakti sosial tersebut sebagai bukti sekaligus mengedukasi pelajar agar memiliki kepedulian sosial dengan warga setempat. Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal, Hanjar Giri Anggra ini menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu yang membutuhkan. Sasarannya adalah di 3 desa yakni Wates, Brokoh, dan Brayo.
9: Jadi bakti sosial ini nanti sasarannya ke 3 desa ya. Nanti kita akan anak-anak ya. Jadi ini adalah pure anak-anak nanti didampingi Bapak Ibu guru menuju ke rumah warga.
8: Sembako atau guru?
9: Sembako. Jadi satu paket sembako itu ada lengkap.
8: Kegiatan yang dimotori perwakilan pengurus OSIS dan ROHIS langsung menyasar kepada warga yang membutuhkan agar kemanfaatan dirasakan langsung. Salah satu perwakilan ROHIS SMA Negeri 1 Wonotunggal, Kamila Siva Labibah, kelas 12 Alam, bersama anggota membagikan langsung paket sembako kepada warga kurang mampu agar manfaat langsung dirasakan warga sekitar sekolah.
10: Kan sekolah kan ulang tahun, biar nggak manfaatnya nggak di sekolah aja, biar warga lokal manfaatkan. Manfaatnya bisa membantu warga-warga yang kesulitan. Manfaatkan karena kan kebutuhan bisa memenuhi kebutuhan pokok, jadi kalau ada semanggal yang membantu bisa terpenuhi warganya.
8: Salah satu penerima paket sembako, Kasmunah, 80 tahun, warga Desa Wates mengucapkan terima kasih atas kepedulian terhadapnya yang termasuk kalangan lansia.
11: Niki nggih angsal sembako.
8: Sapane
11: matur nuwun nggih.
8: Selain membagikan paket sembako, para pendidik dan pelajar pun menggelar upacara dan pemasangan puzzle yang menurut Tiara, siswi kelas 12 Alam, memaknai pemasangan puzzle tersebut sebagai simbol persatuan dan kesatuan seluruh warga sekolah.
12: Dari puzzle ini memaknai bahwa persatuan itu sangat penting. Di SMA Negeri 1 Wonotunggal itu tidak hanya anak murid dan guru, tetapi banyak tenaga-tenaga kerja yang memiliki kerjasama yang baik.
8: Seluruh warga SMA Negeri 1 Wonotunggal berupaya menjaga sinergi yang baik dengan lingkungan sekitar melalui kepedulian anak didik yang terjun langsung ke masyarakat kurang mampu agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi sekaligus membentuk karakter positif. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polrestabes Semarang siapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk pembukaan MTQ nasional di kawasan Simpang 5 Semarang. Tak hanya itu, sejumlah titik parkir juga disiapkan kepolisian untuk kelancaran acara yang akan dilaksanakan pada 12 September 2026.
13: Nanti di kawasan Simpang 5 hanya nanti dropping.
14: Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi mengatakan kendaraan pengunjung dan peserta pada ajang MTQ Nasional tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yuladi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Petugas dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan penerapan penutupan jalan jika arus kendaraan meningkat.
7: Sudah disosialisasikan, nah, diharapkan demikian sehingga nanti ketika dia kembali ke kendaraannya, dia hafal para peserta-peserta itu. Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ nanti, di kawasan Simpang 5, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ nasional ini. Kita sukseskan ini.
14: Satlantas Polrestabes Semarang juga telah berkoordinasi dengan panitia terkait aktivitas pemasangan tenda dan pengiriman perlengkapan kegiatan. Kendaraan logistik akan diatur agar proses dropping tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Semarang. Polisi menghimbau masyarakat dan peserta kafilah untuk memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan serta mengingat lokasi kendaraannya masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penumpukan kendaraan saat peserta meninggalkan lokasi kegiatan. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga pada kesempatan siang hari ini. Olahraga berkuda di Kabupaten Kendal semakin berkembang dan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Padahal, pengurus cabang Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia atau Pordasi Kabupaten Kendal mulai aktif dan dikenal masyarakat tahun 2022. Berikut laporan selengkapnya.
15: Halo PON, kemarin Horseback R Series masih eksibisi Bapak, tapi dari Jawa Tengah kami juara umum untuk yang Horseback R Series memanah di atas kuda.
16: Olahraga berkuda di Kabupaten Kendal semakin berkembang dan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Padahal pengurus cabang Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia atau Pordasi Kabupaten Kendal mulai aktif dan dikenal masyarakat tahun 2022. Saat ini di Kabupaten Kendal ada 3 lokasi pusat latihan olahraga berkuda. 3 pusat latihan berkuda yaitu Santosa Stable di Desa Pasigi dan Boja, Jaya Stable di Desa Ngarenak Singorojo, dan Fatah Al Mubarok di Desa Taman Rejo Limbangan. Pada PON ke-21 di Aceh, 6 atlet Pordasi Kendal mewakili Jawa Tengah berhasil meraih juara umum pada eksibisi nomor Horseback Archery atau Panahan Kuda. Medali yang diraih yakni 2 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Ketua Wahana Berkuda Fatah Al Mubarok Limbangan, Sutrisno, mengatakan pada Porprov Jateng tahun 2026, Pordasi Kabupaten Kendal akan mengirimkan 9 atlet berkuda. Para atlet tersebut akan maju pada nomor panahan kuda, pacuan kuda, tunggang serasi, dan lompat rintangan atau jumping.
15: Porprov kita ada 9 atlet, nanti ada Horseback R Series memanah berkuda, ada pacuan, ada equestrian yang jumping-jumping itu sama drisas tunggang serasi.
16: Nur Diansah, pemilik Cahaya Stable di Desa Ngarenak Singorojo, saat ini memiliki 10 ekor kuda. Sementara ini membina 15 atlet putra dan putri dengan usia 10 tahun sampai 23 tahun.
17: Prestasi anak-anak sudah atlet internasional juga.
16: Prestasi Cahaya Stable berhasil di tingkat PON. Selain itu juga sampai tingkat internasional pada kejuaraan di negara Thailand. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintasan atletik Tri Lomba Juang atau TLJ hingga kini belum dibuka untuk masyarakat pasca dilakukan uji coba. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kita uji coba dulu, ternyata mungkin kan pekerjaannya.
19: Lintasan atletik Tri Lomba Juang TLJ yang sebelumnya dilakukan uji coba usai perbaikan pada 19 Agustus lalu kembali dilakukan penutupan mulai Senin 24 Agustus pagi karena kembali dilakukan perbaikan oleh Pemkot Semarang. Kepala UPTD Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang Tegar Suko Purusatama membenarkan adanya penutupan kembali lintasan atletik TLJ. Tegar menjelaskan antusiasme warga memang sangat tinggi untuk menggunakan lintasan atletik TLC, termasuk saat uji coba yang dilakukan sampai 23 Agustus kemarin. Setelah rampung, nantinya akan ada berita acara serah terima dari Distaru ke Dispora. Informasi kembali ditutupnya lintasan atletik sampai waktu yang belum ditentukan ini sudah diumumkan ke sosial media oleh Dispora. Pihaknya meminta masyarakat untuk menggunakan fasilitas olahraga lain yakni di lapangan Sidodadi sebagai alternatif.
18: Kita uji coba dulu, ternyata mungkin kan pekerjaannya belum maksimal sehingga mungkin ini supaya pekerjaannya maksimal kita tutup lagi. Di IG, di MMT juga ada sudah terpasang dan untuk ribuan masyarakat ada, kita ada lapangan pilihan punyanya aset pemerintah Kota Semarang, selain TLC itu ada di lapangan itu asetnya pemerintah Kota Semarang. Bisa lapangan itu jadi karena lintasannya juga hampir mirip dengan lintasan di Lomba Juang.
19: Sebelumnya Kepala Distaru Kota Semarang Ferry Kunto Aji mengungkapkan bahwa perbaikan lintasan atletik menggunakan metode patching. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan fungsi dan kondisi bagian yang mengalami kerusakan. Ferry mengatakan metode tersebut bukan hal baru dalam pekerjaan yang dilakukan pihaknya. Yang menyebut metode serupa sebelumnya juga telah digunakan.
20: Yang metode ini sebenarnya lalu-lalu juga sudah kita gunakan. Jadi nggak ada masalah dengan metode itu sebenarnya. Tapi memang mungkin akan terlihat mana bagian yang baru, mana yang lama ya. Seperti yang di drone itu, saya lihat oh iya jadi ketok ya. Cuman kan kita niatannya fungsinya gitu. Keberfungsiannya.
19: Menurut Ferry, fokus pekerjaan adalah mengembalikan fungsi fasilitas olahraga agar dapat kembali digunakan masyarakat. Yang menargetkan lintasan tersebut dapat dibuka kembali pada akhir Agustus 2026 ini. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang hari ini. Saya Sylvia Ansori bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
21: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih bersama dengan kami menikmati hari liburnya di Rabu Selasa 25 Agustus 2026 bersama dengan saya Gali.
1: Halo, sama Silvi.
0: Yang hadir di 100% Indonesia. Mana-mana siang hari ini di Kota Semarang yang masuk di setelan 37 derajat Celsius.
1: Emang ya?
0: Berapa ya?
1: 27. Kamu tadi perjalanan ke sini berapa?
0: Tadi lewat itu yang baliho ada suhunya.
1: Kok ada ya?
0: Ada. Ya kadang ada, kadang enggak sih.
1: Maksudnya pasti?
0: Ya harusnya pasti dong. 27 apa 37 ya? 37 mah.
1: Enggak lah kalau sampai 37. Kalau di Mekah aja 39, maksudnya
0: ya kan?
1: Sini 37. Ya, ya pokoknya
0: 27.
1: Panas lah ya.
0: Panas
1: sepanas hari-hari teman-teman yang mungkin lagi ada di Kalimantan, lalu di NTT ya kan, yang sedang mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan info terbaru katanya Jogja juga nih.
0: Betul, walaupun mungkin untuk skalanya tidak separah teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan juga sekitarnya, tapi ini menjadi satu hal yang perlu, apa ya, ini PR kita bersama, pendengar.
1: Yes, apalagi melirik beberapa kejadian tuh karena puntung rokok.
0: Ya, ya hal-hal kan? Sederhana bisa terjadi, pendengar.
1: Atau bakar sampah nggak didinginin lahannya, gitu-gitulah. Kita terlepas dari hiruk-pikuk yang ada ya, pendengar ya. Tapi kan kalau kita lihat di Semarang dulu pernah kejadian di daerah Segar Pencah.
0: Ya, Segar Pencah.
1: Itu kan karena puntung rokok juga. Jadi ya, kita harapkan teman-teman tetap sehat ya di sana ya, yang jauh-jauh dari Semarang, Kalimantan, NTT, lalu beberapa daerah lain. Semoga tetap sehat, semoga tabah menghadapi bencana yang ada.
0: Amin, dan kami harapkan semoga juga segera mereda untuk bencana yang dirasakan oleh rekan-rekan kita ya. Dan banyak sekali pendengar untuk penyebabnya bukan hanya sekedar puntung rokok atau kegiatan bakar sampah di siang hari. Tapi ternyata untuk lahan gambut.
1: Oh iya.
0: Lahan gambut ini juga bisa memperbesar resiko karhutlah pergar. Tapi kan tetap bermula dari yang namanya percikan api dulu.
1: Gambut ya.
0: Gambut dong.
1: Betul-betul gambut, betul. Gak ada yang nyalahin. Iya, gambut.
0: Oh.
1: Iya, betul. Dan memang itu menjadi PR tahunan gak sih? Yeah. Apalagi kan sekarang ada El Nino. Kenapa sih El Nino tuh sering-sering banget kesini ya kan?
0: Dan kan sekarang istilahnya juga banyak. Kita jadi makin ngeri gitu.
1: Iya kan?
0: El Nino,
1: dikit-dikit
0: Godzilla.
1: Ada istilah, ya kan? Besok ada El Nino Spider-Man. Oke deh pendengar, gimana kalau mungkin Anda ingin mengucapkan apa ya, salam untuk teman-teman di Kalimantan.
0: Boleh
1: mengucapkan saran ya, kita sebagai warga Kota Semarang yang juga panas ini agar tidak ketularan kebakaran seperti itu. Apa yang Anda lakukan, sambil request-request lagu juga boleh.
0: Boleh, sambil nyantai siang hari ini pendengar, sambil minum es teh atau es buah, request lagu boleh ya di 081-6666-886 atau juga di telepon juga.
1: Boleh di 024-831-6686. Mau video call juga boleh, pamer es buah apa es tehnya ya.
0: Dokumentasinya jangan lupa pendengar. Dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat sampai nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 100% Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi dealer Honda resmi keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel dari media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah dicabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Demikian pendengar, cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia.
1: Mati dong. Ini
0: tidak dinyalakan. Nah. Kalau mati
1: harusnya ngeceknya rusak. Gini ya. Gitu ya.
0: Oh, bukan. 1 2 cek cek cek.
1: Ini ASMR.
0: Sebuah tips pendengar di tengah siang hari ini ya.
1: Sepertinya sudah ada yang bergabung.
0: Langsung
1: aku
0: kami sapa.
1: Aku dengar ada kring kring kring kring ya kan? Gitu.
0: Loh, malu-malu.
1: Kok putus sih? Nyambungnya susah loh.
0: Iya kan? Dan kita masih membahas soal karhutla yang terjadi di beberapa wilayah pendengar, termasuk di sekitaran kita tadi di ya bukan masuk Jateng ya.
1: Bukan, tapi kan
0: Yogyakarta.
1: Kalau orang Semarang tuh rata-rata sering kesana gitu.
0: Deket.
1: Jadi iya, telepon lagi enggak jadi-jadi.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Mas Suga.
1: Mas?
0: Sugeng.
2: Sugeng.
0: Suba.
2: S-U-G-A.
1: Oh, Mas Suga.
0: Oh, ini
1: oh, BTS.
0: BTS
1: ya.
2: Gimana?
0: Enggak apa-apa.
1: Oke. Aku kira ini, Mas.
0: Artis apa Korea.
1: Artis Korea, Suga.
2: Itu kalau di Arab.
0: Oh, iya.
2: Kalau di Semarang, namanya Agus.
1: Ya Allah. Oke. Okay. Mas Agus atau Mas Suga lah, terserah lah ya.
2: Iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya baru ini gabung ya?
0: Iya.
1: Mas Agus ya?
2: Iya. Oh. Ini dengan Mbak siapa ya?
1: Silvi. Mas yang gak usah ditanya, sama
0: ya,
1: saya aja.
0: Iya,
2: iya. Oh, jangan. Mas siapa ya?
0: Galih, Pak.
2: Oh, Mas Galih.
0: Iya.
2: Ya. Oh, tak pikir sama Ratna.
1: Lucu,
0: harusnya
1: Silvi,
0: harusnya tanyanya oh Galih, oh satunya Silvi, oh kirain Ratna, harusnya gitu.
1: Iya
2: gitu ya.
1: Iya. Kalau Mas Suga, Mas Suga lagi, Mas Agus,
0: Agus aja.
1: Semarang.
2: Gimana?
0: Semarang.
2: Solo di Telogosari.
0: Telogosari. Jembatan mas, berapa Mas?
1: Enggak perlu.
0: Oh, jembatan lima. Oke.
1: Oke. Gimana Mas kalau kita lihat kebakaran saat ini? Kan sedih ya. Mas aku sedih enggak?
2: Ya sedih.
1: Iya, sedih. Terus gimana dong?
2: Ya dengerin lagu aja.
1: Enggak
0: dipadamin ya, malah dengerin lagu ya.
1: Ya. Mau dengerin lagu apa ya bisa memadamkan panasnya
0: Semarang ini.
2: Tayangin sendiri aja deh.
0: Tayangin sendiri itu
1: lah, lagu. Mas aku sudah tak temenin ya? Loh. Kok masih merasa sendiri. Lagu siapa sih, Mas?
2: Mana?
1: Lagunya siapa?
2: Yang bisa siapa?
1: Hah? Siapa, Mas? Mas kecil sekali loh suaranya.
0: Ya ini udah mentok loh volumenya. Siapa?
2: Dian Piscesa.
1: Dian Piscesa masuk enggak? Coba.
0: Enggak masuk di playlist ini, Pak.
1: Belum ada, Mas, terlalu. Kan dari tahun 2000.
0: Iya, 2000-an.
1: Oh, iya.
2: Oh, ya berarti dari
0: Peter Pan.
1: Okay. Ungu. Apa?
0: Halo,
2: tadi aja dah.
1: Apa?
2: Padi.
1: Padi ada. Padi apa aja nih hari ini adanya?
0: Sesuatu yang indah semua tak sama. Hah?
2: Teh apa ya?
0: Teh.
1: Teh hijau.
0: Oh, teh hijau belum masuk ke playlist ini.
1: Sesuatu yang indah aja sih, Mas.
0: Iya, kasih tak sampai.
1: Apa kasih tak sampai?
0: Oh, manut boleh.
1: Oh, manut. Pokoknya padi ya.
2: Padi.
1: Ya, kalau tak ganti jagung mau enggak?
2: Ya.
1: Apa? Gimana? Kalau tak ganti jagung.
0: Susah tektokannya. Bagus. Ya udah, sudah.
2: Semua bro mendengar bro satu.
1: Iya. Nanti disalamin ya.
2: Ya, buat kalian berdua selamat bertugas.
1: Terima kasih. Mas Agus besok gabung lagi ya, Mas Agus ya.
2: Oke.
0: Dari Mas Agus pendengar ya, yang katanya kalau semisal panas ya udah dengerin lagu supaya lebih adem lagi.
1: Soalnya barangkali lagunya mengingat tentang kenangan-kenangan yang bisa bikin adem.
0: Waduh.
1: Ini apa jadinya?
0: Sesuatu yang indah.
1: Nah kan, sesuatu yang indah barangkali bikin adem.
0: Nah, dan kondisi karhutla ini kan menyeramkan ya. Saya tuh sempat melihat beberapa cuplikan di daerah Instagram sana ya. Kalau beberapa kelompok rentan itu tuh terjebak. Kayak anak-anak, terus juga ibu-ibu yang sedang hamil.
1: Apalagi
0: struggle berjalan melewati kepulan asap. Belum lagi jalanan yang dipenuhi dahan-dahan panas itu kan, aduh,
1: itu
0: kasihan
1: panas
0: banget.
1: Banget ya.
0: Iya kan?
1: Lebih panas itu apa diomongin tetangga?
0: Atau sama keluarga sendiri? Keluarga...
1: Atau diomongin teman sendiri?
0: Aduh.
1: Udah lah, pokoknya sama-sama panas. Kita ademkan dengan sesuatu yang indah dulu dari Padi.
0: Requestan kita tunggu ya dari Mas Agus atau Suga tadi ya.
1: Mas Suga aja deh biar keren.
0: Ya, Anda pun juga boleh bergabung mendengar. Pokoknya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Baik, Bregar, sebelum kita lanjutkan kembali di 100% Indonesia, informasi Bepin Kaptipmas terlebih dahulu ya, sekaligus mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Magelang yang akan dipandu oleh Bribda Ahmad Sulhani, STRPT, Babin dari Desa Tegal Rejo, Polresta Magelang, Bregar, yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat siang, Pak Ahmad.
1: Selamat siang.
0: Baik. Pak Ahmad, siap. Dengan saya Gali, kabar baik, sehat ya?
1: Siap, alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, terkait dengan informasi Kaptimas saat ini di Desa Binaan, seperti apa Pak untuk kondisi terbarunya?
1: Siap, izin melaporkan untuk situasi kondisi di Desa Binaan, Desa Soroyudan, terkhusus di Dusun Cecelan. Sekarang sedang ada giat masyarakat, yaitu pentas budaya yang memperingati atau dalam rangka perayaan HUT RI ke-81 ini. Gitu.
0: Baik, seperti apa pentas budaya ini, Pak?
1: Baik, kami jelaskan. Pentas budaya yang dilaksanakan siang hari ini mulai tadi jam 13.00, yaitu dari Topeng Ireng. Topeng Ireng itu adalah kesenian khas Magelang, Bapak. Jadi tariannya pakai kostum berbulu, tariannya ya hebat, kuat, kemudian kompak, itu menggambarkan Kabupaten Magelang begitu, Bapak.
0: Baik, siapa saja yang tampil pada perhelatan tersebut?
1: Oh, untuk yang penampil dari kegiatan siang hari ini yaitu dari Dusun Cecelan sendiri. Jadi dari Desa Binaan itu terdapat satu grup kesenian yang memang dilaksanakan oleh warga, pemuda, serta pemudi Dusun Cecelan, Desa Soroyudan, begitu.
0: Baik, apakah kondisinya ramai oleh pengunjung atau bagaimana, Pak?
1: Untuk situasi pengunjung, alhamdulillah cukup ramai, dipadati juga kanan-kiri jalan dengan pedagang, anak-anak, ibu-ibu, serta warga sekitar, bukan hanya dari Desa Binaan, Desa Soroyudan, tapi juga ada dari desa lain.
0: Begitu. Baik, untuk perhelatan ini kira-kira akan sampai di jam berapa, Pak?
1: Untuk perhelatan pentas budaya siang hari ini rencananya sampai jam 5 sore nanti, Bapak, begitu. Tapi dari yang sudah-sudah, setiap tahun itu mungkin bisa lebih setengah jam atau 15 menit begitu, Bapak.
0: Oh, baik, berarti ada kemungkinan untuk tambahan penampil dari desa lain begitu ya, Pak ya?
1: Siap, betul-betul. Gitu.
0: Baik, kemudian seperti apa Pak Ahmad untuk peningkatan keamanan untuk acara tersebut?
1: Baik, untuk segi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam kegiatan pentas budaya ini, kami Babin Kamtipmas Desa Tegalrejo dan Desa Soroyudan menghimbau, yang pertama dari kemarin saat pemberitahuan kegiatan, menghimbau untuk membuat tim keamanan dari internal dusun, kemudian memasang pos-pos keamanan di setiap jalan masuk menuju dusun. Kemudian himbauan juga kepada seluruh pengunjung agar tetap waspada terhadap pencopet maupun waspada dengan barang pribadi masing-masing, begitu Bapak.
0: Baik, Pak Ahmad, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Silahkan.
1: Baik, himbauan saya untuk para masyarakat Desa Soroyudan dan sekitarnya yang sedang melaksanakan kegiatan pentas budaya maupun menjadi pengunjung, mohon untuk saling menjaga diri masing-masing, tidak boleh membuat kekacauan, tidak boleh mengonsumsi miras maupun narkoba yang membuat kontrol diri terlepas, yang memicu nanti konflik sosial berserta perkelahian mungkin, begitu Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk informasi yang sudah disampaikan untuk siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribda Ahmad Sulhani, STRPT dari Babin Kaptipmas Desa Tegalrejo, Polresta Magelang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Bukan salahku melewatkanmu, taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan? Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar, soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya bahaya banget deh.
2: 100% Indonesia.

0: Dari J-Rox pendengar Maduracun, kami putarkan requestan dari Bu Nindita yang ada di Semarang Timur ini.
1: Hai.
0: Loh. Bu Nindita.
1: Loh, emang sebenarnya tuh ada apa sih kamu sama aku tuh?
0: Salah ini, on mic terus. Titip salamnya untuk Bunda Nuraini dan juga Ayah Zhang. Wih.
1: Bunda dan Ayah.
0: Beracin banget, Zhang. S-H-A-N-G.
1: Pasti itu CEO.
0: Iya.
1: CEO Zhang.
0: Atau Bu Nindita emang seorang CEO dari farmasi ternama.
1: Kenapa kamu pilihnya farmasi?
0: Ya kan biasanya seperti itu alur ceritanya.
1: Kenapa gak CEO susu kemasan gitu?
0: Tidak, Dracin.
1: Oh enggak ya, kalau Dracin apa sih biasanya?
0: Ya,
1: oh, farmasi. Atau ini nih, trading gitu-gitu ya. Ketahuan.
0: Akhirnya terima kasih Bu Nindita untuk atensinya. Besok ketemu lagi ya di Satu Pos Indonesia. Pokoknya tentang bencana yang kita rasakan saat ini pendengar, walaupun sebenarnya bukan tentang karhutlah saja, tapi yang pasti kita harapkan semoga Indonesia bisa lekas pulih. Apalagi sebentar lagi September, semoga menjadi September yang ceria.
1: Jadi kita harapkan yang perlu diingat adalah tidak ada ujian yang melebihi kapasitas diri kita masing-masing.
0: Baik. Dan ini sudah ada yang bergabung tapi sayang sekali ya.
1: Coba aja dulu.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Halo, selamat malam lagi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Mas Yosi kok tumben banget sih.
0: Tidur siang ya.
2: Iya, sorry.
0: Baru bangun tidur siang.
1: Aku kecewa.
0: Ya. Gimana
1: langsung nih, langsung aja nih Mas Yosi nih, waktunya mepet.
2: Iya. Apa?
0: Kita ngomongin soal
1: kebakaran kok malah apa?
2: Enggak ya. Itu sih kayak aku kemarin barusan ngobrol sama temanku juga, kok kayaknya di mana-mana kebakaran semua ya.
1: Sedih ya.
2: Ya, dan apalagi kan anak Krakatau juga mulai erupsi juga kan.
1: Betul.
2: Jadi kayak kita... gimana ya? Kayak maksudnya kayak apa ya? Ya mungkin juga itu sih kayak ya mungkin kalau doa kita tetap doa, tapi kayak apa ya, kayak masih kayak untuk aplikasinya tuh loh, yang untuk bisa
0: tindakannya ya.
2: Iya, soalnya kan ya banyak orang yang bilang kan kayak tiap tahun mesti ada itu.
1: Kayak agenda tahunan. Dan, ya
2: masih kayak gini lah, oke, kalau tiap tahun ada itu, tapi minimal kayak gini loh kak, dalam arti kata kayak ada satu tahun di mana atau tahun-tahun berikutnya di mana kayak oke, itu kebakaran itu emang ada tapi nggak sampai direk reken sama negara tetangga gitu loh. Ya kan, soalnya kan kayak yang bikin turun juga kan ya gitu juga kan, kayak di omongnya sama negara tetangga juga kan.
1: Oke deh, semoga segera pulih ya Mas Yosi ya.
2: Iya.
0: Untuk lagunya nanti saya puterin di Semarang sore ini gimana Mas Yosi?
1: Mau lagu apa sih?
2: Jadi nanti yang siaran Semarang sore nyanyi?
0: Enggak.
1: Ya Gali mau nyanyi satu album katanya.
0: Ada-ada saja. Mau lagu apa Mas Yosi? Mumpung masih ada waktu ini.
2: Halo GME, good morning everyone.
1: Udah siang kok, good morning aja toh.
2: Iya kan nama band justru.
0: Ternyata gak masuk di ini playlist.
2: Oke, kalau gitu ini aja deh, siapa? Oh, Celine.
0: Celine Dion.
2: Celine Agris.
1: Nih, kalau Celine Dion ya gak boleh lah.
2: Celine Agris, ya ampun.
1: Ini lagi dicari.
0: Celina sama. Sumpah Mati ya?
2: Iya.
0: Oh, di sini Celina doang, nggak ada itu nama belakangnya.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih, Mas Yosi.
1: Sampai jumpa besok, Mas Yosi. Sehat-sehat.
0: Baik, dan sampai di sini saja pendengar untuk jumpa kita di 100% Indonesia.
1: Oh iya, betul. Saya pamit dulu ya pendengar ya, kita jumpa esok hari ya. Besok pagi ketemu saya.
0: Dan saya pun juga masih lanjut di Semarang sore ini pendengar, yang masih mau mengirimkan informasi di sekitar Anda terkait dengan lalu lintas atau mungkin ada kejadian menarik, nanti kami tunggu ya. Dan ketemu lagi besok di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Fakultas Hukum Universitas Semarang atau FHUSM terus mendorong peningkatan pemahaman hukum di tengah masyarakat termasuk bagi warga binaan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, tim FHUSM memberikan sosialisasi hukum kepada 30 perwakilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa dua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Senin 24 Agustus 2026. Mereka dimintai keterangannya terkait pengembangan penyidikan kasus suap importasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial HDC dan HLD.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, bersama dengan saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Dan kami harapkan untuk Anda yang sekarang menikmati tanggal merahnya dengan jalan-jalan atau mungkin liburan, ada juga yang bersantai saja di rumah, atau mungkin ada juga yang sedang bekerja, apapun kondisinya, semangat selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu pendengar. Dan kami juga menantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya terkait kondisi kota Semarang, atau mungkin barangkali ada yang ke kota lain, boleh di WhatsApp kami di 081-6666-886 dan juga di telepon di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Sekaligus untuk Anda yang menantikan informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matnya di Semarang, nanti akan kami hadirkan sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu pendengar, untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Kentongan untuk bersama-sama kita menambah informasi dan juga wawasan mengenai mitigasi kebencanaan, satu topik mengenai bantuan air bersih Kota Semarang dan gempa ETT. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan Kabak Yanmas PMI Kota Semarang, Pak Danang Baskoro Adi, yang setelah ini akan kami hadirkan lewat telepon. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda. Kabar menyenangkan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini merupakan sebuah perlombaan video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan ingin mencari informasi lebih lengkap terkait dengan syarat atau ketentuan, bisa dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang. Jadi jangan sampai terlewat pendengar, untuk Anda berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaikmu.

0: Pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya, PMI selalu hadir untuk kemanusiaan melalui bantuan air bersih dan solidaritas gempa NTT. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Kabak Yanmas PMI Kota Semarang, Pak Danang Baskoro Adi yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dulu pendengar. Selamat sore, Pak Danang.
1: Selamat sore, Mas Galih.
0: Baik, Pak Danang, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya. Telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Danang, terkait dengan bantuan air bersih yang sudah digulirkan ya kepada saudara kita di NTT, kira-kira untuk prosesi pengiriman bantuan ini sudah dilaksanakan sejak kapan?
1: Ya, terima kasih Mas Galih. Jadi memang PMI Kota Semarang ini memang sedang berfokus di beberapa kegiatan ya. Fokusnya utamanya kita masih di Kota Semarang untuk yang air bersih. Kita masih beroperasi di Kota Semarang ini kalau untuk air bersih. Ini kurang lebih ada 35 ribu liter yang sudah kita distribusikan di bulan Agustus ini untuk di Kota Semarang dulu.
0: Baik, untuk di Kota Semarang bantuannya ke wilayah mana saja, Pak?
1: Di Kota Semarang ini lebih banyak ke ini ya, ke Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gayam Sari, di dua kecamatan itu. Di terfokusnya di kelurahan ini, kalau yang di Banyumanik di Kelurahan Jabungan sama Kelurahan Siwalan di Kecamatan Gayam Sari.
0: Baik,
1: bulan Agustus ini.
0: Untuk pemberian bantuan ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak? Kita coba ke wilayah Semarang terlebih dahulu.
1: Ya, untuk wilayah Semarang kita beroperasinya dari bulan Juni, Juli. Dari bulan Juli, Juli Agustus ini. Akhir-akhir Juli ya kita sudah mulai menerima permintaan air bersih untuk di beberapa wilayah di Kota Semarang tersebut.
0: Baik. Dibandingkan dengan tahun lalu, seperti apa, Pak, untuk perbedaan yang dirasakan dari anggota PMI dalam pemberian bantuan air bersih ini?
1: Iya sih, kalau di cukup berbeda ya. Kalau di tahun yang ini, kalau kita lihat dari perkiraan cuaca dan dari perkiraan yang dari BMKG, memang durasinya kemarau-nya, suasana panas ini durasinya lebih lama di tahun ini. Jadi kita memang persiapan lebih ini. Tapi bukan hanya air bersih saja, tentunya harus ada ini juga. Kita juga mempersiapkan terutama dampak-dampak yang lainnya gitu.
0: Baik, kalau untuk beberapa potensi kebencanaan yang saat ini dirasakan di wilayah Semarang, Pak, apa saja kira-kira?
1: Ya, kalau di Kota Semarang karena masyarakat urban ya di sini ya, jadi untuk bencananya ini yang akhir-akhir sering muncul ini malah ini angin ini ya.
0: Yeah.
1: Angin, bencana angin kemarin kita juga beberapa menangani mengirim bantuan untuk korban bencana angin ini yang mulai muncul juga di musim-musim ini.
0: Baik. Berarti banyak sekali yang sudah dilaksanakan dari PMI untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Kota Semarang hingga saat ini, yang dimana fokusnya ke bantuan air bersih tadi ke masyarakat di wilayah Banyumanik ya, Pak?
1: Iya, jadi kita memang memberikan bantuannya, silakan warga masyarakat Kota Semarang untuk jika yang daerahnya, wilayahnya mengalami kesulitan air bersih terutama untuk keperluan keseharian, mandi, cuci, masak, dan lain sebagainya, PMI siap bantu.
0: Baik, kemudian ada berapa banyak air yang sudah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan?
1: Baik, di bulan ini sudah tercatat kurang lebih 35 ribu liter kita distribusikan untuk di kedua kecamatan tadi. Dan pastinya kita mempersiapkan lagi untuk kedepannya, ini pastinya akan lebih banyak ini.
0: Baik, bantuan tersebut ini berdasarkan hasil dari koordinasi dan informasi kebutuhan masyarakat ya, Pak?
1: Iya, jadi dari PMI kita menerima informasi kebutuhan dari masyarakat, terus tim kita juga melaksanakan asesmen tentang kebutuhannya, karena ada beberapa sih permintaan yang kurang tepat sasaran ibaratnya. Jadi misalkan begini, permintaan tangki itu ternyata untuk memenuhi kolam, kita nggak tidak memberikan kalau itu. berbeda kebutuhan
0: sini ya Pak ya.
1: Jadi ini memang kita berikan kepada masyarakat yang memang kesulitan air itu.
0: Baik, kemudian jadi seperti apa untuk mekanisme untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan air bersih kepada warganya? Seperti apa?
1: Iya, jadi warga masyarakat bisa langsung bersurat biasanya, berkoordinasi lewat RT RW biasanya. Ya, dari lewat RT RW mereka bersurat, bisa juga berkomunikasi langsung menghubungi posko kami, posko 24 PMI Kota Semarang, menghubungi posko, nanti dari pihak posko akan melakukan asesmen. Kita melakukan pendataan dulu, memastikan ini bantu apa, kebutuhannya sesuai atau tidak, bisa lewat posko, terus bisa lewat RT RW, dan ini juga lewat informasi dari teman-teman relawan kita yang ada di masyarakat.
0: Baik. Berarti hingga saat ini masih banyak laporan yang diadukan kepada PMI ya Pak?
1: Iya, masih banyak beberapa permintaan hari ini. Pagi tadi kita juga mengirimkan distribusi air, sama masih di kecamatan tersebut. Jadi berbagai informasi itu kita dapat dari masyarakat, dan kita melakukan asesmen untuk melakukan pendataan untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran.
0: Baik. Gitu. Dengan laporan yang begitu banyak, bagaimana dari PMI mensiasati memilih untuk asesmen tempat yang dituju?
1: Iya, jadi kita merespon semua laporan. Jadi lewat posko 24 atau lewat ini teman-teman staf yang bertugas. Iya. Yeah. Dan tentunya untuk melakukan asesmen di situ kita terbantu oleh kekuatan-kekuatan yang ada di PMI. Kekuatan yang ada di PMI itu ini teman-teman relawan. Teman-teman relawan yang berada di wilayahnya atau yang wilayahnya terdekat dengan lokasi terdampak. Nah, ini teman-teman relawan ini yang ada di masyarakat, teman-teman SIBAT ya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, teman-teman KSR, Kop Sukarela. Ini yang biasanya memang ibaratnya ini pasukan ujung tombaknya PMI gitu.
0: Baik. Pak Dadang, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk perbincangannya, sekaligus kita nanti bergeser ke wilayah NTT ya. Kira-kira bentuk seperti apa solidaritas yang diberikan dari PMI Kota Semarang Pendengar. Dan kami juga nantikan untuk Anda yang mau bergabung, silahkan telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp Pendengar 081-666-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada program Kentongan sore hari ini membahas mengenai bantuan air bersih dan solidaritas gempa NTT, di mana bentuk PMI yang selalu hadir untuk bantuan kemanusiaan. Pendengar, silakan line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, kita masih terhubung bersama dengan Pak Danang di telepon ya, tapi sebelum kita bergeser ke bantuan untuk rekan-rekan kita yang ada di NTT, biasanya dari PMI ini hadir di kelurahan atau di beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan, ini berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan siapa saja?
1: Iya, terima kasih Mas Gali. Jadi tentunya kalau kita di masyarakat ya, masyarakat memang kita bekerja sama dengan, terutama kalau instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, itu ada dengan BPBD, dengan Dinas Kesehatan juga, Dinas Sosial. Berikutnya kalau di tingkat kecamatan, jadi di PMI itu kita ada PMI tingkat kecamatan. Jadi ada PMI kota, di bawahnya ada PMI ranting, ada PMI kecamatan di situ. Nah, itu bagian juga dari ini ya, jejaring kita ya, dari jejaring kita yang ada di kecamatan. Nanti dari PMI kecamatan ini akan turun ke teman-teman relawan. Nah, relawan yang ada di masyarakat ini adalah teman-teman di kelompok siaga bencana berbasis masyarakat. Itu Mas Gali.
0: Baik, kemudian apa saja yang biasanya terlibat? Siapa saja Pak? Apakah juga ada semacam korps dan juga tenaga sukarela yang hadir?
1: Iya, jadi kalau tadi yang saya sebutkan teman-teman sibat itu sifatnya ini ya, teritorial ya. Mereka ada di tiap kelurahannya ya, karena mereka melaksanakan ini mitigasi, melaksanakan kesiapsiagaan bencana berbasis lokasinya, berbasis apa di tempat teman-teman kelompok sibat ini tinggal, ini punya potensi bahaya apa. Nah, ini jadi teman-teman yang melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencananya. Berikutnya kalau untuk yang lebih luas lagi, kita punya ini teman-teman dari Korps Sukarela. Korps Sukarela ini adalah pasukannya PMI ibaratnya. Jadi kalau kita akan melaksanakan bantuan-bantuan kemanusiaan, tugas-tugas kepalamerahan, tanggap darurat, nah ini teman-teman dari Korps Sukarela yang terdiri dari berbagai ini ya, dari teman-teman kelompok perguruan tinggi ada, dari masyarakat ada, berikut juga kita ada namanya TSR, tenaga sukarela. Kalau tenaga sukarela ini adalah teman-teman yang sudah teman-teman yang terlibat di Palang Merah sesuai dengan profesinya. Mereka ada dokter, guru, bidan. Nah, ini yang sudah sesuai dengan profesinya. Begitu Mas Gali.
0: Baik, apa saja yang dilaksanakan oleh relawan atau stakeholder yang bergabung ketika memberikan proses bantuan kemanusiaan?
1: Iya, kita bersinergi Mas ya. Jadi sinergi dalam memberikan bantuan gitu. Jadi tidak bantuan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita ada tim yang melaksanakan asesmen. Misalkan ini contoh kalau ada rumah yang kebakaran gitu ya, rumah kebakaran, PMI memberikan bantuan berupa material. Misalkan memberikan, yang kita sering lakukan adalah kita memberikan bantuan berupa bahan material, bahan bangunan. Nah, ini kita sesuaikan nih kebutuhannya apa, yang itu yang kita berikan. Jadi nanti untuk stakeholder yang lain bisa memberikan bantuannya juga sesuai dengan apa yang belum. Ada yang memberikan bantuan berupa sembako, nanti ada kita memberikan paket materialnya atau sebaliknya begitu. Jadi bantuan ini yang selama ini kita sudah berjalan dan bersinergi dengan dari stakeholder yang lain saling melengkapi jadinya. Gitu. Jadi bantuan tidak tumpang tindih dengan misalkan memberikan bantuan sembako nanti dapatnya sembako semua, padahal yang dibutuhkan misalkan butuhnya semen misalkan, tapi kok dapatnya beras, jadi kan nggak sesuai begitu.
0: Baik, berarti ada semacam bantuan yang diberikan pada saat proses asesmen juga ya Pak ya?
1: Iya, jadi pada saat asesmen itu kita menilai nih kebutuhannya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat yang tertimpa bencana tersebut.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk bentuk mitigasi ya, supaya bantuan yang diberikan ini benar-benar sampai di masyarakat yang dibutuhkan?
1: Ya, jadi yang selama ini kita lakukan Palang Merah. Jadi Palang Merah ini bukan hanya di Indonesia saja,
0: ya,
1: internasional. Jadi PMI Palang Merah Indonesia, kita punya pedoman itu ada berupa ada server access dan code of conduct. Di situ intinya ada aturan-aturan dalam memberikan bantuan. Jadi yang selama ini yang sudah berjalan, jadi bantuan itu kita pertama memastikannya dengan melaksanakan asesmen, harapannya bantuan sesuai kebutuhannya, dan kita memberikannya secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Begitu. Jadi kalau misalkan di Kota Semarang ini ya, ada warga masyarakat yang sering ini kebakaran ini. Kebakaran, kita koordinasi dengan PMI kecamatan, dengan kelurahan, kita memberikannya langsung kepada masyarakat yang terdampak. Jadi tidak lewat apa ya, beberapa pintu ibaratnya. Jadi kita langsung ke lokasinya menemui masyarakat yang membutuhkan itu.
0: Baik. Selain dari relawan, apakah juga PMI ini juga membangun kerjasama dengan stakeholder lain, Pak?
1: Ya, tentunya ya. Jadi karena Palang Merah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Jadi penyelenggara Palang Merah itu adalah Palang Merah itu sendiri dan pemerintah. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kebencanaan, dengan keterlibatannya Palang Merah, tentunya ada stakeholder-stakeholder yang membersamai. Ya, karena kita bagian juga dari pemerintah, begitu, Mas.
0: Baik.
1: Jadi semua stakeholder pemerintah pastinya.
0: Saudara yang bergabung di WhatsApp, kami coba bacakan terlebih dahulu, Pak Danang, dari Bu Indira yang ada di Semarang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Narasumber dan juga Mas Galih ya. Semoga sore hari ini dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu meskipun masih bertugas. Baik, terima kasih Bu Indira. Izin bertanya, kemudian seperti apa untuk penanganan kebutuhan air bersih? Kan kalau saya lihat di pemberitaan kan banyak sekali wilayah-wilayah yang terdampak. Apakah dari PMI ini sudah menemukan cara supaya kibik air ini bisa terus ada supaya mencukupi kebutuhan air yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak? Bagaimana tanggapannya, Pak?
1: Iya, terima kasih Bu Indira. Iya, jadi memang yang selama ini yang PMI masih bisa lakukan itu adalah kita melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil-mobil tangki. Jadi teman-teman yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan ini menyediakan tandon-tandon atau apa tampungan-tampungan air lah, itu tampungan-tampungan air itu yang kita isikan. Karena yang menjadi kendala adalah ini sumur-sumurnya yang biasanya mengeluarkan sumber air, nah ini sumber airnya tidak masih mengeluarkan saat ini, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang. Gitu. Jadi kalau ambil tangki kita datang, itu teman-teman yang kita himbau juga kepada kelompok masyarakat yang untuk mengakses bantuan itu untuk menyediakan tandon-tandon air yang besar,
0: yeah,
1: yang
0: yeah,
1: untuk mempermudahnya. Terus untuk pemenuhan kebutuhannya untuk keseluruhannya, untuk memenuhi kesemuanya, tentunya PMI belum bisa untuk melaksanakan kesemuanya karena PMI intinya di sini membantu juga dari tugas pemerintah. Jadi masih banyak ada beberapa dari pemerintah juga, dari BBBD, dari PAM, dari instansi-instansi pemerintah, dari LSM itu juga ada yang memberikan bantuan air bersih. Jadi tadi kita perlu sinergi di sini karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak. Begitu Mas Kelly, Bu Indra.
0: Baik, ya Bu Indira, semoga bisa tercerahkan ya dari Bu Indira yang sudah bergabung lewat WhatsApp tadi. Dan kami bacakan sekali lagi dari pendengar tidak menyertai nama 085736 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari bentuk bantuan kemanusiaan yang sudah dihadirkan dari PM ini ada semacam harapan yang disampaikan kepada para korban yang menerima? Seperti apa tanggapannya, Pak? Dari pendengar tidak menyertai nama.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam dari pendengar yang tidak menyertai nama. Ya, jadi di sini harapannya dari pemberian bantuan di situ dapat membangun kepedulian, gotong royong, ya, semangat kemanusiaan, karena setiap bantuan sekecil apapun itu dapat menjadi harapan bagi mereka-mereka yang sedang menghadapi musibah. Jadi sekecil apapun doa itu pun juga sudah bagian dari pemberian harapan buat teman-teman kita yang sedang tertimpa musibah. Itu kurang lebih bagaimana Mas Kelly ya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung untuk sore hari ini ya, tanpa nama tadi Pak Danang. Baik, sebelum kami lanjutkan kembali, pendengar, kami ingatkan sekali lagi yang mau bergabung silakan telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Danang, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya.
1: Oke, baik, Mas Ali.
0: Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Dari T5 dengan Di Ujung Mimpi, kami hadirkan di tengah jeda program Kentongan sore hari ini, dan kami masih menantikan yang mau bergabung pendengar. Barangkali yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan program dari PMI, atau mungkin ingin mendapatkan informasi seputar bagaimana cara untuk meminta bantuan air bersih seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Danang, kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Danang, kalau kita lihat ya, untuk saat ini beberapa wilayah kan sudah dan sedang mengalami beberapa kesulitan kebencanaan begitu, salah satunya adalah karhutlah. Nah, kemudian apakah juga dari PMI ini mengambil sebuah langkah kemanusiaan juga untuk masyarakat di luar kota Semarang?
1: Iya, baik. Jadi tentunya kami dari Palang Merah Kota Semarang, jadi melalui PMI Provinsi dan PMI Pusat, kita juga melakukan dukungan bantuan untuk ke terjadinya bencana yang ada di NTT, berikutnya ada yang di Kalimantan untuk karhutla. Jadi tentunya untuk Palang Merah yang berada di tiap-tiap provinsi di NTT, di Kalimantan dan sebagainya, juga melaksanakan bantuan kebencanaan, dan kita-kita yang ada di luar dari provinsi tersebut melalui PMI Pusat dan PMI Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan-dukungan bantuan kemanusiaan untuk teman-teman kita yang ada di tempat-tempat yang tertimpa bencana tersebut, Mas Khalid.
0: Baik, kemudian seperti apa? Apakah juga ada semacam bentuk bantuan donasi yang dihadirkan ya, supaya masyarakat yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan ini bisa berkontribusi meskipun jaraknya jauh, Pak?
1: Iya, jadi memang saya sebenarnya juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Kota Semarang, warga masyarakat Kota Semarang kemarin yang sudah memberikan amanahnya, memberikan donasinya kepada kita yang ada di Kota Semarang. Kemarin ada dari kelompok komunitas ya, ada komunitas dari organisasi juga, dari kelompok masyarakat memberikan donasi berupa barang-barang bantuan, berapa logistik, itu ada makanan siap saji, abon, roti, mie, seperti itu ya, selimut, itu kepada kami, kepada PMI Kota Semarang, dititipkan kepada kita. Dan nantinya barang-barang yang dipercayakan kepada kita itu akan kita distribusikan ke lokasi bencana. Nah, ini memang pentingnya kita untuk melakukan sinergi. Jadi kalau PMI untuk memberangkatkan sendiri tentunya ini ya, ibaratnya terlalu besar kalau kita untuk melaksanakannya secara mandiri. Jadi kita memang kerjasama lah ini. Untuk kloter yang pertama ini, insya Allah besok kita akan distribusikan melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk kita titipkan barang-barang bantuan itu untuk bantuan ke NTT, ke Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi, tapi kita tidak menerima bantuan berupa ini ya, pakaian ya, yang sudah lama kita tolak ini, berupa pakaian pantas pakai ini yang, dan juga ini tadi kita dapat edaran dari himbauan dari provinsi. Dari NTT ya, dari gubernur di sana menyampaikan bantuan sebaiknya tidak juga berupa susu formula ya, karena sudah banyak muncul kasus di sana. Jadi kurang tepat jika memberikan bantuan berupa susu formula, berikutnya makanan yang masa expirednya singkat, begitu Mas Galih.
0: Baik, kami cek yang sudah bergabung juga di WhatsApp untuk sore hari ini, Pak, dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Wow, jauh sekali ini, Pak.
2: Mojokerto.
0: Iya. Seperti apa untuk bentuk koordinasi dan juga dukungan kemanusiaan ya, untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan, Pak, selain air bersih, apakah juga ada bantuan lain yang digulirkan kepada masyarakat yang terkena musibah? Baik, silakan dari Pak Irfan di Mojokerto, Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Irfan. Jadi begini, di Palang Merah kita punya sebuah ini ya, sistem manajemen tanggap darurat. Ya, dari manajemen tanggap darurat di situ kita melakukan pengelolaan pemberian bantuan berdasarkan, pertama berdasarkan kebutuhan. Jadi menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan di situ. Contohnya misalkan begini ya, ini untuk yang kegiatan tanggap darurat bencana di NTT. Di NTT di sini tidak semua, oh berarti ada bencana di sana butuh pengerahan relawan sebanyak-banyaknya, tidak. Jadi kalau di kita sudah punya sistem melalui PMI pusat, itu mendata di sana kebutuhannya di sana apa. Misalkan kebutuhannya setelah tanggap darurat ini dibutuhkannya pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, ya kita akan memberangkatkan teman-teman relawan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak relawan di sana, nanti malah jadinya relawan yang jadi ini, jadi pengungsinya malah. Jadi kita sudah punya sistem. Jadi sistemnya sesuai kebutuhan di sana, dan operasi tanggap daruratnya itu kita akan melaksanakan rencana operasi apa. Nah ini yang kita terapkan. Begitu.
0: Baik.
1: Sekali, Pak Irfan ya.
0: Iya, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung. Lalu bagaimana untuk beberapa mekanisme yang perlu diketahui oleh masyarakat jikalau ingin bergabung menjadi korps tadi, Pak?
1: Nah, ini ya benar. Terima kasih. Ini memang Korps Sukarela ini ibaratnya pasukannya PMI, ujung tombaknya PMI. Jadi untuk pelaksanaan tugas-tugasnya ini kita lebih banyak menggerakkan teman-teman dari Korps Sukarela. Jadi memang untuk Korps Sukarela ini teman-teman akan mendapatkan pelatihan khusus sebenarnya. Ya karena mereka akan terjun langsung ke lapangan. Nah ini teman-teman ini kita didik secara khusus. Jadi memang kalau sekarang ini kita ada metodenya, ada yang 70 jam. Ya metodenya pelatihan 70 jam. Kita akan mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait materi-materi kepalang merahan, materi kesiapsiagaan bencana, dan materi tentang pembinaan PMR juga di situ. Nah ini nantinya teman-teman yang setelah lolos pendidikan ini, setelah lolos dari pendidikan dasar, ya teman-teman di sinilah yang ini kita akan lanjutkan untuk teman-teman untuk melakukan pelatihan spesialisasi. Nah di hari pelatihan spesialisasi inilah yang menyesuaikan kebutuhan bencananya, misalkan bencananya kebutuhannya tanggap darurat membutuhkan seorang ahli di bidang shelter misalkan mengurusi pengungsian, ya nanti kita berangkatkan sesuai dengan bidang-bidang spesialisasi tersebut. Rencananya kita tahun depan mungkin akan melaksanakan open recruitment buat anggota KSR baru. Itu Mas Galih.
0: Baik. Kemudian untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ya mengenai kebutuhan atau skill apa saja yang sedang dicari dari PMI untuk bantuan kemanusiaan, bisa ngecek di mana?
1: Ya, jadi kalau untuk saat ini, kalau PMI memberangkatkan untuk teman-teman yang ditugaskan ya, untuk yang ditugaskan itu memang teman-teman yang sudah direkrut PMI di tahun-tahun sebelumnya yang sudah mendapatkan pelatihan spesialisasi. Terus untuk informasi terkait pendaftaran ya, pendaftaran untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota KSR, informasinya bisa dilihat di media sosialnya PMI, bisa melalui media yang ada di PMI kecamatan, di kecamatan-kecamatan bisa kita menginformasikannya juga lewat media-media tersebut.
0: Baik. Dan kemudian seperti apa untuk kebutuhan masyarakat ya jikalau ingin melaporkan sebuah kondisi darurat begitu? Apakah ada semacam call center atau telepon ya 24 jam untuk menerima aduan?
1: Ya, jadi untuk saat ini PMI Kota Semarang ini juga di PMI-PMI yang lain ya, di PMI kota-kota yang lain, jadi ada layanan pos PMI Posko 24. Ya, jadi layanan Posko 24 ini menerima semua informasi terkait kegawat daruratan. Baik misalkan kegawat daruratan berapa kecelakaan, berikutnya informasi tentang kebencanaan, begitu ya. Jadi Posko 24 ini kita melayani. Jadi bisa kita juga terhubung di ini call center ya 112. Jadi jika ada kebutuhan kegawat daruratan untuk ambulan gawat darurat, ambulan darurat, ambulan jenazah, bisa menghubungi call center 112. Bisa juga menghubungi posko ya, posko 24. Itu ini saya kasih nomornya di sini juga ya Mas ya.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: nomor posku layanan posku 24 itu di 0821 3393 8878. Nah, ini poskonya layanannya 24. Begitu Mas sekali.
0: Baik, sebelum kita tutup Pak Danang, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp sekali lagi ya. Di sini dari Pak Agung ya. Selamat sore, kira-kira apakah juga PMI ini memiliki semacam bentuk bantuan yang bisa ditransfer? Oh, ini mungkin sebuah galang dana Pak. Apakah juga PMI ini sudah menghadirkan program tersebut? Dari Pak Agung, silakan.
1: Oh iya, terima kasih Pak Agung. Ya, memang saat ini Palang Merah Indonesia Kota Semarang ini sedang melaksanakan kegiatan tahunan. Ya, tahunan ini namanya bulan kemanusiaan ya. Bulan kemanusiaan ini Palang Merah Kota Semarang sedang melaksanakan penggalangan dana untuk bantuan-bantuan kebencanaan khususnya di Kota Semarang. Berikutnya juga begitu ada bencana di luar Kota Semarang, kita juga melakukan penggalangan donasi tersebut. Jadi bisa untuk memberikan donasinya berupa uang itu bisa ke rekeningnya PMI, ya, bisa PMI Kota Semarang. Bisa juga kita menyalurkan untuk bantuannya, misalkan bantuannya ini untuk korban bencana di NTT lah, ini nanti bisa juga lewat PMI Kota Semarang akan kita lanjutkan 100% ke penerima manfaatnya. Jadi kita lewat jaringan PMI. Jadi kalau di PMI Kota Semarang akan kita kirimkannya ke PMI Provinsi di NTT misalkan seperti itu.
0: Baik. Pak Danang, terakhir bisa memberikan sebuah pesan kepada masyarakat di desa dan juga di masyarakat sekitar ya, supaya bisa lebih sigap lagi dalam melaporkan sebuah kejadian atau mungkin membutuhkan sebuah bantuan kepada PMI, dan harapannya untuk para masyarakat yang ingin bergabung terhadap korps PMI, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Mas Galih. Mungkin buat memberi semangat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membangun kepedulian dan gotong royong, karena bantuan sekecil apapun dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Dan untuk generasi muda, kita panggil untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari warga besar PMI Kota Semarang untuk bergabung di Kop Sukarela PMI Kota Semarang yang akan kita buka pendaftarannya mungkin di tahun depan. Begitu Mas Galih.
0: Baik, terima kasih Pak Danang untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat kita yang mau bergabung terhadap korps kemanusiaan yang dimiliki oleh PMI, dan kami harapkan semoga PMI bisa terus memberikan bantuan dan juga support kepada masyarakat kita yang terdampak oleh bencana ya Pak.
1: Iya Mas Ili.
0: Baik, sukses sehat selalu Pak. Saya titip salam juga untuk teman-teman lainnya yang sedang bertugas ya Pak.
1: Siap, terima kasih Mas Galih. Selamat bertugas juga, salam sehat selalu.
0: Baik, salam sehat selalu dan selamat bertugas juga untuk Pak Danang. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan untuk edisi kali ini mengenai bantuan air bersih Kota Semarang dan juga gempa NTT, bersama dengan Kabag Yanmas PMI Kota Semarang, Pak Danang Baskoro Adi, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. PMI sudah hadir memberikan bantuan kemanusiaannya, pendengar. Tinggal kita sebagai masyarakat untuk ikut memberikan support juga ya. Bantuan sekecil apapun pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah untuk update informasi sekitar Kota Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan untuk edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Surakarta. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Bibi Martani. Pendengar, petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
2: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
3: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
4: Berapa, Bu, mungkin stok?
3: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
2: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pekalongan menembus 95,4%. Industri pengolahan rumahan menjadi perhatian dalam sensus.

0: indikator positif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Sudah on progress, jadi sisa waktu kurang lebih sekitar 7 hari, ya, 1 minggu lagi, insya Allah teman-teman juga sudah bisa selesai, harapannya nanti tanggal 31 Agustus. Itu yang paling dominan di Pekalongan, yang mereka menjahit di rumah, membatik dan sebagainya itu terpotret sekali di sini di sesi ekonomi.
0: BPS menargetkan seluruh aktivitas usaha dapat terdata sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih nyata mengenai struktur ekonomi Kabupaten Pekalongan. Data tersebut nantinya tidak sekedar menjadi angka statistik, hasil sensus ekonomi 2026 akan menggambarkan jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah. Di lapangan proses pencacahan bukan tanpa kendala. Petugas sensus dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kajen, Yanti, mengatakan tantangan kerap muncul saat pendataan responden di kawasan perumahan yang mayoritas dihuni pekerja.
2: Untuk siapa yang ingin?
3: Kurang lebih sudah 90%. Kendalanya dapatnya di perumahan dan BKU, jadi menemui responden yang ada di perumahan itu kebanyakan kan pegawai, ya. Jadi
0: target akhir bukan sekedar mengejar persentase, tetapi memastikan sebanyak mungkin aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan tercatat agar kebijakan pembangunan ke depan berdiri di atas data yang lebih lengkap. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Surakarta mengarahkan dana alokasi umum kelurahan untuk mempercepat program rumah siap kerja. Kelurahan diminta mendata dan melatih warga miskin yang membutuhkan pekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja.
5: Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, dana kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas.
6: Pemerintah Kota Surakarta melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan kegiatan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana alokasi umum atau DAU kelurahan tahun anggaran 2026. Sosialisasi diikuti camat dan lurah dengan salah satu fokus pembahasan percepatan program rumah siap kerja. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono, mengatakan, DAU kelurahan diarahkan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yakni penanganan sampah dari hulu dan percepatan program rumah siap kerja. Pemkot juga meminta kelurahan untuk menyinkronkan pelaksanaan pelatihan dengan program yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker.
5: Kita mengumpulkan camat dan lurah untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan di kelurahan yang menggunakan DAU kelurahan. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota kan, DAU kelurahan itu kan digunakan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, yaitu yang pertama untuk penanganan sampah di hulu dan kedua untuk membantu percepatan program rumah siap kerja.
6: Budi menjelaskan, kelurahan akan mendata warga yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Calon peserta kemudian diseleksi untuk menentukan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Peserta yang telah diseleksi akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Pelatihan diarahkan pada keterampilan yang dapat diserap dunia kerja dalam waktu relatif singkat. Budi menambahkan, pelatihan melalui DAU kelurahan memiliki sasaran berbeda dengan program Dinas Tenaga Kerja. Pelatihan di kelurahan lebih diarahkan untuk kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri, sedangkan program Disnaker juga menyasar calon pekerja untuk penempatan di luar negeri.
5: Jadi tadi kita sepakati pelatihannya kurang lebih 2 bulan harus selesai dan dia bisa bekerja. Jadi contoh pelatihan untuk LAS, pelatihan untuk satpam, pelatihan untuk supir. Jadi PK lulus, selesai pelatihan 2 bulan, dicarikan pekerjaan oleh LPK-nya, dia langsung bisa kerja.
6: Budi mengatakan, penerima manfaat diprioritaskan bagi warga miskin yang masuk desil 1 hingga desil 4. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan keterampilan sekaligus membuka akses pekerjaan bagi warga di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
4: Pendengar, musim kemarau kembali memicu krisis air bersih bagi warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Krisis tahunan yang terus berulang ini memaksa warga berjalan kaki hingga 2 km menuju area hutan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Setiap kemarau di sini tuh kekeringan terus.
8: Kekeringan akibat musim kemarau masih terus dirasakan warga di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Salah satu wilayah yang paling terdampak berada di Desa Ngaren, di mana krisis air bersih telah berlangsung selama kurang

0: lebih 1 bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti memasak dan mandi, warga terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km menuju sumur di area hutan. Meskipun sudah berjalan sejauh 2 km, terkadang warga masih harus mengantri hingga malam hari karena debit air terbatas. Bantuan dropping air sendiri sebenarnya sudah selalu didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI, maupun donatur swasta. Namun hal tersebut dianggap hanya menjadi penanganan sementara. Ketua RT 9 RW 3 Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Sri Mulyono, sangat berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi jangka panjang berupa pembuatan sumur bor.
1: Ini kalau ini tahunan, ini langganan setiap kemarau, di sini tuh kekeringan terus. Dari hutan, dari sumur hutan gitu. Itu aja antri rebutan di sini, sekitar 2 kilo. Itu diambil habis, nanti nunggu lagi, ambil lagi gitu. Antri terus. Setiap tahun itu memang di sini tuh langganan kekeringan. Sudah banyak mas, lumayan donasi-donasi dari PT-PT apa itu saya lupa itu, ya lumayan. BPBD ada, PMI ada. Untuk harapan saya ya nanti kalau bisa ada pengeboran sumur untuk mencukupi warga di sini gitu mas. Bantuan bor, sumur bor gitulah. Gitu.
0: Sulitnya mendapatkan pasokan air bersih saat musim kemarau tiba sangat dirasakan langsung oleh Eka, salah satu warga Kalitlawah, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi. Dirinya mengaku harus mengangkut ember ataupun botol bekas air mineral menuju sumur hutan jika bantuan dropping air bersih belum juga tiba.
2: Kapan kekurangan air bersih?
3: 1 bulanan, Pak. Ya, cari di sumur. Ninteng, Pak.
2: Berapa kilo, Mbak?
3: Ya, 2 kiloan, Pak. Ya, ada bantuan untuk masak, mandi.
0: Warga Juwangi berharap betul adanya langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Boyolali agar krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau ini bisa segera teratasi secara permanen. Dalam data sendiri, BPBD Boyolali mencatat sudah mendistribusikan 1 juta liter lebih air bersih kepada 10 kecamatan terdampak kekeringan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
4: DKUKMP Banyumas siapkan penataan PKL Jalan Bung Karno tanpa abaikan pedagang. Selengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau DKUKMP terus mematangkan rencana penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Bung Karno Purwokerto. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum khususnya pedestrian namun tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagangnya. Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan bahwa Jalan Bung Karno sejak awal memang dirancang sebagai salah satu kawasan aktivitas PKL. Namun perkembangan kawasan membuat keberadaan pedagang di sejumlah titik mulai mengurangi fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Pemerintah kini mengkaji sejumlah opsi, termasuk pemanfaatan aset milik pemerintah untuk dijadikan lokasi penempatan atau shelter PKL, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan secara tertib. Gatot juga menegaskan penataan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencarian PKL. DKUKMP justru terus memberikan pembinaan melalui pelatihan usaha, edukasi keamanan pangan, hingga bantuan sarana perdagangan seperti gerobak dan tenda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengacu pada regulasi yang berlaku. DKUKMP tengah mengkaji revisi peraturan bupati tahun 2011 agar menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perkotaan.
6: Kita lihat bersama bahwa Jalan Bung Karno itu hari ini sejak dibangun, ya, memang kebijakan Pak Bupati sebelumnya itu untuk kegiatan PKL. Tapi kita tahu juga bahwa di situ ada fasilitas umum yaitu pedestrian yang tidak bisa dioptimalkan oleh pengguna jalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menata bahwa fasilitas umum harusnya digunakan untuk kepentingan umum. Nah, penataan nanti memang sedang kita pertimbangkan untuk menggunakan aset-aset pemerintah ada, kemudian untuk kita shelterkan PKL yang ada di situ sehingga nanti terkonsentrasi gitu kan.
5: Penataan juga mengacu pada surat keputusan Bupati Banyumas tahun 2026 yang mengatur ruas jalan, jam operasional PKL serta penggunaan trotoar. Gatot menyebut tantangan utama penataan adalah membangun kesepahaman dengan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi, edukasi, dan pembinaan akan lebih diutamakan dibandingkan penertiban. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi aktivitas PKL, diantaranya kawasan Pasar Manis, Pasar Pon, dan Pasar Situmpur. Potensi pengembangan aktivitas PKL juga tengah dikaji di Pasar Banyumas, Pasar Proliman, serta sejumlah pasar lainnya, terutama untuk aktivitas perdagangan pada malam hari. Selain penataan lokasi, pemerintah berencana menggelar berbagai kegiatan dan event di sejumlah titik keramaian untuk meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus mendorong omset pedagang. Sehingga Gatot berharap proses penataan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pedagang. Karena menurutnya tujuan utama penataan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan dapat dinikmati seluruh warga. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
4: Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan di Desa Cikakak, Banyumas. Bahkan sekitar 1 hektar hutan rakyat sempat terbakar sehingga warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Musim kemarau 2026 mulai berdampak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Meski kebutuhan air bersih masyarakat masih tercukupi, warga diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi yang semakin kering. Kepala Desa Cikakak, Akim, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat hingga kini masih dapat terpenuhi. Ketersediaan layanan PDAM dan Pamsimas di sejumlah wilayah membantu masyarakat mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi lahan yang semakin kering mulai meningkatkan risiko kebakaran. Hakim menyebut beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan hutan rakyat di wilayah Watu Wenger, Desa Cikakak. Kebakaran tersebut menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Lokasi kebakaran merupakan kawasan yang terdiri atas hutan rakyat dan sebagian hutan negara. Menurut Hakim, upaya pencegahan dan pengamanan dilakukan bersama pemerintah desa Karang Taruna serta kepolisian dari Polsek Wangon. Ia mengatakan tanaman yang terdampak kebakaran sebagian besar merupakan tanaman muda di kawasan hutan rakyat. Jenis tanaman yang berada di lokasi antara lain jati, akasia, dan sengon.
8: Kurang lebih 1 hektar itu kemarin ya. Iya, luasnya itu kan ada beberapa hektar karena memang jika itu kan luas wilayah hutannya luas. Di situ juga ada hutan negara. Dan ada hutan masyarakat ya. Nah, ini kemarin ada yang sebagian terbakar. Kemarin yang saya tahu itu kan hutannya kayu keras, ada kayu jati, akasia, dan kayu sengon.
7: Hakim mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lahan dan kawasan hutan. Kondisi tanaman dan semak yang kering dinilai mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat meluas. Damara Sakti melaporkan.
4: Pendengar, BPS bersama Dinas Sosial DIY berupaya memperbaiki data desil yang diprotes masyarakat. Untuk mempercepat perbaikan, kedua instansi tersebut menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
9: Bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS membuka mekanisme pemutakhiran data mandiri untuk perbaikan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah ini diambil akibat muncul protes dari sejumlah warga yang dikeluarkan dari desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin kehilangan hak mendapat program bantuan sosial dari pemerintah. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Triwahyuningsih, telah menyiapkan kanal resmi untuk pemutakhiran data mandiri.
9: Masyarakat mungkin ada yang tidak sesuai kemarin ya, desilnya atau seperti apa, bisa melakukan update mandiri melalui cek bansos maupun kanal yang disediakan oleh BPS. Update mandirinya dibuka terus.
10: Saat ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih memetakan jumlah warga miskin dan rentan miskin yang kehilangan hak mendapat bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Suyarno juga memastikan protes dari masyarakat tidak sampai memicu gejolak sosial.
11: Kalau gejolak sih mungkin enggak, tapi bagaimana proses mempertanyakan mereka kenapa desilnya berubah. Ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Ketika normal ini menurut saya tidak atau kurang normal ya, karena banyak sekali yang berubah gitu ya.
10: Selain melakukan pemetaan, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjalankan verifikasi faktual, sehingga upaya perbaikan data desil bisa berjalan dengan baik.
4: Yang terakhir pendengar, dengan memanfaatkan elektrifikasi pertanian, para petani di Parangtritis mampu meningkatkan produktivitas bawang merah di wilayahnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
12: Efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88%.
13: Pemanfaatan teknologi pertanian kini sudah semakin menyebar di Kabupaten Bantul. Salah satunya dilakukan oleh para petani di Kelurahan Parangtritis Kapanewon Kretek yang telah menerapkan electrifying agriculture atau penggunaan energi listrik untuk pertanian. Ketua Gaboktan Kelurahan Parangtritis Kadiso mengungkapkan, para petani di wilayahnya menggunakan sistem penyiraman lahan dengan memanfaatkan pompa listrik. Penggunaan teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, terutama untuk komoditas bawang merah. Kadiso menjelaskan, penggunaan pompa listrik jauh lebih efisien dibandingkan pompa air diesel. Secara rinci, ia menyebut, pompa diesel membutuhkan 2 liter BBM untuk menyirami lahan seluas 1000 meter persegi. Sedangkan apabila menggunakan pompa listrik, biaya yang harus dikeluarkan hanya sekitar Rp2.000 saja. Selain untuk penyiraman, elektrifikasi juga dimanfaatkan petani sebagai alat pengendali hama.
12: Dengan penggunaan elektrifikasi ini, efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88% dibanding dengan pompa BBM. Di samping itu, dengan elektrifikasi juga bisa dimanfaatkan oleh petani sebagai alat untuk memasang light track untuk pengendalian hama dan penyakit.
13: Kadiso menambahkan, pengelolaan pertanian di Parangtritis juga menerapkan pola tanam serentak. Pola tersebut diterapkan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman.
12: Jadi kalau di sini ada bawang merah, semua bawang merah, tidak ada tanaman lain kecuali yang tanaman tumpang gilir atau tumpang sari cabai. Kemudian ada suatu waktu tertentu, misalnya di tanggal 20 Juni, semua tanaman cabai, terong, tomat harus bersih dari lahan di Parangtritis. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit.
13: Pemanfaatan teknologi pertanian tersebut terbukti berdampak bagi produktivitas bawang merah di wilayah Parangtritis. 1 hektar lahan bahkan mampu menghasilkan bawang merah mencapai 21 ton.
4: Mendengar demikian info lintas di Jawa Tengah hari ini, saya Wi Martani, selamat sore dan terima kasih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih Bergar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan update informasi terkini ya, bersama dengan RRI Pro 1 Surakarta dalam program Lintas DIY Jawa Tengah. Kita kembali ke Semarang, pendengar, dan kami pun juga sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan dan juga informasi terbaru sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan kami nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi, yang sedang beraktivitas atau mungkin yang sedang nyantai di rumah, barangkali ada sebuah kejadian menarik, bisa Anda sampaikan ya di telepon kami 024-8316-686 dan juga di WhatsApp, pendengar, 081-6666-886. Dan silahkan di aplikasi RRI Digital, Anda bisa bergabung melalui kolom live chat dan kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

0: Akhirnya acara TV favoritku mulai juga.
1: Kali ini saya akan memasak white glutinous rice with great coconut, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gemblong. Bahan-bahan yang harus digunakan adalah... tunggu sebentar, Bu Lisa. Maaf, nonton TV-nya bisa nggak? Jangan dekat-dekat.
0: Hah? Chef-nya ngomong sama siapa tuh?
1: Ya, sama Anda, Mbak.
0: Hah? Kok bisa?
1: Please deh, Mbak. Kalau nonton TV, jangan dekat-dekat. Kasihan matanya. Jaga jarak aman, rawat, dan jaga kesehatan mata kita. Eman-eman. Kalau sampai sakit, apalagi rusak.
2: Dijaga ya. Kalau bukan kita yang jaga mata kita, siapa lagi?

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, sore hari ini hingga nanti malam akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, silakan rekan Rizka untuk laporan cuaca sore hari ini.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 25 Agustus 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan. Untuk awal malam nanti diperkirakan berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 45% sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Harap diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Adapun juga boleh berbagi informasi pendengar untuk Anda yang sedang beraktivitas. Seperti apa untuk kondisi cuaca, lalu lintas, atau mungkin Anda menemukan kejadian menarik? Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, Bori, kamu lagi flu ya?
1: Iya nih, Bora.
0: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
1: Iya dong, udah sehat aku.
0: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
1: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
0: Hah? Flu apaan?
1: Flu butuh fulus, butuh duit.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pendaftaran dosen dan guru Pamong 2026. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru Pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim mengenai tautan untuk mendaftar rekrutmen tersebut adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi PPG kemendikdasmen.go.id, dan adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data lewat tautan berbahaya. Demikian pendengar, cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi

3,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Magelang sekaligus menyimak informasi pemimpin Kaptimas yang akan disampaikan oleh Bribda Ahmad Sulhani, STRPT, Bapin dari Desa Tegal Rejo, Polresta Magelang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Ahmad.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik, Pak Ahmad, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtibmas saat ini di Desa Tegal Rejo, seperti apa Pak kondisinya? Silahkan.
1: Siap, mohon izin melaporkan. Sore hari ini baru saja selesai kegiatan dari siang tadi, yaitu pentas budaya kesenian topeng ireng dari Desa Saroyudan. Kemudian warga sudah berangsur-angsur dan pengunjung sudah berangsur-angsur pulang ke rumah, dan masih ada beberapa yang di lokasi pentas budaya sambil menikmati jajanan sore hari. Begitu Bapak.
0: Baik, bisa digambarkan antusias dari masyarakat mengikuti perhelatan tersebut Pak?
1: Antusias warga cukup baik, dikarenakan juga mengingat masih dalam rangka perayaan HUT RI ke-81, warga di segala kalangan dan segala umur menghadiri kegiatan pentas budaya tersebut. Itu Bapak.
0: Baik, ada berapa penampil yang hadir pada perhelatan tersebut?
1: Untuk mulai dari pemberitahuan kemarin, baru satu penampil yang akan tampil. Ternyata hari ini bisa jadi tiga penampil, tiga tim topeng ireng dari Desa Saroyudan, begitu Bapak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk giat menjaga keamanan selama acara berlangsung?
1: Mulai dari siang tadi, sebelum mulai kegiatan pentas budaya, personel Babin Kamtibmas Desa Tegal Rejo sudah berkoordinasi dengan Linmas, tim keamanan internal dusun, kemudian menjaga di titik-titik pos keamanan. Kemudian pulang atau selesainya kegiatan pentas budaya ini, Babin Kamtibmas dan Linmas maupun tim keamanan dusun juga standby mengatur kendaraan juga untuk mengatasi atau menanggulangi kreditnya kendaraan bermotor saat pulangnya dari kegiatan pentas budaya, begitu Bapak.
0: Baik, selama acara berlangsung berarti tidak ada kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban ya Pak?
1: Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung mulai awal sampai detik ini tidak ada kejadian menonjol yang mengganggu kondusivitas ataupun ketertiban masyarakat di kegiatan pentas budaya.
0: Baik. Pak Ahmad, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga ketertiban dan juga keamanan di Desa Tegal Rejo. Silakan.
1: Siap. Himbauan terakhir kepada seluruh warga Desa Tegal Rejo maupun desa yang lain, mengingat kegiatan perayaan Agustusan ini belum selesai, dimohon untuk selalu waspada, selalu jaga kesehatan, waspada terhadap kejahatan-kejahatan kecil seperti pencurian, pencopetan, maupun kejahatan yang lain. Kemudian mengingat juga di bulan Agustus ini masih terjadi musim kemarau panjang. Jadi kepada seluruh warga Desa Tegal Rejo dan sekitarnya, mohon jangan pernah untuk membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan di kawasan perkebunan maupun persawahan yang nantinya bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Begitu Bapak.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Siap, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptimas yang disampaikan oleh Bribda Ahmad Sulhani, STRPT, Babin dari Desa Tegal Rejo, Polresta Magelang yang sudah memberikan informasi terbaru di Desa Tegal Rejo. Dan kami hadirkan juga informasi kehilangan berupa surat penting IKTP NIK 33150249028000005 atas nama Ari Endang Jayati, dan IKTP NIK 33150228047400002 atas nama Edi Indro Asmoro, SNK merek Honda Nopol H3598 FAA tahun 2025 warna hitam Noka MH1JMC 112SK681555 Nosin JMC 1E1680357 atas nama STNK Ari Endang Jayati. Dan barang-barang tersebut hilang di sekitar Pedurungan Kota Semarang pada tanggal 18 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu islami dan juga kultum mengenai balasan orang yang taat dan berbuat dosa kepada Allah SWT yang akan dipandu oleh Ustazah Sofi. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai hamba Allah, manusia diciptakan untuk beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi apa yang menjadi larangannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan kesalahan atau dosa, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika manusia melakukan salah atau dosa yang tidak disengaja, dan dia segera mohon ampun, segera minta maaf, insya Allah, Allah akan segera mengampuni dosa-dosanya. Tetapi, ketika manusia melakukan kesalahan atau dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, secara disengaja, Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang dia lakukan. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagian ulama zuhud mengatakan, ambatiz zuhud man dzaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Sebagian ulama zuhud berkata, barang siapa merasa senang berbuat dosa, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa merasa menangis karena taat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan gembira. Mendengar RRI yang berbahagia, demikianlah. Ketika manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara disengaja maupun berbuat kesalahan sesama teman atau tetangga atau orang-orang yang di sekitarnya, dia pun nantinya akan mendapatkan balasan sesuai yang dia lakukan. Begitupun sebaliknya, ketika hamba Allah selalu taat, selalu berbuat baik, selalu hati-hati dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, dia selalu melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hati-hati supaya dia tidak melakukan kesalahan atau dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu menjaga pergaulannya terhadap sesama. Jangan sampai melukai, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat orang malu karena kesalahan atau karena kesengajaan yang dia lakukan. Sehingga orang yang ada di sekitarnya merasa terlukai atau merasa malu. Dia selalu berhati-hati. Maka dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bagi orang yang melakukan dosa dengan sengaja dan dia merasa senang, maka balasannya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Namun orang yang hati-hati, orang yang selalu menangis karena taat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gembira
bersama para Nabi Allah, bersama para kekasih Allah, bersama orang-orang yang soleh. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu berbuat baik terhadap sesama dan selalu taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gembira. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada. Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Info Pro 1.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Senin 24 Agustus 2026. Mereka dimintai keterangannya terkait pengembangan penyidikan kasus suap importasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial HDC dan HLD.

Fakultas Hukum Universitas Semarang atau FHUSM terus mendorong peningkatan pemahaman hukum di tengah masyarakat, termasuk bagi warga binaan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, tim FHUSM memberikan sosialisasi hukum kepada 30 perwakilan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Info Pro 1.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data.

jujur sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Viera ini memang selalu menghadirkan banyak sekali emosi pendengar. Yang sedang sedih, mungkin masa-masa sekolahnya pernah ditemani dengan terlalu lama, dan mungkin Anda sampai sekarang masih mendengarkan Viera pendengar. Dan namanya pun sudah berubah ya, Viera Tale, namun untuk kecintaan Anda terhadap band tersebut tampaknya masih belum berubah ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan lagu-lagu dari Viera Tale atau informasi musik lainnya, nanti di Ruang Rindu pukul 9 hingga 11 malam kami hadirkan di setiap harinya ya. Kami informasikan terlebih dahulu telah kehilangan surat penting berupa EKTP NIK 331502490280005 atas nama Jafar Sodik dan kartu ATM BCA nomor rekening 80371 2533 atas nama Jafar Sodik, kartu ATM BRI nomor rekening 3034010226573534 atas nama Siti Robiatul Adawiyah, SIM C nomor 14210309000038 atas nama Jafar Sodik, SIM A nomor 14210309000498 atas nama Jafar Sodik, dan STNK merek Yamaha tipe Jupiter Z2P2 Nopol H3850 NF tahun 2009 warna biru perak Noka MH32P2 0069K975899 Nosin 24210209071 atas nama STNK Gunawan S, dan beberapa barang tersebut hilang di sekitar jalan wilayah Mijen sampai dengan Ngalian pada tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
1: Cinta.

0: Seperti apa tantangan UMKM di era digital? Berikut penjelasan pengamat ekonomi Jawa Tengah, Judi Budiman.
1: Ya, kebetulan saya itu juga pernah menjadi

tidak mengganggu proses bisnis mereka. Justru pesanan-pesanan yang ada di dalam perusahaan itu dengan adanya teknologi informasi itu menjadi terbantu. Misalnya adalah pemasaran untuk ekspor barang-barang yang diproduksi itu lebih cepat. Untuk UMKM yang orientasi ekspor itu sebenarnya menggunakan platform bisnis ataupun memanfaatkan teknologi informasi itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama karena mereka harus berhubungan dengan customer yang dari luar negeri, lalu kemudian melakukan cek barang dan lain sebagainya itu melalui internet. Nah, jadi itu sudah digunakan lama, hanya perkembangan yang ada sekarang ini. Lalu kemudian kan mengubah pola ya, khususnya adalah dinamika jual beli atau perekonomian yang ada di domestik. Nah, ini polanya kan sudah berubah. Yang tadinya mungkin kita harus lihat barang langsung, sekarang sudah enggak. Yang tadinya mungkin kita harus bayar langsung, sekarang bisa COD.

Pendengar, kami informasikan untuk kehilangan berupa STNK merek Honda Beat Nopol H3538XA tahun 2022 warna merah hitam Noka MH1JM8119NK 961362 Nosin JM81E1962824 atas nama STNK Yusnia Restu Meida, alamat Jalan Tambra Dalam 4 RT 4 RW 9 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar SPBU Jalan Pamularsi Semarang pada tanggal 20 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kami informasikan sebuah informasi kehilangan mengenai barang IKTP NIK 3374-0613040700003 atas nama Wais Al-Korni, STNK merek Honda, Nopol H4657S, tahun 2019, warna coklat hitam, Noka MH1JM3120KK973181, Nosin JM31E2967694, atas nama STNK Istiqomah SAG, beralamat di Telogosari Kulon RT2 RW22, Telogosari Kulon, Pedurungan Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Semarang pada tanggal 23 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar, edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Kami pun juga masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda yang sedang beristirahat, menikmati hari liburnya ya. Dan Semarang malam ini setelah ini akan kami hadirkan sampai nanti di jam 12 malam, pendengar. Tapi sebelum itu, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan rangkuman informasi terkini persembahan dari Pro3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
5: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan

0: disusul dengan kota Wairabing Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling terendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan.

0: manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
2: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
7: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah.
9: Ya,
7: jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
8: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
8: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
9: Nah, saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
13: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
14: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
15: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan, Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
13: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, pendengar radio RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Agung Sugiono, penyuluh agama Kristen Kota Semarang dalam acara Mimbar Agama Kristen. Izinkanlah saya menyapa pendengar yang budiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan istimewa tentunya. Saya berdoa agar pendengar yang budiman senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan Yesus dengan segala berkat yang terbaik, serta selalu dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Pendengar yang budiman, tema perenungan kita pada hari ini ialah membangun keluarga Kristiani bahagia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Engkau yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya, Engkau yang memelihara kehidupan anak-anak manusia, turunlah kiranya berkat-Mu atas kami. Apabila sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, persiapkanlah hati kami agar menjadi seperti tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang ke-1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pendengar RRI yang budiman, dalam sosiologi, keluarga adalah unit atau kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mereka terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi, tinggal bersama dalam satu rumah, serta saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Keluarga ini juga disebut dengan keluarga primer. Sementara itu, ada juga keluarga sekunder. Keluarga sekunder adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat, tujuan, atau kepentingan kerja, bukan atas dasar ikatan darah atau hubungan emosional yang intim. Hubungan antar anggota biasanya bersifat formal, profesional, dan berorientasi pada tugas. Hal ini biasa ditemukan di dalam masyarakat kita. Keluarga juga turut mencerminkan identitas seseorang. Bagaimana sikap atau karakter seseorang terkadang dinilai dari bagaimana karakter atau sikap keluarganya. Kemanapun seseorang pergi, maka ia membawa pula citra keluarganya. Oleh sebab itu, nilai sebuah keluarga sangatlah penting, dan orang tidak bisa sembarangan membangun sebuah keluarga. Lalu bagaimana caranya kita bisa membangun suatu keluarga yang bahagia dan harmonis? Mari kita lihat beberapa hal berikut ini. Pertama, menyadari dan menerima bahwa Kristus adalah kepala dari semuanya, termasuk kepala keluarga kita. Keluarga yang baik tentunya memiliki kepala keluarga yang baik pula. Kristus adalah kepala jemaat dan gembala agung kita. Kitab Mazmur pasal 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oleh sebab itu, Ia akan menuntun keluarga kita kepada kehidupan yang penuh berkat, kebahagiaan, keharmonisan, dan keselamatan yang kekal. Setiap anggota keluarga harus meneladani nilai-nilai kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi, barang siapa menaati perintah gembala agung, yaitu Tuhan Yesus, ia akan dituntun kepada padang yang berumput hijau
yaitu kehidupan yang penuh berkat Tuhan dan segala kelimpahannya. Jadi kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dari keluarga kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 25 menuliskan demikian. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, tadi dikatakan demikianlah Kristus telah mengasihi jemaat, ya. Jadi Kristus ini mengasihi jemaat yang adalah anggota tubuhnya dan menyelamatkan juga tubuhnya ini. Kristus telah mengasihi jemaat dengan kasih yang luar biasa. Dalam Efesus pasal 5 ayat 23, frasa Kristus adalah kepala jemaat dan dialah yang menyelamatkan tubuh bermakna bahwa kepemimpinan Kristus adalah mutlak atas jemaat atau tubuhnya dan ia bersifat melindungi, memelihara, bahkan rela berkorban. Penyelamatan tubuh ini menunjukkan teladan kasih pengorbanannya yang menjadi dasar bagi seorang suami untuk memimpin istrinya dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula saat Kristus kita jadikan sebagai keluarga, maka dia pun akan memimpin dan melindungi, memelihara, mengayomi, bahkan rela berkorban demi keselamatan tubuh kita. Sebagai kepala keluarga, Kristus akan menyegarkan jiwa kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Sehingga apa? Sehingga kita ini bisa menjadi pribadi yang sehat lahir dan juga batin, bahkan selamat di dunia dan di akhirat. Kedua, menyadari peran masing-masing anggota keluarga. Seorang suami hendaknya memahami tentang kasih agape, sehingga ia bisa mengasihi anggota keluarganya seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri dan merawatnya dengan baik. Peran utama suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan juga batin, melindungi anggota keluarga, serta membimbing istri dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal beribadah, dengan tetap mengutamakan kerjasama dan musyawarah. Sedangkan tanggung jawab seorang suami yang utama yaitu ia sebagai pemberi nafkah. Maksudnya, ialah ia menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan finansial. Bagi seorang suami, memberi nafkah itu membutuhkan tekad yang kuat dan juga kerja keras. Ada tanggung jawab yang besar di mana ia harus menjadi tulang punggung yang menanggung beban seisi rumah. Jika seorang suami tidak kuat, maka tentunya akan terjadi masalah. Jika seorang suami tidak menutup semua kebutuhan keluarga, bisa saja terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang perceraian terjadi karena suami tidak sanggup menafkahi keluarganya, baik lahir maupun batin. Hal ini dibutuhkan kesatuan hati dari seluruh anggota keluarga untuk menanggung segala beban kehidupan yang ada. Jadi tidak bisa suami bergerak seorang diri. Dibutuhkan kesatuan hati seluruh anggota keluarga untuk menanggung beban kehidupan yang ada. Suami adalah seorang pemimpin dan pelindung. Menjadi kepala keluarga yang bijak, menjaga keselamatan fisik, serta melindungi kehormatan istri dan juga anak-anaknya. Seorang suami bagaikan tameng atau perisai yang melindungi istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh isi rumahnya. Jika ada anggota keluarga yang sakit, maka seorang suami harus dalam keadaan siaga. Demikian juga ia akan menjadi seorang pendidik dan pembimbing, mengajarkan nilai moral dan agama, serta menjadi teladan yang baik dalam bersikap. Sebagai kepala, maka suami harus menjadi pelopor dalam berbuat kebajikan. Sikap hidup yang tegar, taat beragama,
dan setia inilah yang akan diteladani oleh keluarganya, sehingga ia akan membantu terwujudnya suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Suami ialah seorang pendukung dan juga mitra yang membantu pekerjaan rumah tangga bersama-sama dengan istrinya sebagai tim yang setara. Tugas suami tidak sebatas hanya mencari uang saja. Saat ini seorang istri saja juga bisa membantu mencari nafkah tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Namun jika hal ini dilakukan, maka ada beberapa hal dalam rumah tangga tentu menjadi terbengkalai. Dalam hal inilah seorang suami juga harus menjadi suami yang siaga. Dia harus siap membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh istrinya. Ya, seorang suami bagaikan pemimpin sebuah tim kecil, yaitu keluarga, yang bertanggung jawab penuh akan kelangsungan hidup semua anggota keluarganya. Tugas ini tentunya tidak mudah. Oleh karena itu, seorang suami harus melekat erat kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Dari Tuhan Yesuslah akan mengalir berkat yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga, bahkan seisi rumahnya. Lalu bagaimana dengan peran dan tugas utama seorang istri? Peran dan tugas utama seorang istri dalam rumah tangga ialah menjadi mitra atau pendamping bagi suami dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal ini mencakup pengelolaan rumah, dukungan emosional, serta kerjasama yang baik dengan pasangan. Sedangkan kewajiban istri antara lain, taat kepada suami dalam hal kebaikan. Terkadang karena tekanan pekerjaan atau tuntutan hidup, seorang suami bisa saja bertindak emosional. Pada saat inilah peran istri sebagai penolong dan peneduh hati sangat-sangat dibutuhkan. Kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, sangat dibutuhkan oleh seorang suami. Kata-kata yang bisa membangkitkan antusias dan memotivasi kembali, agar suami bisa kembali tenang dan kembali beraktivitas dengan baik. Yang kedua, menjaga kehormatan diri, nama baik keluarga, dan harta saat suami tidak ada. Sekalipun mata suami terbatas, namun mata Tuhan itu tidak terbatas. Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saat seorang istri menghadapi kelemahan dalam hal membela kehormatan keluarga, maka Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu, seorang istri juga harus dekat kepada Tuhan dan berseru kepadanya saat menghadapi masalah. Berikutnya yang ketiga, seorang istri harus pandai mengelola dan mengatur keperluan hidup sehari-hari di dalam rumah tangga. Ya, Kitab Amsal pasal 31 ayat 10-31 banyak memberikan contoh tentang karakter wanita yang bijak. Ia adalah sosok penolong yang bisa diandalkan dan membuat suaminya merasa bangga dan senang. Ia merawat, mengasuh, serta mendidik anak-anak sebagai generasi penerus. Ini penting bagi seorang istri. Poin yang keempat, istri sebagai pendidik anak, sebagai generasi penerus. Seorang anak akan mewarisi iman keluarganya. Biasanya seorang istri mempunyai lebih banyak waktu bersama anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Inilah yang menjadikan kesempatan berharga bagi seorang istri untuk mewariskan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya dan kepada seisi rumahnya. Jika anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka kelak di usia senjanya, anak-anak itulah yang akan menjadi penuntun baginya. Istri yang setia itu seperti permata. Ia bagikan anggota tubuh yang taat pada kepalanya, yaitu suaminya. Ia rela berusaha dan rela berkorban bagi seisi rumahnya agar menuju terang Kristus. Sedangkan, bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab seorang anak? Seorang anak
hendaklah menghormati dan menaati orang tuanya. Kenapa? Agar hidupnya dapat menerima janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Dalam rumah tangga Kristen, tugas utama seorang anak bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, ya. Ia adalah taat dan menghormati orang tua di dalam Tuhan, menjadi teladan di dalam kasih, serta ikut merawat keharmonisan keluarga dan memuliakan Allah. Melalui apa? Melalui sikap hidupnya sehari-hari. Ya, kewajiban utama seorang anak yaitu taat kepada orang tua. Itu yang pertama, taat kepada orang tua, mendengarkan dan melakukan arahan yang benar dari ayah dan ibunya sebagai wakil Tuhan di rumah. Anak-anak cenderung minim pengalaman. Oleh karena itu mereka harus mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tuanya, yang tentunya sangat mengasihi mereka, karena orang tua tidak ingin agar anak-anaknya ini mendapat celaka. Orang tua tidak ingin anak-anak ini salah arah dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, seorang anak haruslah menghormati ayahnya dan ibunya, menghargai keberadaannya, jerih lelahnya, dan keputusan orang tua yang merupakan perintah Allah disertai janji keselamatan. Jika anak-anak menuruti nasihat orang tua yang membimbing mereka kepada iman, maka tentunya keadaan mereka akan selamat dan terhindar dari mara bahaya. Orang tua akan cenderung memberikan nasihat dalam banyak hal, tentang makanan, tentang pendidikan, tentang busana, pola hidup, dan lain sebagainya. Jika anak-anak tumbuh sehat dan hidup dengan cermat, maka apa yang diimpikannya tentunya akan terwujud. Mereka akan mewarisi negeri yang dijanjikan kepada mereka dan menikmati berkat Tuhan. Luar biasa, bukan? Berikutnya yang ketiga, seorang anak hendaklah membantu sesama anggota keluarganya, saling tolong-menolong dalam tugas rumah tangga dengan tulus hati dan penuh kasih. Sebagai satu tubuh, sesama anggota harus saling membantu. Mata tidak bisa bekerja sendiri. Saat mata terkena debu, maka membutuhkan tangan untuk mengusap debu tersebut. Ketika hendak mengambil benda, maka tangan membutuhkan mata untuk mengetahui posisi bendanya dengan akurat, sehingga tangan tidak salah mengambil benda tersebut, atau justru meraba benda tajam yang justru bisa melukai tubuh. Demikianlah anak-anak sebagai anggota keluarga harus bisa saling tolong-menolong, saling mengingatkan anggota keluarga, saling mengingatkan satu sama lain, agar ada keselamatan di dalam keluarga tersebut. Bahkan anak-anak muda cenderung memiliki energi yang besar untuk menolong sesamanya, untuk menolong sesama anggota keluarga bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Anak muda akan cenderung berkata siap karena memiliki energi yang berlimpah di dalam tubuhnya. Selain itu, seorang anak juga mempunyai tanggung jawab rohani dan juga sosial, antara lain. Yang pertama, bertumbuh di dalam iman. Seorang anak haruslah tekun berdoa, membaca Alkitab, dan rajin mengikuti kegiatan persekutuan di gereja. Komunitas yang baik akan turut membantu tumbuh kembang anak. Pergaulan yang buruk justru akan merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Anak yang tertanam di air kehidupan dan dalam terang firman Tuhan akan memiliki hati dan karakter Kristus. Ia akan menjadi teladan, menunjukkan karakter Kristus berupa kejujuran, kerendahan hati, dan kasih di dalam keluarga maupun lingkungan luar. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa ini, ya, gereja dan juga keluarga. Jadi yang kedua ialah seorang anak muda harus bisa menjadi suri teladan. Oleh sebab itu ia harus memiliki karakter yang kuat, menjadi teladan yang akan mampu memimpin keluarganya di masa depan. Yang ketiga berikutnya, membalas budi di masa tua. Merawat, memperhatikan orang tua saat mereka lanjut usia ialah wujud nyata ibadah kepada Allah. Anak ibarat penuntun orang tua di saat
mereka sudah menjadi lemah. Di saat orang tua mengalami kelemahan tubuh, orang tua akan cenderung membutuhkan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, anak-anak harus siap untuk menjadi penuntun bagi orang tua dan membalas budi kebaikan orang tua di masa tua. Anak-anak memiliki kewajiban untuk merawat, menuntun, dan membahagiakan orang tua. Bagaimanapun juga, ini adalah kewajiban yang tidak bisa dihapuskan. Berbahagialah anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarganya. Hal ini akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi orang tua dan seluruh anggota keluarga. Hidupnya akan penuh dengan berkat Tuhan dan melimpah dengan kasih sayang dari semua orang. Poin yang ketiga, ya, sebuah keluarga yang harmonis itu dibentuk dari keluarga yang saling menopang, mengampuni, dan menerima satu sama lain. Kita harus mau menyadari ketidaksempurnaan setiap anggota keluarga, sehingga semangat saling mengampuni dan menanggung kelemahan senantiasa dijaga. Keluarga adalah rumah utama. Jika di rumah saja seseorang tidak ada penerimaan diri, kemanakah seseorang ini akan berlabuh? Tentunya dia akan merasa tertolak. Namun jika seisi rumahnya menerima kehadirannya, maka dia akan merasa hidupnya ini penuh arti. Dan hal itu akan membuat dia melakukan sesuatu yang positif, yang bermakna, yang bisa dihargai dan diterima orang. Penghargaan ini akan membuat seseorang menjadi apa? Semakin produktif. Hasil dari sesuatu yang produktif diharapkan akan menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga. Jadi setiap orang harus bisa menghargai satu sama lain. Poin yang keempat untuk membuat keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang bahagia ialah mengutamakan firman Tuhan dalam pemecahan masalah kehidupan. Keluarga bahagia dan harmonis bukanlah hal yang dibangun secara instan. Ada masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Masalah yang ada harus dihadapi dengan menuruti firman Tuhan Yesus, sebab Ia adalah kepala keluarga dan juru selamat kita. Jika kita hidup seturut firman-Nya, pasti ada solusi terbaik di dalam kehidupan kita, karena firman-Nya adalah pelita kehidupan. Pendengar RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan yang membangun keluarga kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan harus menjadi pondasi dan landasan iman dalam pengambilan setiap keputusan terhadap segala sesuatu. Dunia mungkin menawarkan segala hal yang menarik untuk diikuti, dan selalu saja ada perubahan. Namun, apakah perubahan itu dapat membawa kita kepada kesempurnaan Kristus? Apakah dunia mengajarkan kepada kita untuk membangun keluarga bahagia dengan berakar pada sesuatu yang kekal? Ataukah hanya mengajarkan kita untuk berakar pada sesuatu yang fana? Harta, kedudukan contohnya? Sebagai umat Allah, mari kita membangun dan mendirikan rumah tangga kita, keluarga yang bahagia di atas fondasi yang kekal, yaitu Kristus sebagai kepala keluarga. Maka keluarga kita akan selamat dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dunia hanya akan mengajarkan kebahagiaan keluarga yang sementara, yang tampaknya ideal untuk dilihat. Namun kita tidak tahu kedalamannya masing-masing. Namun jika Tuhan yang membangun sebuah keluarga, maka Ia akan mengawalinya dengan kasih. Ia akan melandasinya dengan iman dan membangun dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sejati. Keluarga yang Tuhan bangun tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia yang tidak tentu arah. Keluarga yang dibangun di dalam Tuhan akan menjadi keluarga yang kokoh dan dibangun di atas batu karang yang kuat. Kesimpulan dari perenungan kita hari ini ialah keluarga Kristiani yang berbahagia, yang harmonis dan sejahtera tidak datang begitu saja, melainkan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap anggota keluarga. Keluarga Kristiani yang harmonis harus dilandasi oleh firman Tuhan dan dimulai dari penerapan kasih Allah yang konsisten. Sebab Tuhan Allah semesta alam,
penguasa kehidupan inilah yang merancangkan dan membangun keluarga kita agar bisa kokoh menghadapi tantangan di akhir zaman. Keluarga Kristiani yang sejati tentunya akan mencerminkan karakter Kristus. Seluruh anggota keluarganya akan mengamalkan nilai-nilai kehidupan dan kekudusan yang telah Kristus ajarkan. Mari kita bersama mengupayakan keluarga Kristiani yang bahagia, harmonis, sejahtera, dan takut akan Tuhan, serta dapat menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Sebab Tuhan juga ingin kita bisa menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia ini bagi semua orang tanpa kecuali. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ini adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala dari keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang membangun keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Engkau Sang Penjunan, dan kami ini tanah liat. Biarlah keluarga kami dibangun di atas dasar kasih dan iman kepada-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi soko guru di dalam kehidupan keluarga kami. Saat ujian dan masalah datang, ajarilah kami bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami mohon petunjuk-Mu ya Tuhan bagi keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga kami dan seisi rumah kami. Berkatilah orang tua kami, suami, istri, anak-anak, saudara dan semua keluarga kami, semua kerabat kami, seisi rumah kami. Biarlah kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami sekeluarga untuk memperoleh berkat yang terbaik dan menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, bawalah keluarga kami dalam kehidupan yang berkelimpahan dan penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan hari depan yang cerah dan penuh pengharapan bagi seisi rumah kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia dan adil, penuh kasih dan sayang. Biarlah keluarga kami ya Tuhan mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang Kristus ajarkan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kami percaya keluarga kami akan Tuhan berikan panjang umur, berbahagia di dunia dan di akhirat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya.

0: Info Pro 1.
1: Kepolisian Resor Pemalang Jawa Tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di salah satu sekolah menengah pertama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kepolisian Resor Pemalang AKBP Randy Setia Permana mengatakan pihaknya menetapkan satu orang anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Pemprov Jawa Tengah mengupayakan modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan berkepanjangan yang telah melanda 14 daerah di provinsi tersebut. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
0: Info Pro 1.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya, jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti, pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak.

0: mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti, Nara, bangun. Bangun, Nara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Ibu. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.

0: ibu nak, ibumu.
1: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat, kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu, kamu orang jahat.
0: Lara, maafkan ibu nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya nak.
1: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
0: Ya Allah.
1: Perlu.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu nak.
1: Tidak.
2: Eh Lara, dari dulu
1: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
0: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
1: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
0: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya nak. Kamu berhak hidup bahagia nak.
0: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya Wak.
2: Iya nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Selamat malam, peringkat plus 1. Anda masih mendengarkan Semarang Malam ini bersama dengan saya Aldi ya. Bagaimana hari ini, apakah juga sudah banyak ya yang melakukan aktivitas di rumah aja, atau mungkin juga jalan-jalan, atau mungkin juga tradisi-tradisi yang biasa dilakukan ya ketika Maulid Nabi ini juga dirayakan oleh umat Islam di Indonesia, pendengar. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, hari ini kan hari perayaan Maulid Nabi itu berkaitan dengan tradisi umat Islam dalam mengenang kelahiran Nabi Muhammad, pendengar. Sekaligus juga meneladani sejarah dan kehidupannya ya. Bahkan peringatan ini juga umumnya dikaitkan dengan 12 Rabiul Awal. Meskipun juga ada perbedaan pendapat mengenai tanggal pasti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salam. Kalau di Indonesia sendiri, pendengar, ada beragam bentuk tradisi dan juga budaya ya, dan biasanya juga disesuaikan dengan tiap-tiap daerah. Dan peringatannya juga tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasul, tapi juga dengan pembacaan riwayat Nabi, doa, solawat, hingga kegiatan yang mempererat hubungan antar masyarakat. Kalau kita lihat sendiri, sejarahnya sendiri ya, ini ada sebuah keterangan yang mencatat bahwa untuk kebiasaan-kebiasaan yang ada tuh pasti dikaitkan dengan tradisi yang ada di masyarakat. Misalkan di Jawa pasti akan beda dengan di Sumatera, di manapun. Tapi intinya adalah kita sama-sama bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Jadi untuk Anda yang masih melaksanakan tradisi di wilayah Anda masing-masing, selamat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada yang masih liburan ya, kemarin kan lumayan ya, dari hari Senin, hari kejepit, terus juga Selasanya libur, besok masih libur juga. It's okay, gak apa-apa pendengar, kalau misalkan masih punya jadwal cuti, silakan dimanfaatkan ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, kayaknya trennya itu sudah tidak terlalu mengejar sesuatu yang kayak lifestyle yang negatif, kayak misalkan kayak clubbing, atau mungkin juga begadang, terus juga liburan yang isinya hura-hura gitu. Karena ada sebuah tren yang menunjukkan kalau zaman sekarang itu adalah wisatawan mulai mengganti rutinitas bersantai untuk berolahraga justru ya. Ada istilah fitness travel, yaitu tren perjalanan yang menjadikan aktivitas fisik sebagai tujuan utamanya. Misalkan nih ya, kayak liburan ke kota A tujuannya untuk ikut maraton, tujuan libur ke kota B untuk ikutan lomba lari di sana, atau mungkin juga macam-macam ya, karena ada aplikasi Strava misalkan yang bisa dipakai untuk mencatatkan hasil liburannya terus di-share di media sosial pendengar. Nah, generasi muda itu mulai meninggalkan kebiasaan dan juga beralih ke hal yang baru seperti tadi ya, fitness travel. Jadi untuk liburan itu biasa menyalakan Strava, terus ada yang jalan kaki, terus juga ada yang lari, ada yang berenang, ada yang surfing, pokoknya olahraga-olahraga, padel bahkan gitu, yang digunakan sebagai destinasi utama liburannya, pendengar. Ini menjadi salah satu tren yang juga mulai muncul, terutama di Eropa gitu ya. Jadi ada di Eropa itu ada semacam kebiasaan masyarakat di sana mengambil cuti liburan untuk berolahraga, dan ternyata saat ini masih banyak yang melakukan liburan untuk padel ya, terus juga untuk maraton juga masih menjadi sebuah tren di mana orang-orang pada cuti untuk mengikuti lomba maraton. Jadi silakan jika Anda punya aktivitas fisik yang ingin dilakukan dan nggak punya waktu, ambil cuti aja. Langsung seharian diisi dengan olahraga.

Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, peringkat Pro 1. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Kalau sekarang ya, sudah ada lagu-lagu dari dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Gimana ya, hari ini kayaknya berasa seperti hari Minggu ya, libur ya, kecepit harinya ya pendengar ya. Yang jelas sampai jam 11 malam nanti, untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu kesukaannya boleh, silahkan ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu 02483166686 atau 081 666 6686. Telepon, SMS, WhatsApp-nya monggo silahkan diketik ya. Lagunya mau apa, mau request penyanyi siapa, ada salam juga boleh. Pokoknya sampai jam 11 kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar sambil menunggu request yang mau masuk yang punya informasi khususnya buat para pecinta ini ya, videografi anak-anak sekolah, mana suaranya ya, ada kabar untuk ada semuanya karena para pelajar SMA, SMK dan juga sederajat serta madrasah aliyah MAN atau MA swasta di Jawa Tengah boleh untuk ikutan RRI Semarang DocuFest 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Langsung untuk infonya bisa cek ya terkait dengan syarat. Ketentuan pengumpulannya bisa dilihat di Instagram @rri_semarang. Dan untuk Anda, raih hadiah jutaan rupiah, terus juga ada sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewat kesempatan ini ya pendengar ya. Silakan untuk berkarya, menginspirasi juga mengharumkan nama sekolah lewat DocuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Undang-undang apa saja yang dapat diberlakukan pada kasus bullying dan cyberbullying? Simak penjelasan Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
1: Kalau untuk bullying sendiri, ketika nanti ada kekerasan fisik, kita mengacunya pada KUHP. Kemudian ketika korbannya itu anak, nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sedangkan ketika bullying itu dilakukan melalui sarana informasi elektronik, itu nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024.

0: Lagu ini pendengar berhasil membuat band Gigi itu dikenal di tahun 1994 ya, ketika pertama kali merilis debut album, album studio Angan dengan singlenya Angan ini langsung meledak di pasaran pada waktu itu ya. Jadi Angan ini berisi 9 lagu dengan hitsnya tuh ada Angan ini yang barusan saya putarkan sama lagunya Ku Ingin itu ya. Tapi sayangnya album ini sebenarnya pada awal tuh menjanjikan gitu ya. Cuman agak cukup lama ketika mereka ini bisa dikenal di luar Bandung ya. Karena di tahun 90-an di Bandung mereka sudah dianggap sebagai salah satu band yang sering tampil kemana-mana. Nah, kemudian ketika di tahun 2004 itu Sony Music merilis ulang album ini, nah langsung terjual 100 ribu kopi ya. Ketika apa ya, kayak 10 tahun setelah lagunya atau albumnya rilis, dirilis ulang bisa mencapai angka seperti itu justru malah luar biasa ya pendengar ya. Dan tidak ada itu juga itu menunjukkan bagaimana Gigi itu menjadi salah satu band yang sampai sekarang pun juga masih terus berkarya, dari Arman Maulana, Dea Bujana, Thomas Ramdan sama Guzi Hending, tinggal berempat ya dari tahun 94 sampai sekarang. Berarti udah berapa tuh ya, sudah 30 tahun lebih ya mereka berkarya, juga sampai sekarang masih solid timnya, meskipun sempat berganti-ganti juga gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, selamat malam dari Mas Nanda ya. Minta lagunya dari Ada Band yang apa aja, atau enggak lagunya Hubsteng yang The Reason ya. Hubsteng boleh nih, udah lama enggak dengerin lagunya pendengar ya. Terus yang mau gabung lagi silakan ya, telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke, ada yang udah masuk nih. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dan Pak Agus.
0: Pak Agus di Telogosari ya?
1: Terus.
0: Oke, mau request lagu apa nih Pak?
1: Aldi.
0: Iya, dengan saya Aldi malam ini.
1: Sendirian
0: aja, gak boleh rame-rame kalau malam Pak. Siang aja kalau boleh rame-rame ya. Gimana Telogosari suasana malam ini Pak? Rame ya pasti ya?
1: Iya, namanya Telogosari. Sari itu rame.
0: Rame terus.
1: Anu, kuliner kan banyak.
0: Iya, saya sering lewat sana untuk jajan soalnya Pak.
1: Mana?
0: Saya rumahnya Semarang atas, tapi kalau pas ke bawah pasti lewat sana. Oke, mau request lagu apa nih Pak Agus nih? Langsung saya putarkan di sini.
1: Berapa?
0: 80-an sampai 2000-an aja boleh, lagu populernya.
1: Oh, aku minta lagunya Gempi saja.
0: Tidak masuk di playlist Pak. Ada yang lebih pop lagi nggak lagunya?
1: Oh, yang pop. Ada Nikardila.
0: Nikardila boleh.
1: Apa? Sandiwara Cinta.
0: Boleh, langsung saya putarkan habis ini ya. Ada salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Oke.
1: Semarang.
0: Baik, terima kasih ya Pak Agus ya.
1: Terima
0: langsung
1: kasih,
0: dengarkan. Oke, selamat malam ya. Juga yang sedang bersandiwara, semoga cepat ketahuan ya, biar Nika Ardila yang menjawabnya pendengar. Sandiwara Cinta untuk Anda di Ruang Rindu.

Musicklopedia. Musicklopedia. Celine Mary Claudette Dion, lahir 30 Maret 1968 atau lebih dikenal dengan Celine Dion, adalah seorang penyanyi dan diva pop dunia berkebangsaan Kanada. Sebelum merekam album perdananya saja, ia sudah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 1980 dengan memenangkan festival musik Yamaha dan

Ia memulai debutnya di industri rekaman pada tahun 1981 sebagai penyanyi berbahasa Perancis. Di bawah bimbingan sang suami, ia pun kemudian menjadi penyanyi terkenal di negara-negara berbahasa Perancis.

tahun 90-an, Celine mulai merilis album berbahasa Inggris pertamanya, Unison, yang melejitkan namanya di Amerika Utara dan di seluruh dunia. Sepanjang dekade 90-an, Celine meraih kesuksesan di seluruh dunia dengan sejumlah album dalam berbahasa Inggris dan Perancis, menjadikannya salah satu artis tersukses dalam sejarah musik pop.

terlihat dari dunia tarik suara. Ia kembali ke puncak musik pop pada tahun 2002 dan menandatangani kontrak 3 tahun untuk tampil di setiap malamnya di teater pertunjukan Bintang 5 yang ada di Nevada. Dengan karakter vokal yang kuat, Celine telah memenangkan 5 Grammy Award, termasuk album terbaik tahunan untuk Falling Into You dan rekaman terbaik tahunan untuk My Heart Will Go On.

sepanjang masa. Artis wanita kedua yang paling laris di Amerika Serikat selama era Nielsen Soundscan dengan albumnya Falling Into You dan Let's Talk About Love, dan merupakan satu-satunya artis wanita yang memiliki dua single dengan penjualan lebih dari 1 juta kopi di

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Diambil dari album keduanya Tangga, pendengar, dengan judul yang sama ya, Cinta Begini. Ini merupakan karya keduanya Tangga ya. Dan di sini menjadi era perpindahan ya, dari vokalis yang satu ke yang lain, karena ada 4 vokalis kan, kemudian juga ada perubahan anggota di sana, pendengar. Nah, ini kalau Anda masih ingat ya, Tangga itu dulu diawali dengan 4 orang. Itu ada Tata, kemudian juga ada Kamga, ada Desti sama Nira ya. Dan di tahun 2005 ketika mereka pertama kali merilis lagunya Jurus Terjitu, itu juga meledak ya, termasuk yang memberikan warna baru, karena jarang ada 4 orang grup ya, apalagi beda gender ya, pendengar. Kemudian ketika Tangga melepas album keduanya Cinta Begini ini, Desti memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia merasa kayak ya banyak drama dan musiknya terlalu komersil, karena dulu kan mereka termasuk salah satu kayak apa ya, unik ya, mereka musik-musiknya itu musik-musik yang cool pada masanya, pendengar. Dan posisinya Desti pun digantikan sama Shevina. Nah, dalam album kedua ini ya, kita langsung melihat bagaimana vokal barunya Shevina yang melengkapi 3 vokalis sebelumnya. Jadi ini menjadi salah satu momen apa ya, penting dalam karirnya Tangga ya, ketika berganti vokalis, berganti pula lagu dan juga genre yang mereka bawakan. Nah, meskipun sampai dengan sekarang juga mereka sudah bubar ya, terutama banyak fans yang ini ya, sempat kecewa ya ketika mereka menyatakan bubar, tapi mereka sempat bikin side project ya. Tata, Kamga sama Shehira sempat bikin band berikutnya dekat, tapi memang kurang meledak seperti ketika bersama dengan Tangga. Tapi gak apa-apa deh, semoga aja lagu-lagu yang diputarkan ini juga bisa membawa kenangan di era tahun 2000-an awal. Jadi pas zaman-zaman dulu masih pada SMP SMA mungkin ya. Yaudah, kembali ke lagu ya, pendengar ya. Saya masih punya banyak lagu untuk Anda request sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: pernaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik.

mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Di awal tahun 2000-an pendengar, ketika era tren house music itu sudah mulai terkenal ya, karena satu udah mulai populer penggunaan musik-musik digital gitu kan, terus juga era milenium membawa ke era futuristik gitu ya, dan itu terlihat dari Can't Get Out of My Head, lagunya Kylie Minogue ya, tidak hanya lagu beatnya yang sangat-sangat ikonik ya, dance-nya itu sangat-sangat kerasa, tapi kalau lihat video musiknya itu menggambarkan bagaimana animasi pada tahun 2000-an awal yang sangat-sangat futuristik ya, ada robot-robot, ada apa, ada apa, jadi kelihatan banget ini kayak, oh ini kayak lagu 2000-an banget gitu pendengar. Jadi di tahun 2001 itu ada album studio ke-8 nya Kylie ya, dan judulnya adalah Fever. Jadi single utamanya Can't Get Out of My Head itu dirilis tanggal 8 September 2001 dan menggunakan unsur ini ya, technopop dan juga new disco, dan bagian ikoniknya la la la itu juga apa, sangat-sangat terkenang sampai dengan sekarang ya. Nah, lagu ini juga berhasil membuat nama Kylie Minogue yang sudah besar di Australia itu bisa menembus berbagai macam belahan dunia, dari mulai Eropa ya. Di Inggris ini menjadi nomor 1 selama 4 minggu, juga membuat nama Kylie juga terkenal di Inggris ya, karena selain Australia, negara asalnya, Kylie juga dikenal sebagai selebritis di Inggris berkat karya-karya tahun 2000-an pendengar. Tidak hanya itu ya, lagu ini juga berhasil mendapatkan penghargaan sertifikasi 3 kali platinum di Australia. Dan di Amerika ya, yang dikenal sebagai pasar yang paling susah ditembus, ini berhasil ditembus sama lagunya di nomor 7 aja. Tapi yang jelas ini menjadi salah satu single 10 besar pertama Kylie Minogue dalam 13 tahun sejak dia berkarya di Amerika Serikat, pendengar.

0: Bagaimana modus peredaran narkotika di Jawa Tengah? Berikut penjelasan Kunarto dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
1: Untuk Jawa Tengah saja, kita ketahui bahwa modus operandi yang masuk sudah sangat banyak sekali. Dan sekarang yang paling banyak adalah pertama masuk melalui jalur pelabuhan. Kita tahu bahwa belakangan ini sering ditangkap di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam jumlah yang cukup besar, di atas puluhan kilo dari Pontianak atau Kalimantan Barat berupa narkotika jenis sabu. Nah, yang kedua adalah peredaran menggunakan jasa-jasa ekspedisi karena ini dibeli melalui platform belanja online. Nah, jadi ini bentuknya adalah narkotika jenis baru, yaitu tembakau sintetis atau ganja sintetis dan juga ganja tanaman. Ini seringkali diedarkan melalui platform digital dan bisa dibeli oleh anak-anak muda dan tersebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita sering sekali menindak. Itu gambaran sekilas tentang peredaran narkotika di Jawa Tengah yang belakangan sedang kita tangani.

Di awal tahun 80-an, pendengar mungkin Anda pernah mendengar lagu Nuansa Bening ya, yang diciptakan sama Kinan Nasution. Itu lagu yang pertama kali dia bawakan versi originalnya gitu ya pendengar ya. Dan ini merupakan salah satu lagu yang sering didaur ulang, sering di apa rekam dengan berbagai macam versi. Dan salah satu karya yang paling banyak dikenal ya, yang diciptakan sama Kinan Nasution pendengar. Jadi Anda juga sempat melihat mungkin versi Vidya Aldiano ya kan. Terus juga majalah Rolling Stone bahkan menobatkan lagu ini sebagai lagu salah satu lagu terbaik sepanjang masa. Itu di nomor 27 pendengar. Kalau kita lihat ya di berbagai macam versi yang pernah ada, lagu itu dinyanyikan sama Kinan pada album Bunga Asmara di tahun 1990 dengan kompilasi akustik ya, aransemennya akustik. Ini menjadi albumnya Kinan Nasution di tahun 90-an pendengar bersama dengan Atlantic Record ya. Jadi lagu-lagu Bunga Asmara, Nuansa Bening, Beda Kecil itu menjadi lagu hits di albumnya tadi. Kemudian Edi Silitonga ya, penyanyi Indonesia ini yang juga pernah membawakan lagu Nuansa Bening dalam album Bahana Perdamaian di tahun 79, lebih lama lagi berarti ya pendengar ya. Andi Meremata-rata, Faris RM, Kinan Nasution dan juga Nana Warisman yang barusan saya putarkan ini versi rame-rame ya, itu pernah membawakan lagu Nuansa Bening di tahun 1990. Jadi yang saya putarkan barusan itu versi ketiganya. Jadi sebelumnya dibawakan sama Kinan, dibawakan sama Edi Silitonga, kemudian dibawakan dengan versi royokan ya, bareng sama Adi Mirema Talatang, Faris RM, Kinan Nasution dan juga Neno Warisman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Musiklopedia.
1: Musiklopedia.
2: Life goes on, it gets so heavy.
0: Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk tahun 1997. Saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Backlund sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, dan Phil

band ini dibentuk oleh dua orang yakni Chris Martin dan Johnny Buckland dengan nama Pectorals. Pada tahun 1997 mereka mengubah nama menjadi Starfish dan pada tahun 1998 band ini akhirnya menemukan nama yang tepat yaitu Coldplay.

Coldplay menandatangani kontrak pada tahun 1999 dan merilis Parachute pada tahun 2000. Parachute menerima penghargaan Brit Award untuk album Inggris tahun ini, penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik, dan nominasi Mercury Prize. Pada tahun 2002, album kedua mereka A Rush of Blood of the Head mengulangi prestasi tersebut dan meluncurkan lagu The Scientist dan

tahun 2009, Coldplay berhasil meraih nominasi Song of the Year lewat lagu Viva La Vida. Lagu dari album Viva La Vida or Dead and All His Friends ini memenangkan salah satu nominasi yang paling bergengsi di Grammy Award tahun 2009.

Coldplay berkolaborasi dengan BTS dengan lagu My Universe. Lagu ini meraih sertifikat Diamond Single karena menembus 50 juta streaming di Prancis. My Universe dari Coldplay dan BTS ini juga telah berhasil meraih sertifikat platinum dari Brit yang dirilis oleh Brit

Berarti lagu-lagu requestnya sudah harus saya tutup dulu ya, karena sudah berakhir segmen Ruang Rindunya. Setelah ini sampai jam 12 malam ya, saya masih akan menemani Anda di jam-jam terakhir untuk menutup hari kita, pendengar. Semarang malam ini tetap saya akan hadirkan sampai jam 12.

0: Representasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita masih menunggu kabar pendengar dari kabar baik terutama ya dari berbagai wilayah Indonesia yang dari kemarin sudah terdampak kebakaran ya. Karena emang ini menjadi berita yang membuat kita ikut berharap ya. Semoga penanganan cepat selesai karena bagaimanapun juga kondisi masyarakat yang terkena kabut atau mungkin juga efek dari karhutla ini sangat membahayakan pendengar. Tapi pakar ini menyebut ya bahwa kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia itu memang semakin sulit untuk dipadamkan. Kenapa? Karena ada perubahan iklim yang terjadi pada satu dekade terakhir. Contohnya nih, ada cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan panjang juga membuat karhutla sulit untuk dikendalikan. Kalau ada masih ingat ya, beberapa waktu lalu juga di LA ya, Los Angeles, Amerika Serikat, tempat yang istilahnya orang-orang elit itu juga terbakar kena efek dari kebakaran hutan. Karena emang ketika musim kering seperti ini ya, udara itu kan semakin kering ya, lembabnya juga hilang, artinya uap-uap air juga terasa hilang. Makanya ketika ada gesekan ya, ditambah dengan adanya cuaca panas, kering, tanaman kering, ketiup angin, itu justru malah semakin sulit untuk dikendalikan pendengar. Dan ini ada sebuah riset dengan judul Climate Change Has Increased the Odds of Extreme Regional Forests 5 Years Globally. Itu dibuat sama Nature Communication yang mengatakan bahwa tahun-tahun kebakaran ekstrim itu merujuk pada tahun dengan jumlah area terbakar yang terbesar ya, itu dari angka di tahun 2002 sampai 2023. Dan ternyata ada resiko peningkatan terjadi pada masa-masa saat ini dibandingkan dengan masa-masa lalu ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ada kebakaran bahkan di Kanada, di Chili, di Amerika Serikat juga gitu kan. Memang ini kondisinya juga terpengaruh juga dari tadi ya, kondisi iklim yang ada pendengar. Jadi kita harapkan juga semoga teman-teman yang sedang berjuang ya, para relawan, karena sampai dengan H-13 ini untuk karhutla di Campario juga belum padam ya. Kemudian juga masih di wilayah lain, kita sama-sama berharap semoga bisa segera padam kebakarannya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Dengan kira-kira dengan cuaca seperti ini ya, apa yang biasa Anda lakukan di siang hari untuk ngadem? Karena beneran nih, kalau keluar di jam 12 ke atas tuh rasanya kayak langsung pusing gitu ya pendengar ya. Beruntung untuk yang bisa beraktivitas indoor atau dalam ruangan, tapi kalau yang harus di luar pasti harus pakai jaket full, pakai masker, dan juga perbanyak minum air putih ya. Tapi di Jepang, ini ada sebuah teknologi baru pendengar, di mana gelombang panas ekstrim itu sedang melanda Jepang ya. Jadi panasnya mungkin lebih ekstrim nih dibandingkan dengan kota Semarang yang mungkin di angka 28 sampai 30-an ya. Kalau di Jepang bisa sampai tinggi berdengar. Nah, ada sebuah bilik telepon yang bernama Doihaimen Box yang disebut sebagai toilet kulkas atau kulkas manusia pendengar. Ada serangkaian ini ya, tempat semacam kotak gitu ya, yang seperti kayak dulu tuh wartel kalau kita sebutnya pendengar ya. Dan itu bisa digunakan untuk menyemburkan hawa dingin supaya para pengguna atau orang yang masuk ke dalamnya itu bisa menurunkan suhu tubuh setelah bekerja di tengah cuaca panas. Jadi produknya baru diluncurkan tahun ini tapi langsung mendapat sambutan cukup banyak ya. Jadi distributor sudah mengatakan bahwa box kulkas manusia ini sudah laku sampai 300 unit sejak bulan April ya, dan harganya itu mencapai 167 juta itu untuk satu boxnya aja pendengar ya. Jadi kebanyakan pembelinya itu di bidang konstruksi, pabrik atau gudang, di mana memang bisa dipakai buat rame-rame. Jadi bukan buat untuk satu dua orang tapi untuk perusahaan biasanya. Nah, salah satu penggunanya adalah pekerja gudang yang mengaku sempat merasa pusing dan juga tidak enak setelah bersepeda menuju tempat kerja, tapi ketika dia masuk di box tadi, nah akhirnya bisa merasa lebih dingin ya. Jadi pengguna kulkas musim panas ini muncul di Jepang karena suhu di sana juga lumayan tinggi ya, dan para ilmuwan juga menyebut kalau perubahan iklim akibat aktivitas manusia meningkatkan frekuensi intensitas heat stroke di berbagai belahan dunia termasuk di Jepang.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ketut Mahalini Ayu Raharja, dikenal secara mononim sebagai Mahalini. Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemain peran berkebangsaan Indonesia. Mahalini sudah merintis karir sebagai penyanyi nasional ketika duduk di bangku kelas 9 SMP. Tahun 2019, Mahalini mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 yang sebelumnya sudah ia ikuti pada musim ke-9 namun mengalami kegagalan sewaktu audisi. Mahalini tereliminasi dalam babak 5 besar pada 3 Februari 2020.

Indonesian Idol. Mahal ini bersama Nuka yang merupakan empat besar Indonesian Idol musim ke-10 merilis single duet berjudul Aku Yang Salah yang diciptakan oleh Pika Iskandar. Kolaborasi keduanya dinominasikan dalam Indonesian Music Award 2021 kategori Collaboration of the Year.

mengepakkan sayap bernyanyinya dengan merilis single ketiga yang berjudul Melawan Restu pada tanggal 26 Maret 2021. Lagu ini berhasil membawa Mahalini menjadi musisi asal Bali pertama yang berhasil mendapatkan 2 juta pendengar bulanan pada platform streaming music Spotify serta meraih penghargaan pertamanya di industri hiburan sebagai New Artist of the Year dari Indonesian Music Award tahun 2021.

Selanjutnya, Malini merilis single keempatnya Sisa Rasa pada tanggal 22 Oktober 2021. Lagu ini merupakan lagu yang ia persembahkan untuk mengenang ibunya yang telah meninggal 4 bulan sebelumnya. Sisa Rasa mendapatkan 3 nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia 2022 untuk kategori karya produksi terbaik-terbaik, artis solo pop wanita terbaik, dan

studio perdananya berjudul Fabula yang hadir dalam bentuk digital pada tanggal 23 Januari 2023. Penggunaan judul Fabula diambil dari bahasa Latin yang berarti cerita. Melalui album ini, Mahalini bercerita tentang kisah cinta dan kehidupannya melalui seluruh track album. Album ini sendiri terdiri dari 10 track lagu dengan 3 single yang sebelumnya pernah dirilis serta menambahkan 6 lagu baru dan 1 lagu aransemen ulang dari single

Hal ini telah membuktikan eksistensinya di industri yang bertahan hingga saat ini. Bahkan, karya-karya Mahalini selalu dinikmati dan menjadi tren di masyarakat. Terbukti dengan keluar sebagai pemenang Special Award dengan kategori Female Singer with the Most Streaming Listener in Indonesia di platform Spotify. Musiklopedia.

Libur sudah usai pendengar ya. Besok sudah harus kembali beraktivitas. Yang menikmati tanggal merahnya dengan aktivitas di rumah ya. Semoga besok bisa kembali ya ke kantor, ke tempat kerjaan ya pendengar ya. Saya Aldi pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang Malam ini. Besok pagi pukul 5 kami kembali menyapa Anda lewat Semarang Pagi ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional asal Jawa Tengah, pernah berkata, "Hidup dan mati ada dalam genggaman. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tetapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil adalah hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Malik Rabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita harus semangat pagi. Pagi hari ini dari kesempatan Semarang pagi ini saya akan temani Anda pendengar beraktivitas pagi ya. Jadi gak ngantuk gitu dan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Salah satunya nanti kita akan bincangkan mengenai menjadi manusia yang berintegritas ya, menurut agama Islam itu seperti apa, bersama Ustadz Solihul Hadi SPDI MPD. Kalau kita sapa biasanya Ustadz Icul. Dan telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda pendengar yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Inilah Semarang pagi ini 26 Agustus 2026 bersama saya Sylvie Ansari.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung dengan Ustadz Solihul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, mohon izin, ini suaranya sangat kecil diterima oleh studio. Apakah bisa lebih dekat lagi dengan handphone atau gimana nih?
1: Ya, ini sudah lebih jelas belum?
0: Masih sama. Kecil, Pak Ustadz? Atau mau saya tutup dulu, saya hubungi lagi?
1: Oh ya, gitu.
0: Oke, saya tutup dulu ya. Nah, pendengar yang punya pertanyaan seputar menjadi manusia yang berintegritas, boleh ya sampaikan dulu di WhatsApp kami 081 66 66 886. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat. Kita sudah tersambung lagi dengan Ustadz Solihul Hadi. Pak Ustadz, kali ini suara saya juga sudah terdengar baik, Pak Ustadz?
1: Sudah. Kalau ini sudah.
0: Oke, masih sangat kecil. Atau mungkin saya coba hubungi lewat telepon biasa saja ya, Pak Ustadz ya. Oke, saya akan coba kembali. Dan mungkin pendengar, bagi Anda pada kesempatan pagi hari ini yang topik-topiknya ingin dibahas bersama ustadz-ustadz yang berkompeten setiap paginya, ini juga boleh sampaikan. Jadi chat aja ke WhatsApp kami ya pendengar ya, sampaikan, Kak Silvi, saya pengen bahas topik ini di hari ini, boleh ya, nanti saya akomodir bersama ustadz-ustadz yang berkompeten. Karena Mutiara Pagi itu kan hadir setiap hari bersama Pro 1 RRI Semarang untuk membahas topik-topik terkini, untuk membahas topik-topik terbaik dan topik-topik pilihan ya bersama ustadz-ustadz yang berkompeten. Ini saya sudah tersambung lagi, coba saya angkat dulu. Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Surya.
0: Nah, ini terdengar cukup jelas, Pak Ustadz. Pagi hari ini kita membahas mengenai menjadi manusia yang berintegritas. Nah, gimana nih Pak Ustadz sebagai pembuka? Silahkan.
1: Baik, Assalamualaikum para pendengar Radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, kepada kru yang bertugas, Mbak Sylvia terutama yang paling semangat ini. Ini kita langsung saja bahwa kenapa sih kita selalu menyampaikan begini, saya ingin menjadi manusia yang berintegritas. Jadi kalau orang selalu bilang kenapa saya ingin menjadi orang berintegritas, karena biasanya manusia itu kan jauh dari kesempurnaan. Ketika kita mencontoh perilaku Rasul kita, bahwa beliau adalah seseorang yang bisa dipercaya, seorang yang bisa amanah gitu kan. Ada 4 sifat wajib yang melekat pada diri Nabi, yaitu pertama siddiq ya, cerdas, kemudian amanah, kemudian tabligh, dan khotonah. Siddiq itu artinya cerdas, bahwa Rasulullah punya jiwa yang paling cerdas, yang pandai begitu. Kemudian yang kedua adalah amanah, yang bisa diberikan tanggung jawab. Dan apabila dikasih tanggung jawab itu selalu sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga adalah menyampaikan. Bagaimana setiap ketemu orang selalu menyampaikan. Menyampaikan kebenaran, kemudian berdakwah dan seterusnya. Dan yang keempat adalah fatona. Siddiq itu jujur, amanah atau bisa dipercaya. Kemudian tabligh menyampaikan, dan fatona adalah orang-orang yang cerdas. Nah, Rasulullah punya sifat itu. Nah, kita sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, selalu ingin menjadi orang yang berintegritas. Nah, salah satunya adalah saya mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa tandur, dan lihatlah. Nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah. Lihatlah seseorang yang sudah terjadi atau sudah mengalami hal-hal di masa lalu. Jadi kita itu diminta untuk selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, firman Allah itu kemudian dilanjutkan dengan wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berpeganglah atau membawalah saku, uang saku ataupun bekal gitu kan. Membawalah bekal untuk masa akhiratmu. Kenapa? Karena bekal itu penting. Nah, apa sih bekal yang penting itu? Bekal yang penting itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Itu adalah firman Allah ya, beberapa surat itu. Nah, kalau kita ambil dari kesimpulan firman tersebut bahwa kita itu diminta untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, integritas itu tidak jauh dari nilai-nilai ketakwaan, di mana seseorang melakukan hal, entah itu hal A ataupun B, itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedurnya. Kalau dalam dunia kerja, itu ada aturan jam kerja mulai dari jam 7 sampai jam sekian, masing-masing industri berbeda. Ada yang jam 8, ada yang semalam, siang. Tetapi dalam pekerjaan itu, orang yang bekerja mengikuti aturan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku itulah yang kemudian dinamai dengan sesuatu yang integral atau hal yang menjadi satu kesempurnaan. Dan apabila ada salah satu yang ditinggalkan, maka tidak jadilah sempurna, artinya ada beberapa yang kurang. Nah, maka kita sebagai manusia itu menjadi orang yang berupaya untuk melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam Islam, integral ini adalah kesempurnaan atau kelengkapan seseorang dalam melakukan kegiatan, entah itu mulai dari bangun tidur sampai siang, kemudian sampai sore dan tidur lagi, itu semuanya dilakukan dengan cara yang integral atau sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kehidupan kita. Nah, contoh yang sudah kita tadi berikan di awal, yaitu mencontoh Rasulullah, meneladani Rasulullah, sebagai manusia integral, orang yang bekerja itu melakukan pekerjaannya dengan maksimal, dengan upaya-upaya yang optimal, begitu. Karena kan terkadang orang itu terfokus kepada persoalan-persoalan yang sufiah. Persoalan sufiah itu begini, orang bekerja, jalan, tapi jalannya jalan di tempat, bukan jalan maju ke depan. Kenapa? Karena mikirnya begini, saya itu kan menurut Syekh Imam Al-Ghazali itu tidak perlulah kita terlalu fokus mengejar dunia gitu. Kenapa ya? Karena dunia itu kan fana gitu kan. Dunia fana, wal akhirah bako kan gitu. Jadi kita itu lebih fokus memikirkan akhirat saja, ngapain kita berfokus kepada dunia gitu. Karena dunia itu sementara, akhirat selamanya. Nah, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, di mana orang-orang sufiah atau orang-orang sufi itu menamakan bahwa urusan dunia adalah sebuah penyakit gitu kan, karena itu lahwun wa la'ibun kata Allah, sebuah permainan dan juga senda gurau saja, bukan hal-hal yang serius untuk kita pikirkan gitu. Maka fokuslah kepada urusan akhirat yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat serius gitu. Nah, dari pengertian ini mungkin yang memahami itu tidak terlalu paham atau belum mengetahui sumber-sumber yang lain. Bahwa Imam Ghazali menyampaikan itu bukan karena terus tidak atau apatis dengan urusan dunia, tetapi ketakutan dari seseorang hamba yang lupa terhadap urusan akhirat, di mana sudah terlanjur fokus kepada urusan dunia. Ini juga tidak dikatakan sebagai orang yang berintegritas di dalam hal pemaknaan dia terhadap keseimbangan antara dunia dan akhirat. Makanya ada sebuah makalah itu sebuah ungkapan dari para sahabat ini, kebetulan dari salah satu sahabat Al-Amru Al-As bin As ya. Jadi Amr bin As itu menyampaikan begini, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Ini bukan hadis ya, ini adalah makalah. Disampaikan begini, bahwa berlakulah, kerjalah, aktivitaslah untuk urusan duniamu, karena seolah-olah duniamu adalah selamanya. Dan lakukanlah urusan akhiratmu, karena seolah-olah dirimu akan mati besok pagi. Ini adalah bagian dari makalah yang beliau sampaikan, itu berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ini, "Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Doa kita setiap hari, yang ternyata itu memang sudah diajari oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu, "Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan dunia, dan berikanlah kepada kami pula kebaikan akhirat." Dari situ, manusia itu harus balance. seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, di dalam orang ingin menggapai dunia, kemudian ingin menggapai akhirat, itu harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya atau SOP-nya, supaya sesuatu yang dia tuju itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Kenapa? Karena gini, kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu yang sudah diatur ya, artinya sudah ini kerja mulai dari jam segini ke segini misalnya, itu kalau kita tidak melakukan dengan totalitas, integritas kita sebagai orang yang amanah, orang yang jujur, yang selalu menjalankan SOP dengan benar, bahkan dia selalu memanifestasikan nilai ketakwaan itu di dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dia akan aman-aman saja dan lancar. Persoalannya, di dalam dunia kerja itu kan terkadang ada toxic gitu kan, jadi ada orang yang ya berbeda gitu dari sesuatu atau dari nilai yang semestinya. Misalnya yang awalnya SOP jalannya satu begitu, atau ini jalannya begini sesuai dengan aturan yang ada, tetapi ada yang jalannya tidak mengikuti itu, sehingga manusia yang lainnya itu bisa mengganggu loyalitas seseorang, dikarenakan loh dia jalannya berbeda tapi aman-aman saja, atau bahkan dia optimis dengan jalan dia melakukan sesuatu yang dia sendiri harus yang disesuaikan dengan SOP yang ada, dengan aturan yang ada, tetapi justru ini menjadi berbahaya bagi yang lain, bahkan dia mulai disingkirkan, mulai disudutkan dan seterusnya. Kenapa? Karena berbeda gitu. Karena SOP sendiri gitu, yang lain enggak misalnya. Ya itu yang membuat lingkungan kerja kita menjadi lingkungan kerja yang tidak sehat. Kenapa? Karena sesuatu yang seharusnya dilakukan secara integral itu justru dikurangi dengan hal-hal yang budaya buruk yang ada di dalam sebuah dunia kerja tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan kadang-kadang sama-sama akhirnya tidak melakukan sesuai dengan integritas yang semestinya. Nah, manusia itu kenapa harus menjadi orang yang berintegritas? Karena tujuan pertama kali ketika Allah turunkan kita di bumi itu adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu sempurna. Khalifah itu dalam pemaknaan itu bermakna pemimpin. Lah pemimpin itu adalah sempurna, gitu kan? Kalau pemimpin nggak sempurna, misalnya baca teleprompter, ya biasa ada keliru sedikit, terus kemudian jadi sesuatu yang heboh. Itu kan masyarakat seharusnya itu kita sudah berpikir ya, kalau ada pemerintah ketika salah bicara itu ya dikoreksi lah, bukan tuh dibully gitu. Kadang-kadang kita malah ikut-ikutan bully gitu, bikin meme dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang bukan menunjukkan manusia yang berintegritas. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan atau lebih mengurusi hal-hal yang tidak benar untuk ditingkatkan kemasyurannya gitu, atau untuk diviralkan, tetapi justru yang baik-baik tidak pernah kita viralkan. Artinya kita menanamkan hal nilai budaya buruk kepada publik gitu, karena dari awal kita sebagai manusia yang kurang berintegritas. Kalau kita sudah berintegritas, maka biasanya lebih fokus mementingkan urusan yang penting daripada sesuatu yang tidak terlalu penting. Lah, bagaimana dong misalnya kita itu menjadi insan-insan yang selalu fokus kepada hal yang penting? Bisa, yeah. Gitu. Mm-hmm. Caranya gimana dong? Bisa, gitu. Kenapa bisa? Ya, coba kita dari awal menata, men-setting. Cobalah jangan melihat hal-hal yang buruk, gitu. Oh, nggak bisa dong, Pak. Itu kan tiap hari ada, gitu. Kita lihat, tetapi sebatas orang yang minum, tetapi air minum itu tidak sampai masuk ke tenggorokan, hanya di mulut lalu dikeluarkan kembali. Jadi maksudnya ketika ada hal yang berbeda atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, jangan diambil hati, dikeluarkan saja. Kenapa? Karena fokusnya kita adalah kita jalankan sesuai dengan SOP yang ada. Kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita sebagai manusia yang diutus Allah menjadi khalifah. Berarti yang baik-baik saja. Jangan menyebarkan hal yang kurang baik. Jangan memberikan peluang kepada orang untuk mengembangkan hal yang tidak baik. Loh kok kita membiarkan mereka untuk mengembangkan hal yang tidak baik? Ya kita biarkan saja gitu loh. Kita membiarkan saja. Gitu. Nah, membiarkan sajanya itulah yang kurang tepat. Harusnya kita tuh ya memberikan counter. Loh ya jangan gitu. Ini kan gak begini. Ini kan yang betul adalah begini. Bukan begitu misalnya. Itu adalah salah satu mewujudkan, selain kita berintegritas, kita mencoba yang lain pun juga berupaya untuk bisa berintegritas. Walaupun kesannya tuh susah. Ini mungkin kalau orang-orang memahami agak susah. ketika saya menyampaikan ini di dalam sebuah forum, itu maksudnya gimana sih Pak kok? Jadi kita seolah-olah ingin menjalankan aktivitas yang misalkan si aktivitas A harus A, tidak boleh keluar ke B, berarti kan saklek gitu. Bukan saklek. Kita melakukan hal-hal sesuai dengan SOP yang ada, lalu kita kembangkan ya, kita kembangkan kepada yang lainnya gitu. Karena berdasarkan aturan agama yang memang sudah diperintahkan kepada kita. Setiap Jumat loh manusia itu dikasih perintah untuk takwa. Setiap hari Jumat, pas Jumatan itu yang laki-laki, yang perempuan pun bisa mendengarkan. Atau yang laki-laki ini bisa sampaikan kepada yang perempuan, kepada istrinya yang sudah menikah, atau kepada saudaranya yang perempuan atau temannya gitu. Nah, apa sih dapat petua ini dari khotib bahwa kita itu menjalankan perintah menjauhi larangan Allah. Kan begitu. Jadi artinya bukan serta mereka untuk urusan agama saja, tapi urusan lingkungan sosial kita pun juga mengintegrasikan gitu dalam pemaknaan terhadap nilai-nilai pekerjaan kita ataupun dalam lingkungan sosial kita. Nah, inilah yang sebetulnya sudah menjadi sebuah teladan yang sudah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat integral, sangat berintegritas ketika bersama dengan para sahabat, dengan para kaumnya sebelum diutus menjadi rasul pun, beliau juga sudah menunjukkan nilai-nilai integritas yang ada dalam diri beliau. Salah satunya di beliau itu orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, lalu orang yang sangat cerdas karena punya kemampuan gitu kan, punya kompetensi untuk menyampaikan atau punya kompetensi untuk berbisnis ya, berusaha ya, menjadi CEO. Nah, itu kan dulu Rasulullah sempat sukses dalam ekonominya sebelum Rasulullah meninggalkan urusan dunia. Nah, sampai akhirnya menikah itu dengan Ibu Khadijah. Itu kan bagian dari kompetensi ataupun kemampuan kecerdasan beliau dalam memanfaatkan atau mengambil sebuah peluang yang baik. Karena kenapa? Karena Rasulullah dalam diri beliau itu punya nilai integritas yang tinggi. Nah, kita sebagai umatnya tentu pengen gitu mencontoh beliau. Bukan sekedar merayakan peringatan Maulid Nabi misalnya. Ada peringatan Maulid Nabi itu dirayakan dengan maksimal ya, dengan seremonial yang betul gemerlap gitu kan, sampai mengeluarkan anggaran yang besar misalnya. Boleh gitu, karena ini untuk orang yang sangat istimewa, yaitu basyarun lakal basyari balhuwa yakut ibainal hajari, yaitu untuk manusia yang bukan sekedar manusia, yang apabila ditaruh di perumpamaannya, apabila ada bebatuan itu, ada satu batu yang mencolok, yaitu batu intan itu, yaitu Rasulullah kan begitu. Boleh-boleh saja, tetapi harus diimbangi dengan aktivitas nyata di dalam kehidupan kita, berdampak begitu loh. Jadi yang disampaikan para ulama yang ketika menyampaikan tentang teladannya Rasulullah, Rasulullah begini-begini, kesabarannya begini, coba kita lakukan gitu. Jangan malah dilihat tok perayaannya, tetapi akhirnya di dalam kehidupannya tidak dilakukan.
0: Oke. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu, tapi akan kita hadirkan jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Lantai telepon dan WhatsApp setelah ini pendengar ya, saya buka untuk Anda.

0: Saatnya saya buka line telepon pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia. Sehat?
0: Alhamdulillah. Pak Suyarto, silahkan.
1: Assalamualaikum. Sugeng Kenjang, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yarto.
1: Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, apa yang Bapak katakan, saya sedikit menambah komentar. Pak Ustaz mengatakan bahwa orang yang berintegritas adalah pribadi yang utuh, jujur, memegang teguh prinsip moral. Setiap mereka selalu selaras antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika sedang diawasi maupun saat sendiri. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Apa ayat Al-Quran yang membahas tentang integritas? Itu satu. Yang kedua, apa itu integritas dalam agama Islam? Matur nuwun, mohon pencerahannya.
0: Baik, Pak Suyarto ya, silakan Pak Ustaz.
2: Jadi begini, ketika ada pertanyaan bagaimana menurut Islam tentang integritas, gitu kan? Jadi sebetulnya integritas itu sudah ada, artinya Islam itu sudah mengajarkan tentang integritas kepada kita semua. Berawal dari sebagai agama atau orang yang masuk agama Islam dengan sempurna. Jadi integritas itu kan pemaknaan sempurna kebaikan yang memang harus melekat pada diri kita sebagai seorang manusia hamba Allah dalam melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya dan juga aktivitas dia kepada Tuhannya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia harus berintegritas, harus lengkap gitu. Jadi udkhulu, masuklah kalian semua fis silmi dalam agama Islam, kafah dengan maksimal gitu, dengan berintegritas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Loh kok bisa tiba-tiba ada kata jangan mengikuti langkahnya setan? Karena setan inilah yang nanti akan mengganggu kita gitu, supaya kita tidak bisa kafah gitu. Karena dengan perilaku-perilaku setan ini atau rencana atau muslihatnya mereka akan menghancurkan kita. Nah, biasanya itu muncul di depan kita. Setan kan bisa menjalin batuan nas dari manusia maupun dari yang tidak nampak atau yang membisiki kita dalam hati. Nah, ketika ada bisikan dalam hati yang tentang hal-hal yang mungkar atau ada bisikan-bisikan yang live atau yang nampak di depan kita, teman kita yang ngajak yang tidak disiplin misalnya, nah itu adalah dianggap sebagai salah satu khutuwati syaitan, godaan setan yang berupa manusia. Nah ini yang nanti akan mengganggu nilai kafah yang ada dalam diri kita sebagai manusia Islam yang memang diperintahkan Allah untuk berintegritas. Nah, indahu lakum aduwwum mubin, selanjutnya ayat selanjutnya bahwa setan itu dari kamu, setan itu bagi kamu itu adalah musuh yang mubin, yang betul-betul nyata. Maka jangan sampai kita itu keluar dari nilai-nilai integritas itulah, baru kemudian nilai integritas itu kemudian diambil atau direduksi ya, dijadikan sebagai tolak ukur di dalam perilaku kita keseharian, langsung masuk ke dalam dunia kerja, masuk dalam dunia lingkungan sosial. Dan ini diperkuat dengan pemaknaan tafsir terhadap at-taqwa. Taqwa itu kan takut sebetulnya. Takut terhadap Allah, gitu kan. Taqwa itu makna awalnya adalah takut. Takut kepada Allah. Sehingga dalam makna takut kepada Allah itulah kemudian diterjemahkan ke dalam pengertian bahwa takut menjalankan perintah. Takut meninggalkan larangan Allah. Tapi dia ingin melakukan perintahnya Allah, gitu. Takut meninggalkan perintah, sehingga dia tidak bisa. Wah, kalau ini bukan perintah Allah, saya nggak akan melakukan karena ini larangan. Tapi kalau ini perintah Allah, saya akan lakukan. Jangan sampai saya meninggalkan perintah Allah. Nah, inilah ketakutan inilah yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur bahwa orang yang melakukan SOP itu berarti takut melanggar aturan. Nah, disitulah integritas mulai dikembangkan. Nah, integritas itu sebetulnya moralitas kita sebagai manusia yang melakukan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kan recel ataupun shazun melanggar aturan yang ada itu. Nah, ini sebetulnya, ya, kalau kita masih di dalam nuansa memperingati Maulid Nabi, Maulid Nabi Muhammad SAW yang baru saja kemarin tepat di tanggal 12, yaitu di hari Selasa, itu jelas bahwa Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita sesuatu yang integritas. Contoh begini, salah satunya ya. Ketika Rasulullah itu ditanya sama sahabat, waktu berjalan bersama mau ke masjid itu, ditanya sama sahabat, karena Rasulullah waktu itu lihat ada yang bekerja. Jadi gini loh, Rasulullah mau jalan ke masjid, ada orang yang masih bekerja gitu, di situ. Masih waktu itu kerjanya itu mukul batu, apa namanya, batunya dipecahin loh, pemecah batu gitu. Dulu kan memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kalau di sini tukang lah, ataupun kuli bangunan atau apa itu lah. Itu mukul-mukul batu dengan alat supaya batu itu pecah, karena memang pekerjaannya di bidang itu. Gawe kerikil, apa gawe apa itu, kaca atau apa. Nah, ada sahabat yang tanya, ya Rasul, kita mau ke masjid, itu kok ada yang mau masih bekerja gitu. Ya. Rasulullah berhenti, ada apa? Itu loh Rasul, kita mau ke masjid, mau sholat. Tapi di situ ada orang yang masih bekerja. Nah, kemudian Rasulullah bertanya sama dia, kamu tahu dia bekerja untuk apa? Bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya. Betul. Dia bekerja karena dia punya tuan, dia punya bos. Biar dia bekerja dulu menyelesaikan tugasnya. Karena bisa jadi tugas itu yang dilakukan dia itu adalah targetnya. Harus memecahkan itu semua. Loh, bukannya itu urusan dunia Rasul gitu kan? Loh, bukan urusan dunia saja, tapi itu nafkah yang nanti ada nilai ibadah, kata Nabi. Ditanya lagi, ya terus kenapa, alasannya apa Rasul? Mereka masih bekerja seperti itu padahal waktu sholat mau masuk, duhur. Nanti kita lihat, kata Nabi. Kalau nanti waktu sholat sudah hadir, sudah datang, tapi mereka kok masih belum datang ke masjid, berarti mereka ada kesalahan, harus dikoreksi. Tapi kalau mereka datang ke masjid, berarti itu sesuai dengan SOP-nya, gitu kan? Nah, terus akhirnya didesak terus, akhirnya sampai akhirnya Nabi menjawab, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila amalan ayyajkinahu. Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila amalan ayyajkinahu. Jadi Allah itu sangat mencintai orang yang melakukan pekerjaannya itu dengan profesional. Itu kata Rasul langsung. Berarti itu profesional. Iya, karena sesuai SOP-nya, dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Ini belum, ini masih menjelang. Kita boleh datang lebih awal karena kita nggak ada kerjaan yang sama. Gitu. Kerjaan kita berbeda. Makanya dalam bidang kan beda-beda. Ada yang bekerja di sini, ada yang bekerja di situ, ada yang tukang beca, ada yang ojek kan. Kalau kita pukul rata dengan kantor, Mbak Sylvia setiap zuhur istirahat, kemudian bisa makan, sholat. Tapi yang ojek itu kan bisa jadi belum bisa. Dia masih di jalan, kan? Masih nganter. Waduh, ini masih di jalan pas waktu menjelang mau azan. Apakah dia suruh berhenti, kemudian penumpangnya suruh, maaf bu, atau maaf pak, saya sholat dulu, Anda duduk ya. Itu bisa jadi akan mengurangi nilai integritas dia. Loh, bukannya kalau setiap waktu sholat harus berhenti. Betul. Tetapi bagi yang tidak ada sambungan awalnya,
0: iya.
2: Nah, baru kemudian setelah menyelesaikan selesai, baru dia berhenti untuk melaksanakan sholat. Itu kenapa integritas mulai digaungkan akhir-akhir ini di dalam dunia kerja. Itu karena awalnya begitu. Mm-hmm. Itu ada sejarahnya. Okay. Maka tidak bisa serta-merta Islam ono. Islam itu ngajari integritas, nggak ada. Adanya itu urusan akhirat, keliru itu. Al-Quran sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah, bahkan Mbak Sylvia, Pak Yarto hafal itu doa itu. Sejak kecil kan, sampai dilakukan oleh salah satu band ternama, Rabbana Adina Fitunya Hasanah. Itu Quran, bukan makalah, bukan ungkapan, bukan pendapat, bukan. Tapi itu kalamullah yang langsung Allah sampaikan kepada Rasul.
0: Ya. Oke. Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas, silahkan untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz.
2: Baik. Mbak Sylvia dan para kru yang bertugas, serta para pendengar radio RRI 1 Semarang yang setia mendengarkan kami, bahwa kita memang diminta Allah untuk menjadi orang yang berintegritas. Sebetulnya, kalaupun bukan karena perintah Allah, kita sendiri yang punya target untuk menjadi manusia yang berintegritas. Integritas itu umum, jadi belum sesuatu yang khusus. Apa sih yang dimaksud integritas? Ya kita lakukan sesuai dengan pekerjaan kita. Bukan jauh ataupun lewat dari aturan yang ada. Kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, jangan sampai melanggar aturan tersebut. Kita harus mengerjakannya sesuai dengan target yang sudah ditentukan, jangan sampai lewat atau keluar dari target tersebut. atau kita keluar dari tangga yang sudah ditetapkan. Itu adalah bagian dari pengurangan dari nilai-nilai integritas. Nah, kenapa kok integritas? Karena Islam sendiri sudah memerintahkan kita sebagai manusia itu kafah, harus integritas. Dan selain itu, integritas tidak jauh dari pemaknaan takwa. Kenapa? Karena ketika melakukan sesuatu, tidak harus terawasi, tetapi kita tidak diawasi pun tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dari situ, berlaku bukan hanya di dunia kerja yang berkaitan dengan industri ataupun perusahaan ataupun kantor, tetapi dunia kerja yang kita punya sendiri, dunia kerja yang kita buat sendiri, dengan aturan-aturan yang kita bikin sendiri. Disitulah dengan konsekuen kita melakukannya sesuai dengan aturan yang sudah kita buat sendiri, maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang berintegritas, karena dia konsekuen dengan aturan yang dia tulis sendiri dan dilakukan sendiri, tidak dilanggar sendiri. Itulah yang kemudian di dalam firman Allah, wala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan ikuti tipu daya dan muslihatnya setan, karena setan adalah musuh innahu lakum adumin, musuh yang nyata bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita tetap fokus terhadap target kita sebagai manusia yang berintegritas. Supaya apa? Supaya cita-cita Allah yang menjadikan kita sebagai khalifah bisa terwujud, karena masing-masing dari kita itu adalah khalifah di bumi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustadz ya, dengan topik-topik menarik lainnya. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Solihul Hadi ya, menjadi manusia yang berintegritas. Bagi Anda mungkin yang ingin membahas topik-topik tertentu bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya, boleh sampaikan topiknya di WhatsApp kami 081 66 66 88 6, atau boleh juga tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi perlu gotong royong lintas sektoral.
3: Pasti listrik. Dan ini sangat nyaman sekali, saya coba muter kantor, argonya tinggal pencet.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Warta Berita Lintas Pagi. Mendengar masalah semakin beragam, DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mendorong peralihan kendaraan berbahan bakar minyak BBM ke ramah lingkungan atau transportasi hijau. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama.
4: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
2: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
4: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu, ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
5: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
4: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terobosan penggunaan kendaraan tanpa emisi atau transportasi hijau dilaksanakan Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi memberikan dukungan agar transportasi umum mulai bermigrasi dari bahan bakar minyak atau BBM ke energi baru terbarukan seperti listrik. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
6: Nanti ke depan kalau bisa hampir semua taksi di tempat kita kepada energi terbarukan yaitu
7: transformasi kendaraan listrik mulai merambah sektor transportasi umum di wilayah Jawa Tengah. Tak hanya kendaraan pribadi, kini masyarakat Semarang mulai memiliki pilihan menggunakan taksi listrik sebagai moda transportasi harian. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sempat menjajal taksi listrik saat melaunching program kerja di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Taksi listrik milik Bluebird kini mulai mengaspal di kota Semarang. Kehadiran taksi listrik dinilai menjadi bagian dari transformasi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Ahmad Lutfi, penggunaan kendaraan listrik pada transportasi umum menjadi terobosan yang perlu terus dikembangkan. Selain lebih senyap dan nyaman, kendaraan listrik juga dinilai mampu mengurangi polusi udara serta ketergantungan terhadap energi fosil. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung pengembangan kendaraan listrik tak hanya pada layanan taksi. Pemerintah juga mengkaji penggunaan kendaraan listrik pada berbagai moda angkutan umum lainnya, termasuk layanan bus rapid transit atau BRT Jawa Tengah.
6: Pasti listrik. Dan ini sangat nyaman sekali, saya coba muter kantor, argonya tinggal pencet, nggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil. Dan ini adalah sebagai terobosan kita agar ke depan tidak hanya kendaraan, kemudian ada gedung-gedung perkantoran kita untuk di provinsi juga sudah menggunakan solar panel.
7: Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bluebird, Sigit Joko Sutono, mengatakan Semarang menjadi kota pertama di Jawa Tengah yang mengoperasikan taksi listrik. Sebanyak 10 unit kendaraan listrik mulai dijalankan dan pengembangannya akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan serta operasional di lapangan. Menurut Sigit, kendaraan listrik juga menawarkan efisiensi biaya operasional, terutama dari penghematan bahan bakar dan perawatan kendaraan.
8: Jadi makanya kita perlu coba, karena pembelian kendaraan listrik masih biayanya masih cukup tinggi, tapi penghematannya bisa diperoleh dari biaya operasional. Sehingga kita perlu mempertimbangkan berapa harga belinya.
9: Bagi konsumen sendiri,
8: tarifnya. Kalau untuk tarifnya kira-kira 12% lebih mahal, karena tipenya sendiri kan lebih besar nih daripada Avanza ya. Jadi memang kendaraannya dipakai untuk jumlah unit yang lebih.
7: Menurut Sigit, kehadiran taksi listrik di Semarang diharapkan menjadi awal perluasan penggunaan kendaraan listrik pada transportasi umum di Jawa Tengah. Dengan dukungan pemerintah dan pelaku usaha, transformasi tersebut ke depan tak hanya menyasar pada taksi, tetapi juga moda angkutan umum lainnya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat pendengar terkait penggunaan kendaraan tanpa emisi atau transportasi hijau di Jawa Tengah? Kami hadirkan untuk Anda.
10: Saya Lukman, di Semarang, berbicara transportasi ramah lingkungan. Di sektor transportasi ramah lingkungan, Pemprov Jateng pun kian terbuka terhadap penggunaan kendaraan listrik. Apalagi ditandai dengan layanan taksi dan travel listrik yang kian berkembang. Di antaranya ada operator Bluebird dan moda antarjemput dalam provinsi, yaitu travel listrik. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Adman Topi berharap seluruh aplikasi yang dibuat bermuara pada kemudahan pergerakan masyarakat. Terima kasih.
11: Saya Fitri di Semarang. Menurut saya, Jawa Tengah tuh mulai menggeser wajah transportasinya ke arah energi yang lebih bersih. Apalagi kemarin sekitar 10 taksi listrik sudah mulai beroperasi. Sementara penggunaan kendaraan listrik untuk layanan BRT masih dikaji sebagai bagian dari agenda besar transformasi transportasi di Jawa Tengah. Langkah tersebut menandai dimulainya elektrifikasi angkutan umum di Jawa Tengah, yang kedepannya tidak hanya menyasar taksi, tetapi juga travel hingga layanan Trans Jateng. Terima kasih.
12: Saya Dimas, asal dari Semarang. Saya menyambut positif hadirnya taksi listrik sebagai bagian dari inovasi transportasi umum berbasis energi bersih. Selain itu, transformasi menuju energi terbarukan merupakan bagian dari arah pembangunan Jateng yang mendukung konsep ekonomi hijau. Terima kasih.
0: Jawa Tengah perlu mempercepat transformasi menuju transportasi hijau menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pemimpin Redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Jawa Tengah perlu mempercepat transformasi menuju transportasi hijau untuk menekan emisi, sekaligus membangun sistem mobilitas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Manfaatnya bukan sekedar mengurangi polusi udara. Transportasi rendah emisi juga berpotensi menghemat biaya energi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan energi daerah. Namun mewujudkan transportasi hijau bukan perkara mengganti kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik. Infrastruktur pengisian, harga kendaraan, kesiapan teknologi, dan sumber listrik menjadi tantangan. Pemerintah juga perlu memastikan transportasi publik semakin nyaman, terjangkau, aman, dan terintegrasi. Tanpa perbaikan angkutan massal, pertumbuhan kendaraan pribadi justru berpotensi tetap memperbesar kemacetan dan konsumsi energi. Dari sisi ekonomi, transisi ini membuka peluang industri baru, mulai ekosistem kendaraan listrik hingga pengembangan energi terbarukan. Peluang tersebut harus diikuti peningkatan keterampilan tenaga kerja agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat. Dampak positif transportasi hijau akan lebih besar jika kebijakan dilakukan secara konsisten dan lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat harus bergerak dalam arah yang sama. Jawa Tengah tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi transportasi hijau. Daerah ini perlu menjadi contoh bagaimana mobilitas bersih dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Jawa Tengah perkuat layanan melalui forum konsultasi publik. Forum itu untuk mendapatkan masukan dari stakeholder meningkatkan layanan BRMP Jateng. Berikut laporan selengkapnya.
9: Meningkatkan standar layanan yang bisa kami berikan kepada stakeholder-stakeholder kami.
14: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Tengah terus memperkuat layanan sekaligus mensosialisasikan tugas dan fungsinya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor pertanian. Untuk itu, BRMP Jawa Tengah forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, teknolog, masyarakat petani, dan pemangku kepentingan lainnya secara hibrid. Kepala BRMP Jawa Tengah, Arif Surahman, dalam paparannya menyampaikan transformasi kelembagaan di Kementerian Pertanian turut membawa perubahan terhadap tugas, fungsi, serta struktur organisasi BRMP Jawa Tengah. Ia menjelaskan, secara historis, kelembagaan tersebut berawal dari pembentukan Badan Litbang Pertanian hingga menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 39 tahun 2025. Ia menambahkan, BRMP Jawa Tengah memiliki sejumlah fungsi teknis antara lain melaksanakan penerapan modernisasi pertanian, melakukan koordinasi dan penerapan hasil perekayasaan teknologi spesifik lokasi, serta pengembangan model pertanian modern.
9: Besar harapan kami dalam forum konsultasi publik, semua yang hadir di kesempatan ini, sehingga kami nantinya dapat meningkatkan layanan-layanan yang ada pada kami.
14: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha BSIP Kementerian Pertanian, Bekti Subakya, menegaskan proses transformasi kelembagaan harus diikuti dengan penguatan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan organisasi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, tetapi harus meningkatkan layanan semakin luas, mudah, transparan, dan optimal.
15: Pencerahan kepada kita memberikan materi terkait langkah-langkah yang sesuai dan harus dilakukan oleh BRMP Jawa Tengah sehingga dapat memenuhi syarat-syarat dari forum konsultasi publik.
14: Lebih lanjut, Bekti menyebut forum konsultasi publik

0: Buya yang bermekaran di sepanjang Jalan Madukoro, Kota Semarang merupakan bagian dari program penghijauan Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Semarang menyebut penanaman pohon di kawasan tersebut mulai dilakukan sekitar 2002 hingga 2023 dengan dukungan dari sejumlah pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 9.000 pohon yang ditanam melalui program tersebut. Jenisnya beragam, tidak hanya tabe buya tetapi juga pohon pule, asam, hingga trembesi yang disebar di sejumlah kawasan Kota Semarang. Menurut Pipi Sapaannya, bunga tabe buya menjadi salah satu tanaman yang cukup mudah dikembangkan di Kota Semarang. Pohon tersebut justru cenderung lebih mudah berbunga ketika mendapatkan paparan sinar matahari yang sangat cukup. Kedepan Pemkot Semarang sedang mengkaji penanaman pohon dilakukan dengan jenis yang seragam di sudut-sudut kota. Setiap pohon yang ditanam akan disesuaikan dengan mempertimbangkan karakter wilayah. Pipi mencontohkan di wilayah Semarang Utara yang memiliki persoalan rob membutuhkan jenis tanaman yang lebih tahan terhadap air asin. Ketapang kencana menjadi salah satu jenis yang dipertimbangkan untuk kawasan tersebut.
1: Tapi buya itu kita tanam di tahun berapa ya? Se 2003 2022. Macam-macam ada tabe buya, pule, asem, trembesi, itu jarum trembesi 2000 tuh jarum. Arahannya tuh kan nanti beberapa wilayah nanti akan dikhususkan tanaman-tanamannya gitu Mbak, jenis-jenis tanamannya akan di ada temanya, misalnya di
2: zona gitu.
1: CBD, Gajah Mada misalnya Gajah Mada, Pemuda Pandanaran, misalnya nanti jenis tanamannya apa.
0: Sementara Aldi, warga Meranggen, Kabupaten Demak bersama istrinya memang sengaja datang ke Jalan Madukoro untuk berburu foto. Keindahan tabe buya yang sedang bermekaran membuat keduanya sibuk mengabadikan setiap sudutnya lewat kamera ponsel.
3: Menurutku adanya tabe buya itu bisa mempercantik kawasan perkotaan karena bunga-bunganya itu bermacam-macam warnanya dan membuat kesan seakan Kota Semarang menjadi negeri sakura seperti itu.
0: Menurutnya, pedestrian Banjir Kanal Barat BKB dengan pemandangan bunga tabe buya bermekaran seperti sedang menikmati suasana di negeri sakura Jepang. Lebih lanjut, Aldi berharap kawasan di Jalan Madukoro bisa ditata lebih baik. Keindahan bunga tabe buya menurutnya akan semakin terasa jika kebersihan lingkungan terutama di sekitar bantaran sungai turut diperhatikan. Rama Pondo, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga.
5: Berita olahraga. Olahraga.
6: Kita beralih ke informasi olahraga. Kabupaten Rembang mengalami kekurangan guru sebanyak 86 orang. Kondisi tersebut membuat guru kelas harus merangkap tugas sebagai guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Berikut laporan selengkapnya.
7: SD saja itu masih kekurangan guru per 1 Juli kemarin 86 orang guru.
8: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Ahmad Sulkan mengatakan saat ini Kabupaten Rembang masih mengalami kekurangan guru olahraga sebanyak 86 orang. Kondisi tersebut membuat guru kelas harus merangkap tugas sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Menurut Ahmad Sulkan, kondisi ini memiliki resiko yang cukup besar karena guru kelas tidak memiliki dasar ilmu keolahragaan dan ilmu kesehatan yang memadai seperti guru PJOK.
7: Sehingga ini kenyataan di lapangan adalah yang mengajar adalah guru-guru kelas, dirangkap guru kelas. Dan ini kan juga potensi resikonya lebih besar lagi karena guru kelas ini tidak memiliki dasar-dasar tentang ilmu keolahragaan, ilmu kesehatan yang lebih memadai seperti guru PJOK.
8: Salah satu kepala sekolah, Alifa, menuturkan peran guru olahraga di sekolah cukup penting karena siswa perlu mengembangkan kemampuan akademik juga motorik.
9: Guru olahraga ini memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Keterbatasan guru olahraga ini bisa menyebabkan pembelajaran olahraga tentunya belum bisa terlaksana secara optimal karena guru kelas harus mengampu mata pelajaran lain di luar kompetensi khususnya. Oleh karena itu, ketersediaan guru olahraga yang

0: adai sangat diperlukan.
1: Data kekurangan guru ini telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah. Harapannya kekurangan guru tersebut bisa segera diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Purworejo gelar turnamen voli Kedung Pucang Cup 2026 diikuti 40 tim putra dan putri. Berikut laporan selengkapnya.
3: Semoga dalam acara malam hari ini bisa lancar.
4: Pendengar, Kedung Pucang Cup 2026 akan berlangsung hingga 12 September mendatang. Di lapangan desa Kedung Pucang, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, yang diikuti tim dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Yogyakarta. Ketua Panitia Norman Syah mengatakan turnamen tersebut tidak hanya untuk memeriahkan kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan olahraga di tingkat desa. Total hadiah yang disiapkan panitia mencapai 20 juta rupiah dengan rincian 15 juta rupiah untuk kategori putra dan 5 juta rupiah untuk kategori putri.
3: Kegiatan ini menyambut dari kemerdekaan Republik Indonesia juga, dan juga agenda awal untuk kita ke depan nanti bisa melanjutkan agenda-agenda yang sama seperti ini.
4: Turnamen tersebut mendapat apresiasi dari Ketua PBVSI Kabupaten Purworejo sekaligus anggota DPRD Timpul Susilo. Menurutnya kompetisi di tingkat desa sangat penting untuk menjaring bibit atlet muda. Timpul juga membuka peluang bagi pemain bertalenta untuk dibina lebih lanjut hingga tingkat provinsi.
5: Harapannya dengan momen olahraga ini adalah salah satu momen menjalin persaudaraan. Yang menang masih terus belajar untuk menjadi juara di turnamen malam hari ini dan turnamen-turnamen di lain tempat, yang kalah terus berlatih. Saya kebetulan diberikan amanah 2 tahun yang lalu untuk menjadi ketua PBVSI Kabupaten Purworejo. Sehingga manakala ada anak-anak yang berpotensi dengan mempunyai postur yang tinggi, nanti bisa saya rekomendasikan untuk bisa mengikuti seleksi di kegiatan-kegiatan POBDA di tingkat Kedu maupun di tingkat Jawa Tengah ataupun kegiatan-kegiatan porprov.
4: Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo. Ia menilai turnamen desa seperti itu bisa menjadi kawah candera di muka lahirnya atlet nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya sportivitas selama pertandingan. Menurutnya selain aspek pembinaan, turnamen tersebut juga berdampak pada ekonomi warga sekitar. Kehadiran pemain, ofisial, dan penonton meningkatkan omset pedagang dan warung di sekitar lapangan. Kedung Pucang Cup diharapkan menjadi langkah awal lahirnya lebih banyak atlet voli muda dari desa-desa di Kabupaten Purworejo yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional. Dari Kabupaten Purworejo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Tengah, memantapkan semua cabang olahraga di Porprov 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
7: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
6: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
7: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
8: Kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
7: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. Pada Agustus ini, KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Irianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang baru bergabung melalui FM 89 atau menyaksikan melalui RRI Digital pagi hari ini. Untuk mendukung aktivitas Anda, langsung kita update ya informasi cuaca bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Agus Tri, selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Mas Agus, di Ahmad Yani anginnya cukup kencang. Apakah seharian ini akan ada turun hujan atau ini pertanda apa nih Mas Agus, silahkan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Silvia. Saya sampaikan selengkapnya informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini cuacanya diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang masih cukup kering seperti saat ini, kami himbau untuk perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Nah, pendengar Anda tentu juga bisa lengkapi informasi cuaca, arus lalu lintas, dan kejadian menarik. Sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-6666-886. Atau yang menyaksikan melalui RRI Digital, juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat di bawah ini. Jadi, nanti kami update juga untuk pendengar bagaimana informasi cuaca di sekitar Anda. Mungkin Pak Teo di Magelang, Pak Sudibyo di Pekalongan, dan di beberapa wilayah lain.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Santai aja ya mendengar ya, jangan khawatir kalau Pro 1 RRI Semarang akan tidak menemani aktivitas setiap harinya. Karena Semarang Pagi ini masih terus temani Anda hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa komentar dari masyarakat, informasi juga terkait cuaca di wilayah Gunung Pati. Selamat pagi dari Olivia ya. Cuaca cerah sekali, tapi suhu pagi akhir-akhir ini makin dingin. Siangnya panas sekali, untuk lalu lintas ramai kendaraan. Jadi hati-hati di jalan. Terima kasih Olivia. Ada juga Lai, ini ya. Selamat pagi, cuaca hari ini di UNES masih dingin. Oh ini deketan nih, sama-sama di daerah Gunung Pati. Terlihat arus lalu lintasnya, arus lalu lintasnya terlihat sama ya, hati-hati buat kalian yang mau beraktivitas di daerah UNES. Terima kasih ya informasinya yang sudah dihadirkan di kolom live chat pagi ini, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita, kita santai-santai begitu ya, sambil mendengarkan informasi bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita update juga kebencanaan di berbagai wilayah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara